0: bagus diploma nggak usah dipikir, ungkup balan biasa Sarawak, enak berbayar. Lalu nur dia bisa megak disediakan. Minta dia tu. Laman pegawai register dia ke sesi bulan 10, udah dibuka, nyentuh kagai 4, hari bulan 10 tu ilah. Telepon kagai 016-380-9818. Tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur, ya ti udah ditetapkan. Kolej Laila Tai, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
3: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
2: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah hudu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
3: Ya padah bola ke Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, lagu baru original Rino Jeraki. Lenyau Tembaga ganti Pira.
1: Ya, Lenyau Nuan ganti ya.
0: Lenyau Nuan ganti ya. Lenyau ke lama ganti ke baru.
1: Ya, singgih bukannya Mel.
0: Okey. Kita ya penghidup kita yang banyak ni Mel.
1: Ya. Jadi selamat pagi ya guys semua malam ninga tu ke pagi tu. Ya ke bisi mendiang ke YFM gulai engkau kita ba 2 pagi Y. Pagi hari 5 serito sem ne.
0: Ya, nang nintiang hari satu nyentuh hari lima mai ke kita macam-macam topik ke ulih nur kita yang tadi sama-sama berjuraimnya tadi
1: yeah. Mel ya kadang-kadang kita ke gawat tu sem deh ukai seminat tua tu bala kita ke bukai pan kadang-kadang nyu nak nemu nama bagi topik ke dekat di pantai ke kita jadi bola peringat tahu muka madah nama bagi topik ke mana ya ke tahu di penjurai ke kita ba 2 pagi anjong agai pasep konti kita ne sem jadi pagi tu Siti Eri Utai ke di namanya tadi dipilih kami dua berdua pagi tu asai spek aku sem berukai seminat tua berbala kebukai pan sama kalak ngasai ke Utai tu jadi bersidak dah lebuah kita ke lelak kini atau ke demalam tuan tadi lawan tindu jadi pergila tua nanti tu tak bisa semaya kini sem tahu ketuanya tadi bisa nguluk Siti Awum kini bau pis orangnya tadi madah pukul 8 korang ne ketegal tua kenyu kelanjut tindua. Lawan tu dan ini sekali mata jam sudah pukul 7:30 ni. Ambil ke bandi yang punya ni. Aduh berumah mandi. Nanti tu dah lawan dan ini. Dia lawan turun. Lawan mana datai ni.
0: Lawan mana datai ni. Nur ke 7. Datai ke UPS kini. Atau kan kau bisi meeting yang kini.
1: Bisi kursus. Kini. Kini.
0: Kini. Lepas ke nyemunyi kenuan tadi. Mena tadi. Kelanjur tindua.
1: Mayuh macam kebuah ke. Nama kebuah kita itu tadi. Kelanjur tindua desem. Jadi Siti hari kebuah yang tadi ketika tua lawan tinduk di malam.
0: Ya.
1: Siti yang tadi ketika tua tu lapan pergi lah tua bisik semaya jam tu kau bertemu orang. Ya. Tengah tinduk tu nanti kenyak desem hanya Siti kebuah lu ngai tinduknya. Jadi jam tua juga nanti pukul 4 pukul 5 dini hari. Banyak dia kan dah tinduk ni. Lu pejam mayanya. Lu lanjur mayan desem.
0: Atau ke kelalu lelak antara dia ujung kita yang tadi nak berasai nama tu tinggi dah mata panas tadi.
1: Orang udah start nanti ambil kebandingan ni bisa awam. Orang udah start awam. Maka ni ketua tu tadi sekali ketua tu tadi. Nurun aja. Nanti tua tu sikut dia orang ke dekat ngau bak awamnya dari SM. Tang tuanya tadi. Datai aja. Nanti nuan disebut ditugas ke orang eh. Agak minit mesyuarat. Agak minit awamnya. Gak jadi nak tuan nurun ni.
0: Nak nurun meh. Selesai meh tamak kira ni. Aku ngaga dari jam ko.
1: Bisa aja kebuah alasan ko kita ke namanya di gagak tuan eh. Jadi nuan tu siku ori orang ke terus terang saya ambil kebandingan nuan tu kelanjut indo. Udahnya lawan nuan datai ba siti-siti palan ke kat di tujuh nuan madah terus terang nuan lawan namanya Dani atau ke nuan ngagak cerita ngareng cerita.
0: Nanti aku pelabak aku mail ngagak cerita aku mail. Dah aku kalau terus terang ne.
1: Malu ne.
0: Padah ke angka kereta kan jadi start kini.
1: Ya si teri kebuah
0: tu saya. Kereta kan jadi start tahu ke bisi penanggul kebukai kunci nak temu kini. Ya. Nanti jadi, di madah ke lawan nani di kumpul am gak kena.
1: Ya, sikit dan orang. Si teri tu malu ne saya sudah nemu diri bisi pengawak. Sudah nemu diri bisi namanya semaya ke orang ni. Tu lawan tu alasan tu tadi lawan nani kelanjutin dua. Tak malu nak madah kenyak ne. Atang pelabak
0: bisa orang ke jujur pelabak
1: ya,
0: aku
1: bisa bisa orang ke baka namanya nyamai gitu terus terang bisa ke bukannya sem
0: madah hotel kebenar namanya tadi
1: jadi iban wampu kalak nak ngasai kita sem deh laban bawa pengawak ke di kerja kita itu bila peningat kita sama nemu ne. Nanti kita itu lawan dani lawan pagi ku aku bawa penggerak pagi itu laban wang suah gawak penggerak pagi ne maya nyak segi pukul 6 nya segi udah berjakuk meradio sudah udah munyi meradio tu sem deh jadi kita boleh tahu yang tadi nanti nunda ke pukul 5:30 nang udah tadi dah, tahu
0: UPS sudah
1: kita lalu madah dengan KMCR kita udah datai tu DJ bandar datai ada sih dah yang ngigak ne nanti tua lawan dari 5:30 nya telepon sih dah yang ngaget tua ketua ke gawaknya atau ke telefon dengan bos tu.
0: Lah kita. Ya. Ngai tuai kita yang menyata tadi. Tanya hantama nadai di pedak siraya. Sigi udah bergiga mesirah tadi setengah jam sebelum kita ke tama upi kunti tadi.
1: Jadi nuan kala ngasai ku tentok sem?
0: Aku lawan mimit kala mel. Lawan
1: ni,
0: mimit.
1: Ni nak kak mimit ya nyasem.
0: Nyoka berapa minit dah dekat pukul 6.
1: Oh nya.
0: Kala kira lawan menyadari ne. Lepas kita nak muntik kita duti pagi. Kira ama bunyi kena pukul 5 lalu nya nang dah datang dupi. Nanti 5 lalu datang dupi antara pukul 4 setengah bekenya udah dani nya tadi.
1: Udah mandi.
0: Udah mandi dani. Jadi berapa minit dari kak pukul 6 tang nasib nya ujung minggu. Nadai mandi antara. Burung lay aja. Burung lay udah nyat tadi alu pasuk baju terus nurun. Lepas kita ke tenyam lah. Sistem kita itu bisi nyawa mimir banyak tadi.
1: Sigi amatnya semnya ke barunya sem deh.
0: Kebaru.
1: Masuk balai ini cerita ya nih.
0: Terlihat soba. Nama kita ninggal lagu Melayu. Lagu Melayu lah. Bisi punya penanggulnya.
1: Tahu ke bisi penanggul bah sistem kena kena kita. Ukai ketegangan usia aja lagi ya. Kadang-kadang sistem gak bisa penanggul atau the same.
0: Ya. Cun-cun atas itu berapa minit dekat pukul 6?
1: Sempat ke nya? Sebelum pukul 6.
0: Sebelum pukul 6. Ya, mana hasil ujung minggu, baju sebarang tadi ya, pas pasuak kena tadi. Ya, lepas tindu, bertancut aja ada mail. Lagi, lepas aku bisa, kak aku nunda hanya lagi. Bisa idea orang ke dalam komennya. Lalu Siti lagi, maya bisa aku sebab mail. Tanya diatur Siti reunit kita di tahu punya tadi. Lawan aman aku dah ni maya nyak mel. Kati tak nak ninggal jam sekali ni.
1: Udah diaduk ke jamnya ni?
0: Udah di sayen.
1: Nak ninggal. Nyawa mati
0: ni. Tino mati. Pukul 9 lalu baru ngeledam ni kurang. Nak turun sekali aku.
1: Orangnya udah nyebut pagi.
0: Udah kekuc ya orang dia. Madah ke diri MC aja. Nak jadi nurun punya tadi.
1: Kapan tak nyak mel alasan ni.
0: Hari ini nurun lelesi pada orang ni. Bahkan orang deh Mel, coba aku kalah ne.
1: Kalah Sam lagi tuan cerita kena Sam ne.
0: Okay,
1: tuan benda komen dari para peninggal tu Sam, lagi kau cerita aku ke?
0: Abis sih cerita lawan nurun ne.
1: Abis Sam lama kita tu munyi kurang mensia. Abis sih maya kita yang tadi lap menya ne. Abis sih kadang-kadang nyak meh nyuna ingat ke diri pu ke bisik semaya kadang-kadang ingat ke diri pu luti nyak meh.
0: Ingat ke kita etang tadi lawan dah ni. Kena ingat. Terkelanjur tinduak lah tadi.
1: Tu sama pagi ngagai Rona Rigum. Habis mulai ngutua pagi tu Sam. Buat topik pagi tu. Jadi buat ya. Aku yang lawan turun. Tau ke kelanjur tinduak. Namanya lebuh kekan turun kerja. Jadi nanti baku. Aku yang alasan aku. Kereta rusak. Aku yang banyak macam. Sikit ngagak. Kira ngagak alasan.
0: Alasan
1: punya tadi. Sam terus terang madah ke dirimpu laun dani. Danyak Sam.
0: Okey, tu uka beige atau kau aku tadi mail ni. Subah kau ya laban bisik mayanya sekali World Cup kau ya. Lalu terkelanjur ke Dani kau ya. Bisik siku kaban ya subah kau ya. Atau ke kat tuna aku di mail. Dulu ya masuk ke baju kau tancut ya malam. Lepas dia nemu kadang ya udu terkelanjur tindua Dani beberapa sengli aja ya ku ya. Lalu nurun kena baju kena yang udah disediakan nyari malam tadi. Nyok ke ku tadi.
1: Oh, bisa ke? Aku kalah tinggal cerita
0: Siti
1: atau Sam. Halo. Mayulah. Bisa Siti cerita atau Sam deh. Lepas ngay kiruah pergilahnya tadi tunggu Dani deh. Kan nurun sekolah pergilah deh Sam.
0: Kena baju sekolah dulu.
1: Udah manik malamnya lu kena uniform baju sekolah. Pasuk ke stukin. Kasut dan gua pergilah. Dan nurun pergilah. Nurun.
0: Nak ada kasut.
1: Kasut pasuk.
0: Pasuk ne.
1: Dengan nyadi. Kita tindu kena kasut sekolahnya. Dan Sam dan uniformnya nak lengkap dia kena. Ada. Paginya nurun. Nurun masuk ke kasut je. Udah magang ne.
0: Di ujung minggu liah kita berketuk ne. Tiari biasa berkeni dia kena garik ke tenyak ne. Garik kena baju kemejanya.
1: Sikit gaya ya menyesem banyak macam cerita ne. Okey lagi tu berkongsi ke cerita bukai tu sem.
0: Okey awal lagi nampung macam komen baru. Yang meh kebuah hana baca-baca. Menyukai Australian kau Nelson Nehru ke pagi tau.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalau ada daya berdarat, kurang kau.
3: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam bergelar ya, ne. Kira ke kena merangsang kita ya, ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan urun, ne, tuan.
2: Tahu, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu, nak Breeze Walk ke kebun.
3: Utai yang sama ganya ne tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, Dina Petrus ngau Dini umpiang ke pagi tu. Ang kini yang okey, kalau kita yang kini yang
1: mayu hamu teh ke kini yang kita ini sem yeah. Kadang-kadang lebih tu ke jalan itu. Kadang mata tu meni yang kebuka ini yeah. Kadang-kadangnya tu sangkut makaki tu anak mendak teh ke bermua tu anu jauh teh berani yang ne.
0: Ya, yeah, lebih lagi benar kita ke deriba nan kelalu orang kini yang ke TC dari ne laban tia bapa sikir aja nanti kita ilap kadang.
1: Oh, tot ku yang kereta ke baik tu ane.
0: Atau ke lantai orang ke bak mua kita kini ini temu kini yang sebun
1: sebun banyak macam pun tiba tiba sejalan ini ya kata ngerindang kati kita ini sem okay jadi mulai ngagai topik kita bak dua pagi tu tu hari Juana so pagi jadi kuya ya kalak kuya ngasai ke utai ke kata kuya tang ya terus terang mah kuya madah ke dirimpu kelanjutin dua kuya tu pan laban alam ya kena namanya tadi udah diadu kayaknya nak memunyi bisik memunyi ke terubah ya kuya tang ya nak berarti kayaknya kira nak dinga ya nak dinga sem nya kayaknya digagak ya sekali aja bermunyi tahu kayak yang bisa bunyi lalu ketiak kaya kena kaya ya
0: jendas puting dah tanya jam kan nama handphone
1: handphone banyak ini nih tang kuya ya agak tetap nurun gawa kumain nak jam kuya tang segi jam kita yang tadi lawan nurun kuya segi temu jam aja lainnya di nada ngawak nurun jaga gawak kena anu pan kena anu ganya belakang kira kue leban tanggung pengawak kita ngerja pengawaknya nak tahu nak di kerja tua sarinya
0: kue tapi jauh menyenai
1: ya anu anang, anu meh
0: tahu apa telepon tahu bunyi ya nang silap kadang tadi mail nih ya nemu miot kederim pu
1: ya pian ya kanya kebuahan sem
0: tahu nak bunyi ya nyak aku selalu double check ku baru aku sikit tiga itu engkau jam nama tu minit ke terubah udahnya 5 minit udahnya
1: 5 minit de kaya de 5 minit udahnya de kaya de lah daim ya
0: muah nak dani
1: nyung lagi emunya
0: ringat tu dah telefon
1: ni ini suai de kaya.
0: Okey, Miss Andy Lina Andy ke pagi tu kuya ya kalau ngasai kutai ke berketau kuya mesti sekali coba ya lawan Dani pama udah lawan Dani kuya lawan menurun kerja kuya nak pan bekeni pan kuya tapi aja kuya mel datai ba nur kerja nanya meh bala kaban ke buah ya ke lawan tangi amadah jujur amadah kediri lawan Dani kuya
1: ya mai ke udah
0: tak malu kuya malu korang kuya langsung saya saiku ya nya Mrs Andilina ke pagi tu.
1: Ya jadi sebab pagi ngagai Yen Will kala ngasai ke utai ke begitu megak ku ya jadi ku ya nadai alasan bukai ku laban dirimpu ari tungak ke Semarahan kin sigi temu de jalai ke bededat ku ya nya me alasan ti udah laun padah ke jalai skuat nak sempat masuk ngagai palandu ke jan nyani ti jam ku ya jadi bos siapa nyaut nak ngira laun datai asal masuk gawa aja anang kunting ku ya anang masuk setengah hari atau ke cuti pemisi ngenyet menya dan sem tang anang ke kelalu suai ku ya anang lebak ke drempu datai lawan antik nada penanggul kena ke bos ke bekenya nya sem
0: nah ke bos ni nanti buka nanti buka kita ke buka gawa perintah tu ni oleh kakak kenya ni
1: ya nai bo jauh jumat tu sem ni dini nanti antik baka kita ke DJ tu kurang deh orang nyebut kita itu DJ pengeluar program tu munya ketua teh lahun nade munyi bari di honye ne ngena lagu
0: bukaimnya ala nak begau baru dunia nama aja ko melayu
1: ko radio iban teh ko melayu tu ko ya bisipnya ke buah na sem
0: bisip ke buah manya ne okey jam ke pagi tu ari bintulu ya kala kelanjur tindu ko ya tang ya bisip mari alasan ko ya mel madah ke pedih perut ko ya ciriat ngenyadi nuhun ke kawa nama tu dulu ngai dah buai dulu kenyak ku ya
1: nya ke ke buai mayo macam cerita mah dia gagak kita tengok penglandi tu ampu kena tenyelamat ke dirimpu
0: sem no creativity dirimpu
1: nanti kesuai lagi tu madah ke pedih perut pergilah ngai ke tu nya lika alasan ke pedih perut giga alasan bukai ke teh ukai ngajar kita tanya tu sem ne kita berarti ke namanya nama alasan ke dikena bala peninggal kita ne
0: kreatif ke cerita selamat ke ne
1: ya. So pagi ngagai Dennis jinggan kawi betau tu tadi sem nai. Jadi ko ya ya suai hamat bekenya ko ya dalam sebulan sampai 8-9 kali bekenya. Pu suai mana ya? Udah dah nai ko ya maya jam ke memunyi pukul 7 nya sempat padam ke ya ko ya alamnya nya aku tadi sem deh kaya ya. Odenya 7:30 lagi aku angkat ko ya ko ya nai. Jadi padam ke ya kenya. Sekali nyu tu dah nai pukul 9 pagi. Jadi ka pernah outdoor gas mah ko ya. Mandi berumah turun lalu wasit pakai bos madah ke dream pulau dan ni.
0: Lawan padah kereta jai kereta dari bangsa. Macam-macamnya. Okey, 2 minit untur berdau ni. Okey, baik ya ku ya jarang ke ya Dani lawan ku ya. Laban ya otomatik ku ya Mel. Kerbak tawas alu kenani ke diri empu ku ya jarang ke kelanjur tindua. Engkau bisa ke sekali dua ke pelabak ku ni tang jarang ke orang ke kelanjur tindua ku ya. Ha, bisa ke orang ke nama tu jarang Dani lawan kata tadi. Tahu kena ingat jam tadi.
1: Pemandai mengagak alasan eh. Sam, jadi nanti aku umpuh tu Sam. Munyi kenuan tadi. Nantu jujur.
0: Bisi alasan eh.
1: Kira ke ngena kreativiti drempu. Jadi utai ke kalak kena aku di Sam. Lepas sekali aku kena sobat eh. Padah ke aku kereta aku yang tadi ngai start.
0: Nyak alasan ni paling kreatif.
1: Lepas keduan tadi Sam deh. Udah datai bak kunti. Berapa minit sebelum pukul 6?
0: Berapa minit?
1: Jadi ni aku tu kemarin penamanya udah lebih pukul 6 Sam. Dah lebih kira 10 minit mah lepas pukul 6. Aku tamat ke konti gitu. Jadi aku mendak jam udah lawan sikit lalu bertelepon mah minta tolong ke balai MCA tu ke mata ke dulu menyak. Maka kena ada penanggul tanya deh. Atang ya tua ke nemu ceritanya tu. Tua jam ke nemu.
0: Lagu jam mau dilah namanya dia.
1: Anda sikit udah aku agak ke laban sistem kita ke dia tu SIM ya sitik. Sitik pemanah ya. Tanya berjalan ke diri deh. Berjalan ke diri. Jadi kira ke maka kena ada penanggul menyak aku datai gesek-gesek dia datai ni orang kata dia relax mana ni hanya cerita kita itu siam laban kita itu mensia kadang-kadang
0: amat ya, bisik maya
1: tu ke bukanya lagi ada cerita ke bukai Sam
0: ok hari Stanley bayang merampau ke pagi tau.

0: Lagi pronounce doa ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami belagau pedak kita punya belakang.
2: Aku anda lemah laban sehari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perini yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awak.
1: Tukar ni. Kalau minta udara empau.
4: Bisa balat tu. Tukar ni awak.
1: Sama pagi.
6: Awak jadi kira ke duit tu macamnya kira bisa orang bom.
1: Kita. Sirap Nora.
7: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
8: Sapa ke dekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang tau ke popular pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9 biasa ya, kita patut main mulai kategori itu.
7: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: minggu ke masuk agar enggak final ACSJ ke 9. Phoebe Chloe.
1: Jadi datai berbalam ayo dah sem. Ngagai betul kita sama berarti ke siapa bagi juara ba ACSJ ke 9. Tahu bisi 12 itu lagu siapa ke juaranya ila kita sama ganti deh. Alaban tiap ikut kita itu sem lepas kita berarti lalu ninga ke lagunya. Udah bisi prambu batin rembu mana sem baka kita aku kat aku tok menang ko aku atau kita bisi namanya tadi
0: Praga mati rembu tau ke lagu ke nang
1: dikrindau kita
0: rembu jadi ya malam nyilah mah kita nemu
1: tentu penentu ya sama datai jadi tiku berarti ke sem namanya tadi orang ke bisi madah ke rembu kat datai bukan penduduk lepas kita bisi muka namanya tadi ngagai sida bala penyembang lagu bala penyanyi orang ke namanya Binary Music kita ini bisa dibuka kita no sidan tadi booking tau ke ngamuk penuduk ada baru 3 hari dibuka nyu tinggal berapa itik dah kutanya pada ku sem deh kira ke mana mah sambut dari bala orang ke bisa
0: industri kita
1: ini ya sama tadi, support program kita ini lah ya kebuka yang ngirau laban kita ke datai datai tu mu ngecek ke kita yang tadi bisa pala nu kita duduk
0: ambil kenyamai ke duduk mendak orang ke bala finalis kita ke dekat berpikir malam nyilak nah ni ingat ya 3 hari bulan 10 lah
1: Okay mulai kaget topik tu pagi tu Sam Joni Kejuan bedau tadi ne
0: bedau
1: so pagi ngagai Joni Kejuan bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kalau agak kelanjut tindu atau ke ngantau korang dapat nani ngau bunyi jam ke berbunyi ku ya jadi nanti bisa berketau aku terus telefon ngagai upis lu madah ke dalam pulauan lawan mimit datai ku ya laban lawan nani tindu jadi terus terang aja anda mayuh kedali ku ya tiada lawan mah
0: jujur aja mah kita terus terang aja mah ku ya ne
1: iya yang main ke bakanya sem deh lagi tua tadi hari siti namanya tadi tua ke bula ya kak bertampuang ya bertampuang kena nak nyelamat ke dalam pubak pemula ke terubahnya deh nyalai berhati-hati kalau buah kita ke kak ngarang cerita
0: okay bula nyatanya creativity
1: ohnya istilahnya
0: creativity
1: aneh saya mau aneh lebat ke dalam
0: aneh ngajak orang ne. Ya aneh lagi nemu ngano aneh indah ya kreatif lagi
1: Okay,
0: saya mana jingga ke pagi tu sekali Maya suba kuya kawak ke Tasik kuya Maya nyagi ba hotel nganti bilun ke ngemai sila nurun ke Tasik pagi siti ba airport Pahang kuya malamnya laban ke kaban Maya mancal bebaik ke ngirup kai semetianya meh kuya nganti mata kat tinu jadi ya nang sigi udah sedia baju kobrol kini nyebut atau kini
1: kena sedia kawak
0: ya kena ke Tasik ngawa tupinya sekali di pasuak ya baik tinua.
1: Oh ni mungkin tadi.
0: Lapan ya sigi nemu malamnya sidak ya bising hero.
1: Bisa pengawak menyenai.
0: Nangi ke lawan dani pergi lah ku ya sekali dani tama amat lawan kelanjur tinua ku ya.
1: Main ke gara udah di pasuak ada tu menurun.
0: Nadai empungas nadai apa semua tak terus ku ya ngagai padang ngagai ipuat kian ku ya.
1: Lai mandi menyenai sem.
0: Lai mandi menyenai. Barang kuya macam ni. Oh,
1: ni kuya tak pancit ke punya wangi je punya.
0: Betul punya ni.
1: Hari ni sabai sampai pagi. Bisa buka gulai dengan tua pagi tu sem. Jadi kuya lagi biar subak. Suah nar kuya nak nemu hari. Mata kak mati duk kuya. Udah memunyi jamnya tadi alam. 5 minit lagi angkat kuya aku. Lalu lanjut ke tinduk. Tang dia tu. Tumu tinduk. Tumu ke dah ni jamnya tua itu kuya. Angkat mat tu deh.
0: Baik
1: umur. Amat kadang-kadang kita selalu ninggal orang tua sebenar deh. Tinduk tumu kaya aku kaya pergi lah tumu mai aku dah nego saya gak berkenya bisa lalu ngai tinduk semalam malam sampai nyu datai ke sidanya tadi bertemu kau bala drisa bala lutur bertanya kenapa kebuah ngai tinduk kadang-kadang bisa ubat bare orang sem deh tinduk ke sela bantik kita nak cukup tinduk nyu pulai ke nanggul ba pengerai tua tinggi darah tua macam-macam mutanya kadang-kadang tua ngai tinduk nyu ke dapur ke tua tadi berpakai kutai
0: nambah ke kemik manis tadi ne lawan bayi hormon atau ke bayi umurnya tadinya udah ngali dia bisi aku okay bisi nang mainnya orang ke udah tuai tau kumai kita dah tuai macam tak email madah kediri pedes ke ninduak kediri malam ngai tinua ko nya siti lagi ketegal tadi ke laban baik dah terlebak lebak aku mel tang sida itu tanya pan lawan tindua pada aku tumu medani ne Iran ke aku medak ne
1: ura tuai
0: au
1: sikit bekenya mesin baba sida dah terlebak deh kadang lawan sida tindua ngau tua tua tu berandau maka orang kena biak ukai ke tua tu kategori nembia de sen jadi berandau ne betunga kadang-kadang sampai pukul 12 pukul 1 pagi pun bisik kan ne ngau kita dia sida ya bekedukau tua pergilanya mai lawan dan ni.
0: Lawan dan ni.
1: Ya tu mu
0: ya dan ni. Ya, dah kaki lima dia pukul lima dah. Yeah. Dah sapu kaki lima dah.
1: Kadang-kadang udah tak berkebun. Ya.
0: Apa kira ke pagi tu ya kalau kelanjur tinduak ku ya. Alu nak gawak sekali ku ya.
1: Mai ku dah.
0: WhatsApp aja kaki bos ku ya madah ke wrong bird ku ya. Salah buruang
1: punya. Ya mimpi punya sekedar ni. Hantar tua ke gawak tu dah sem. Amai kepandian mari rumah. Nyo lawan dan ni mana kendera jadi mimpi kan nyali ya gini sem
0: nanti kita gawa radio kan jadi ke wrong word ke deh tau kalau deh bener buat tu lah jadi bukan kita gawa radio tu kan nyali ni alah nak nurun meh ni nak kak yang wan datai
1: mimpi jahit mimpi mana
0: mimpi jahit wrong word ke wrong wrong turn ke
1: ok sem je nak kak tu pagi tu burung pula ngantik keluar mai tu ngirup okay. Terima kasih hangat guys semua kita sudah komen dan biasanya tadi dah sempat dibaca kami dua ya. Jadi simpul ba jakok kita itu teh. Alah kita mensia menyuku tua tadi kadang bisa ilap ke begitu sekali ketuanya tadi terus terang nya berpanggai betuampu menti tua tu bangsa orang kengai bulaknya nyangka terus terang ke tua tan tua nan lebak ke drempu sem antik tua bersemaya ngurang anan bulak ke semayanya antik pukul 8 pukul 8 betua. Tunggu lagi ke mana kita sem?
0: Amat. Ya ngai ke ketua dicap orang kreatif kreatif sana
1: okay. Kreatif ngiga alasan
0: sama kreatif ngiga alasan okay. Jadi awak kebukai mai topik kebukai topik ke nang bab penghidup kita besari-sari ya tadi ya okay. Jadi harap ke uliah bertemu baru bawa kebukai peninggal 9 pagi mendiang ke berita udahnya bergulai pak program Indo Y912. Okey, bertemu baru bah awak ke Bukai.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, selamat pagi. Lucy M, tulang besi urat awai.

0: tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
1: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
0: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
1: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan hak milik strata yang tertangguh dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam tanggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertangguh.
1: Datuk Seri Aminuddin Syari. Klinik kesihatan baharu bernilai 80 juta ringgit bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi Belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awal

0: soalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
2: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
1: Sebanyak 11.1 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Aminah Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibuFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sibu FM 87.6.
2: Sariki 94.6 MHz.

0: Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Okay, 9.20 minit pagi kini itu di Konti Sibu FM. Selamat pagi semuanya. Dan di talian kita bersama rekan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk terjawab cuaca itu. Pagi itu kita bersama dengan Encik Ahmad. Halo Encik Ahmad, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ.
0: Apa khabar itu Encik Ahmad?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Lagi apa nama tu, masih berjerubu juga. Oh, walaupun ya, dah hujan apa nama tu, yalah, apapun kita harapkan ya, memandu berhati-hati, okey, dan jangan lupa lah untuk apa nama tu Encik Ahmad, oh, pelitup muka ya untuk orang ramai tu, guna pakai lah sepanjang jerubu tu.
1: Baik, ya, betul DJ.
0: Ya, untuk terjawab cuaca kita di Sibu tu, silakan Encik Ahmad. Ya.
1: Okey, baik, terima kasih DJ. Sama. Selamat pagi, disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan berjerebu. Pada petang ini, keadaan jerebu. Pada malam ini, keadaan jerebu. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari utara selaju 10 sehingga 20 km sejam. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad untuk tinjauan cuacanya.
1: Okey, baik, sama-sama DJ.
0: Selamat bertugas. Ya.
1: Okey, baik. Ya.
0: Encik Ahmad, baru saja bersama kita menerusi tinjauan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia Sibu untuk pagi itu. Ya. Dan dia juga nak kongsikan antara apa nama tu info berkenaan dengan jerubu untuk pagi itu.

0: Baik, untuk IPU kita di Sibu untuk pagi itu ya, yang mana berkuasa dari pukul 9 pagi tadi. Bacaannya 160 ya. Jadi berada dalam status tidak sihat. Jadi hati-hati dalam pemanduan. Jaga kesihatan diri sendiri dan juga orang yang tersayang ya. Dan kita nasihatkan juga golongan berisiko, khasnya warga emas ya, kanak-kanak, mu dapatlah jangan di apa nama tu, terdedah ataupun expose lah, okay, dengan cuaca ataupun yalah, dengan jerbu yang kadang-kadang datang, kadang-kadangnya turun, kadang-kadangnya naik ya. Ya, biasalah ya, sebab jerbu tu hanya ikut angin juga lah sebenarnya. Apapun, utamakan kesihatan diri sendiri dan juga orang yang tersayang.
1: Jerbu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerbu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerbu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya

0: sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin pernah pergi ke Masjidil Haram setelah peristiwa Perang Badar untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan ketika itu ada Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Lalu Umair pun bertemu dengannya, lalu dia berkata, jom, relax dulu, sama-sama kita sembang-sembang dulu lah sementara kita tengah relax-relax. Maka Umair duduk di samping Safwan, maka kedua-duanya pun mulai membicarakan perihal tentang Perang Badar. Lalu dalam masa yang sama sidak terkenangkan kekalahan besar yang telah memalukan sejarah mereka, maka mereka pun menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Lalu terkejutnya mereka berdua apabila ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Maka Safwan pun menghela nafas yang panjang dan berkata, demi Allah, tanpa sidak tu makin teruklah hidup kita tu. Maka Umair pun mengeluh juga. Hanya pun mengeluh apa di padahnya, nyemada, demi Allah, benar pada kita ya. Munsiklah kerana hutang aku tu yang banyak dan banyaknya anak-anak yang aku terpaksa tanggung, maka sudah pasti akan ku pergi menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Akan ku halang urusannya dan akan hentikan segala gangguannya, yakni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Safwan bin Umayyah tu tadi dengar je apa yang diluah oleh Umair bin Wahbin, maka nya pun berbisik dengan Umair bin Wahbin. Nya madah apa, wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Mun kau mati kelak, kelak hutang ku settle. Muagik keluarga kau ya, dengan harta yang aku ada tu insya-Allah boleh aku tanggung. InsyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah bagi berhala mereka. Maka dengan itu Umair bin Wahbin pun tertangkap dengan kata-kata yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu nyemadah, siapa kita sama-sama rahsiakan apa yang kita kelakar tu. Jangan kita cerita dengan orang lain. Masing-masing simpan cerita tu sebagai rahsia kita. Maka Umair pun agak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya tadi dengan tujuan nak ambil anaknya yang telah ditawan oleh orang Islam. Maka dalamnya tengah pergi tadi, dalam keadaannya pergi dengan pedang di sisinya, maka dilihat oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika itu yang tengah relax-relax berbicara tentang Perang Badar tadi. Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahbin berbicara mengenai kekalahan, tetapi orang Islam berbicara mengenai kemenangan yang mereka perolehi ketika perang Badar. Lalu tanpa sengaja Umar Khattab telah menoleh. Lari jauhnya nangga Umair tu datang dengan pedang. Pedangnya bukan pedang untuk menyembelih, bukan pedang untuk berburu, tetapi pedang untuk berperang. Lalu dia berpesan dengan para sahabat lain, kita orang jaga Nabi Muhammad SAW, aku tahu apa yang mau diperoleh oleh Umair tu, dia datang untuk membawa keburukan. Dia nak mengancam Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun menjadi benteng oleh Nabi Muhammad SAW, mendapatkan baginda. Lalu Umar Al-Khattab telah menangkapnya dan menjerut lehernya. Ditahan, dicekaknya leher Umar bin Wahbin tu tadi, datang embak ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi madah, jangan macam ni gila Umar Al-Khattab, lepaskannya, tandahnya, apa yang dia mau. Maka Umar bin Wahbin madah, kami datang untuk nak ambil anak kami, wahai Rasulullah. Aku ingin menuntut anakku. Hai, benar kita nak menuntut anak kita tu? Bukan ada perkara lainkah yang kita nak buat? Memang benar aku nak tuntut anak aku. Tiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umair bin Wahbin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umair, bukankah malam tadi kita dua Safwan bin Umayyah duduk di Hijr Ismail, lalu kita orang madah kelakar macam tu, macam tu, kelaknya nanggung hutang kita apa semua, anak kita akannya tanggung apa semua, maka kelak kita akan membunuh aku dan kita akan menghalang usaha dakwahku. Maka terkejutlah Umair bin Wahbin ni tadi, terkejutlahnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan Safwan dengan Umair tadi sekda orang yang tahu rahsia sidak tadi. Maka dia takjub dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memeluk agama Islam. Lalu setelah memeluk agama Islam, dia belajar dengan para sahabat, dia belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya menjadi lunak dan lembut kepada Rasulullah SAW. Dipendekkan cerita, maka Umar bin Wahbin menjadi salah seorang da'i agama Islam kepada penduduk Mekah. Jadi sekadar itu saja sirah kita pada hari itu. Berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PPP. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
1: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik kat mana-mana.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Bila hadiah menjadi rasuah.
2: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor. Manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
3: Sibu FM 87.6.
4: Sarike 94.6 MHz.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Baik, jam yang ke-3.11, 7 minit pagi kita ke ini disampaikan waktu solat fardu Zon 4 untuk pertemuan hari itu 18 September 2026 Masihi, yang mana bersama dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat itu Zon 4, Zon 5 dan Zon 6. Kita mulakan dengan Zon 4 terlebih dahulu. Waktu solat fardu Zon 4 merangkumi Igan, Oyak Belingian, Mukah, Dalat Sibu, Kenawir Kapi dan juga Song. Zuhur 12.29 tengah hari. Asar pukul 3.30 petang. Maghrib pukul 6.32 petang. Isyak pukul 7.40 malam dan subuh 5.15 esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zon 5, merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikeju.

0: Pulau Bintango dan juga Rajang, Zuhur 12.31 minit tengah hari, Asar pukul 3.31 minit petang, Maghrib pukul 6.33 minit petang, Isyak pukul 7.42 minit malam, dan Subuh 5.17 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu zon 6, yang mananya merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratus Roban dan juga Debak. Zuhur 12.31 minit tengah hari, Asar pukul 3.31 minit petang, Maghrib pukul 6.34 minit petang, Isyak pukul 7.43 minit malam, dan Subuh 5.18 minit esok pagi. Sibu FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Murah juga emas tuh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nang murah Murah. Dalam emas min satu nam. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak gini tuh. Tuh benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makin tuh nak. Kumijin lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makin bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual lah Abby tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mok bulat tu, skamer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Awak, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa dia sih dah. Caya gila lu macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Benar makan kami tu. Kalau. Buka dulu. Ya kacak Ikan julu Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan jual dengan empat barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek emas kami lo. Haduh, kacak Jo, ya betul. Palsu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, ya aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh, begitupun tidak lo.
2: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Ria aku telefon ada bang. Pasal dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat ditangkap apa tiku. Kau rasa kuku kuntang tak. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya setelah aku sapa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTA.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

0: kita ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ni. Do the best, buat yang terbaik.
1: Baik, 9.45 minit pagi dan tepat jam 12 tengah hari nanti kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching dan rakan dari Perkhidmatan Iban dari YFM Kuching akan mengambil siaran sehingga ke jam 3 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye-bye. Sekarang je untuk

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

Selamat tengah hari, bukan lain aku Daniel Stephen, bar berita tengah hari YFM. Gaya penangga sebuah nasab di Sarawak, Datuk Agib Mengkang ngirau ke hati. Kalai 9 Bengkai Stesen pada ketika pengamah angin IPU berikas balat nak manah ke pengerai. Nakak pukul 11 pagi tadi. Kucing pemadu tinggi ianya 187 ditangkan ke Semerahan 179. Ngau Serian 173 IPU. Sibu 164 IPU. Serikai 161. Bintulu 157. Ngau Seri Aman 153. Lalu ditangkan ke Muka 152, Kapit 105 IPU. Tiga bengkai stesen ke Bukai, tikas jalan pemersi ianya Semelaju 94, Miri 68, ngau ILP Miri 61. Operasi ngerara api angus terumbu tanah semak padang bilun berbuling bak sepawah dekat disambung baru sarito. Sapi Premier Kemegak Chairman Komiti Penjangga Pengatur Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas bak Facebook madah ke Iampu bisi udah datai ngabas operasi ngerara apinya lemai kemari. Terumbu tanah kangus tu lebih kurang 8 hektar pemesai. Raban operasi naka sari kemari udah mujur ngerara api bak pemesai 7.5 hektar lalu lawah ke bukai dekat dirara sari tu ianya 0.5 hektar. Datuk Ahmad Douglas megak madah ke penanggul dan datai ari suntuk air bak nurnya ditambah megak payah bomba jauh ari nur ke angus tinanggul benar operasi ngerara api. Ke sarito operasi ngerara api nang ngau naka ulih ngerara api kagi ngungut ngangus ke terumbu tanah. Lalu merasa ni bagi ndur ke bisik tanda angan. Sebelas bengkak pengawal dagang mikro min ngau jalan pemesai PMKS ke dikuasa Opis Ladang Malaysia MPB udah mujur datai bak market antarabangsa. Pemujur tu udah manggai bak renggat keempat program ngangkat ke standard orang ngemansang ke dagang lada. Menteri Pengawal Berkebun ngau komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad madah ke downstream industri tau ke industri Asia produk lada dia tu nyau majak mansang. 11 bengkai PMKS dan sekedar hari 77 PMKS ke diatur MPB bak perambu pemansel Malaysia lompar tiga 12. Ia maksud ke penerian tu bak pengerami anugerah kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks jakuya dibaca Sapit Menteri Pengawal Berkebun ngau komoditi.

Pemadam Malaysia MPB mengkeangetan ke pemanah pengawak profesional ngau integriti. Tu dikena nentu ke pengawak, ti dipejalai ke sidak oleh nyawab bala orang ke berkebun lada serta ngangkat ke industri lada ba menua tu. Yang megak madah ke ubah sistem kerja ri manual, nyau ngena digital baka ke dia tu undang berguna benar, nyadi kemalin ngagai nembiar ba baru. Ba pengerami itu bisi 25 ikut pengerja pengawak opis lada Malaysia nerima anugerah perkhidmatan cemerlang serta 5 ikut nerima anugerah perkhidmatan setia ba kategori perak ke diatur ia ke udah bekerja dalam tempoh 25 tahun. Betul dekat nyadi palan 200 Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak berangka hari 16 hari bulan nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 tuila. Sapi Menteri Nembia Lomba Engau Pemansang Orang Dagang Dato' Jero Rentap Jabu madah kemayu bengkah program dekat diatur. Kalain romba program tu ke diatur ba hari ke penuh dia ianya 17 hari bulan 10. Lebih 30 aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tuila. Dinetap ke penatai Mansia Mayuh, ngolok lomba tu ianya 21,000 ikut orang. Yang maksud ke Jako tu, udah bekal ke nyadi Chairman Ba'awam Komiti Pengatur HSN 2026 peringkat negeri Sarawak di Betung kemari. Ketika kami mai kita mendengar ke berita menua YFM ke tengah itu, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Langgah dari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Malaysia Madani, ngau selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura, bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tenopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nyam ajak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Selamat tinggal hari, selamat tinggal ke YFM. Selamat merarau ngagai kita semua. 18 hari bulan 9 2026. Sehari itu tengah hari, hari 5 kalai bakal selama tengah hari-hari 5 YFM di Kuching itu. Dekat mai ke kita program carta siapa juara pukul 1 ngalih hari itu lagi. Okay, Daniel Stephen kelengok kita sehari itu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Kita ke besi pesan berat, kena tak ke pesan berat kita berengkah dia tu 12 tengah tengah hari itu lagi. Macam pesan berat kita kena tak ke pesan bah email yfmiban@gmail.com. Tak ke kena tak ke pesan bah WhatsApp kami 0138628422. Okay, terus bukan lagi kami bah YFM segala sejanai oleh mega terang di dengar kita bah RTM Click. Covalent sekali tu ngau lagu udah nasib tua.

0: Pernatai ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, macam sambaran kita semua, pesan boleh dikenali ke email dan WhatsApp kami. Kalau pesan ke Strawberry Ranggi Anagarai atau ke Pai Julia, jadi pesan ngari ke Sidak Ia Sebilik dituju ke Ngagai Kabam Belayan. Rumah Saga, Rumah Lawang, Rumah Pasang, Rumah Randi di Jih, Rumah Bayi di Jih Megak. Semua Kabam Belayan di Jih, Rumah Kasim, Rumah Rangkung, Rumah Jawa, Rumah Senabung Serintung, Rumah Awal di Sebatu engau Kabam Belayan Kebukai tinalah di Rintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke Menti Anak Anggum, madah ke Ngetas Ulit ni yang Menti Anak Anggum tau ke Indai Sawai ke nak 19 hari bulan 9 2026 yang jam malam pergi lah. Pengawal Ngetas Ulit dekat Diatur Barumah Mimpi Anak Saga Lubuk Numpu Nanga Selangau berengkai pukul 8 malam. Nya pesan Ngetas Ulit, lalu pesan kebukai ianya pesan Ngetas Ulit Megak, pesan Ngetas Ulit ni yang Cikgu Albert Walter Skinner Anak Tulis. Jadi dituju ngagai semua Kabam Belayan tinggalan yang tu pengawal dekat Diatur kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngalih hari. Pukul 2 ngalih hari ba rumah Atterberry Anak Skinner di Abu Kuari B. Okeynya pesan Ngetas Ulit kedua di Kenatai Kabar YFM. Lalu ke sekali itu, tu pesan Ngetas Ulit Mega Ari Sylvester Alex Anak Nyawun Ari Sidak Yas Bilik. Jadi pesan pada ke Ngetas Ulit Nian Jering Anak Nyawun, Ngetas Ulit Nian Jering Anak Nyawun kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam kena jalai semayang baru mayah Sidak Yempu ianya jalai Bukut Balingian. Pesan dituju ke ngagai semua Kabam Belayan, bagi Kabam Belayan Bajalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banya, rumah Undur, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sid Vini, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bonsin, ngau semua Kabam Belayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si Lia. Kita boleh telefon ngagai Alex Anak Nyawun 013-8131-966. Nya pesan Ngetas Ulit ke diterima kami. Sita lagi pesan Ngetas Ulit tu, pesan dari Stephen Tering Anak Ringkai, madah ke pengawal Ngetas Ulit, ni yang Ringkai Anak Empari, tau ke apa yud. Pengawal Nguan Ulit lemai hari 6 19 hari bulan dekat di Ketas Ulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pengawal dekat Diatur Baru Meriti Sungai Bakung Jalai KJD Bintangor. Semua Kabam Belayan tinggalala niang tu tadi dipinta ngau ngulu pengawal Ngetas Ulit. Ya, pengawal Ngetas Ulit ke BCD Kenatai ke bak WhatsApp kami bak YFM. Pesan Ngetas Ulit, pesan pemati boleh dikenatai ke kita bak yfmiban@gmail.com, email serta WhatsApp 013-862-8422. Terima kasih ke pemadu baru hari menuah kebenaran.

0: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Lagi nampak macam pesan ke sekali itu hari Stella Anak Cup. Jadi pesan madah ke Stella Anak Cup ke benar ya. Pesan madah ke Stella Anak Cup atau ke Indai Sebit. Pesan pemati hari Stella Anak Cup atau ke Dikangau Indai Sebit. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya Cup Anak Bilung. Kap anak bilung tau ke apa Juli udah nadai kena 17 hari bulan 9 lalu dekat dikubur kena 20 hari bulan 9 lalu ni dekat disenggai ba rumah Muris anak Jubit Batu Lukiang Kenawin pesan dituju ke ngagai tu rumah Sebastian di Batu Nam Sibu Lepan Mam Teluk kaum Melayan di rantau di Langungun Jagau Penasuk ngau semua kaum Melayan ti ngelala ni yang kap anak bilung jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon dengan Elizabeth Anak Asun atau ke Inai Uci Inai Unci bawa nombor telefon 014-885-7438 nandu isi berita pesan madah ke Kap Anak Bilung Kap Anak Bilung atau ke Apai Juli udah nadai kena 17 hari bulan lalu dekat di Senggai bak rumah Muris Anak Jubit Batu Lukiang Kenawin ni yang dekat dikubur kena 20 hari bulan 9 2026 dekat dikubur 20 hari bulan rutia ni yang tu di Senggai 18 hingga 19 hari bulan 9 2026 okey pesan ke bukai ke bisi diterima kami bak YFM tu pesan ngetas ulit Ari Baji Anak Unggin ngau Fabian Chil jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelian di Jalan Bintulu Miri Jalan Sebawah ke pembelian di Sekubung Ulus Bawah Jalan Bakun Sedaun Tatau Serupai ngau ke pembelian ke Bukai jadi pesan madah ke Moy Basa atau ke ngatas ulin niang Tormah Dominic Lang Anak Baja kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam ngena jalan semayang. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Bajia 019-827-3961. Nya pesan ngetas ulit diterima kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Seliung Anak Limbai. Jadi pesan madah ke Ngetas ulit kena 19 hari bulan 9 2026 ianya ngetas ulit ni yang Samuel Anak Seliung kena pagi 20 hari bulan 9 nguan ulit 19 hari bulan 9 lalu dekat di kertas pagi 20 hari bulan lalu pengawal dekat diatur baru rumah Moses Anak Tiri tau ke rumah Ami Anak Tiri Pasai Bon 2, Batu 11.5, Jalan Oya Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan, ke sama-sama kai, bagi kepemelayan Barumah Krenel, Rumah Jurai, Rumah Mary, Rumah Lucy, ngau semua kepemelayan ke Ngelala. Penerang ke silia telefon ngagai Jacqueline Anak Seliung, 011-3685-834. Ini pesan kata sulit. Ke diterima kami buat YFM. Okey, ada tu lagi dekat macam pesan ke bukai, TBC lagi bisi pesan ke di kenatai ke ngagai YFM. Pukul satu tu lagi kita dikaninya ke carta siapa

0: Pagi Rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsa orang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti ini ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Lapau perut ke baruah nemu.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepan awak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kan nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak natai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama utik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak di luar di dienka lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sapa kedekat mai kulai trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular.
5: Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara
6: Kau Facebook undi lagu carta siapa juara. Undi meh lagu. Kau finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
7: CSG ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.
8: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar. Basuh mua kita. Laban angin tikama. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada. Sedak seput. Ngau pedis mata. Jampat. Nganju diri berubat. Buat klinik. Tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak. Ngau YFM.
9: Jatuh sempat juara.

0: 101 ngale hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: recap minggu yang kemarin.
1: Okay, selamat dengar ke carta siapa juara. Sehari itu kita akan dengar ke pemutus susun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recaps minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 isi hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiri Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35 dusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali ke lagi mengkang bisa berubah atau ke angka bisa penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Ok, jadi semua yang cerita kita hebat.

0: Dusun Carta Sapa juara ke-36. Okey, aku rekam mari kita dengarkan lagu kebulan nombor 10 dengan lagu kebulan nombor 9 ke sekali tu buat Carta Sapa juara kita. Bekas lama mai kita dengar ke lagu batangak ke 10 mudahnya 8 ke 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Haram kita dengar ke dia tu.
1: 10.

0: Safa dekat Baikulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Baikulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Baikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Carta Safa Juara, Minti Ngari 5, pukul 1 ngalih hari. 9.

0: Okey, lagu ke baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richa Rosana. Lekah di Tengkebang Richa Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita bisi sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Donny Lang. Tion lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tanggal ujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tajak pihak lagu tu udah kalau 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richa Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubah Hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, berdangkat ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Manalan Band. Lalu berdau di ninggal ke kita ini nak penodok lagu Selama Ya tu aram kita ninggal bak carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bertanggal ke 7 lalu ditangkang ke lagu bertanggal ke
1: 8.

Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 bulan 10 2026.
1: Kita dah vote ke Bedau lagu bak carta sampai juara.
2: Di Bedau, vote dia tu bak Facebook carta sampai juara.
3: Wire, wire, wire,
2: fam. 7.

Okay, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu tu teban siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band Tion di tengkeban Menalan Band Po lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okay, baru seminggu bak cata sapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu. Tak kebedaan dengar ke recap cata sapa juara minggu yang kemarin. Kan lain lagu terpejuah hari Isnanala boleh juara minggu yang kemarin tapi minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita dengarkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5 6.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat-ingat carta Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngalih hari.
3: 5.

0: Okey, kita dah tebak tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Nuan Bro lah, Hari Kelemayan Band. Dia dengarkan di Tengkebang, di Sen Bos. Lagu tu Batau 5 minggu yang kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Carta Siapa Juara. Okey. Dan menik penghargaan tim juga lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu kebaru dah diingat ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu hari Genevi Lenyar, tiung leka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beroleh tadi. Lepas ni kita berarti ke Nuan Beroleh bertanggak kelima minggu ni kemari. Dan ke minggu tu bertanggak kelima ianya di Tony Nuan, hari Genevi Lenyar. Niki segigi tangga minggu tu. Lagu tu baru 3 minggu baca tak siapa juara. Okey, ni apa lagu ke boleh batang ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelito dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: Alamak, nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
1: Kau nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 3

Okey, lagu berdengar kepanggung tiga. Dua-dua penyanyi duk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Shini. Leka di tengkebang Polis Morris. Ngau megak tion di tengkebang Polis Morris. Ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dan bak cata. 10 minggu dan bak cata. Minggu ni kemarin lagu tu bertangga kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi. Lagu ke baru dah didengar kita tadi, Ari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, Yenyak Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga. Ngujang ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemui kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 dengan lagu ke boleh juara aja ke benar ditemui kita. Harap kita dengar ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita dengar ke lagu ti boleh juara. 2.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari.

0: Tengok lagu hari Esnanala Mujur boleh juara minggu tu. Lagu Lekang Otion di tengkeban penanyi tumpu ianya Esnanala. Lagu tu tadi ianya terpejuah. Lagu tu boleh juara minggu ni kemari. Minggu ni hari minggu ni boleh juara megak kira kaki ngetan ke penduduk kesama meh. Lagu terpejuah tu tadi. Okey, 7 minggu lagu tu bak carta siapa juara. Mari tapi puji meh. Mari pengegati ngagai lagu terpejuah ke Mujur boleh juara minggu tu. Lagu ke boleh nombor 2 tadi ianya lagu Heli, lagu Badu Kiro Kangau Tion di tengkebayang Lucy M minggu yang kemari batangga ketiga. Minggu tu Niki Segigi Tangga lagu tu baru sebulan bak carta siapa juara. Udah tinggal kita magang ni bagi lagu ke boleh juara serta penuduk yang udah ditinggal kita magang 1, 2, 3 yang tu ngagai lagu ke boleh tangga ke 10. Okey, udah tu lagi kita dekat dengan ke ni bagi lagu ke dicalon ke minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke pansut minggu 36.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Okay, lagu ke dicalon yang megang lagu pansut dan ritmo kita, lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengrindu, lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megang lega leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okay, lalu lagu tu Meligai Pengrindu udah uliah berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita uliah berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau megak ba Facebook Carta Siapa Juara. Okey, kena yang bukau ngau lagu ke pansut minggu tu, lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Lekah ngau tiun Ari Doni Lang, lagu tu udah pansut ba minggu ke 17, lagu tu nadai agi di nadai agi uliah dunia kita mah. Kira ke merik peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengrindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni lah. Okey, jadi mungkin nak cerita carta siapa juara kita pemutus yang ke minggu tu 36 tusun ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat ninggal ke recaps carta siapa juara dan udah ninggal ke recaps kita menggak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Okey, mungkin akan recap carta siapa juara dusun ke 36 tahun 2026 bakal selama meh kita sudah ningak ke pemutus kita ke skeletok guyang hagai telefon kita. Telefon kita ada berubah 0822586343 ngau 0822586333. Okey, lagu ke undai oleh berengkat dua ni kita ke minggu tu Meligai Pangerindu Ari Igo Anthony. Lagu tu Tion Goleka di Tengkebang Duna Ranggau. Serta lagu ke Nadai Agi oleh di undi kita Penawar Pengubat Ati Ari Donilang. Laban lagu tu udah pansud ba minggu tu. Okey, kita mendak baru telefon ke udah bertekijap hari tadi. YFM, hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Hello,
1: siapa tu?
2: Oh, ini Anjang. Selamat hari. Yeah.
1: Oh, ini darah bajet ni.
2: Nak
1: dengar kan dia cok pasal dia ingat lah. Okey. Gerai sekali tu.
2: Gerai ke Ujang. Tanda ikan
1: kamu. Okey.
2: Selamat gerai ke Nuan ke?
1: Ya, selamat gerai magang. Tajak pan hari kita tu manja.
2: Bersebut. Ya, meh. Sampai angat nar.
1: Okey. Kena ke undi minggu tu?
2: Undi ku terubah tu. Lima satu. Ili. Baduk Kiruah.
1: Ili, okey.
2: Lima dua. Isna Nala. Nomor tiga, Agik Bertan lah.
1: Agik sama lah.
2: Nak berubah penuduk.
1: Penny McLean.
2: Nomor empat, penuduk lima lima.
1: Nomor empat, nomor lima tadi dari Genevi Lenya ni.
2: Pulai ke nomor empat. Nomor lima, lagu baru tadi.
1: Igo Anthony.
2: Ya, Igo Anthony.
1: Okay. Ini dalam bajet selama kali hari.
2: Terima kasih, Ajan.
1: Sama-sama. Yang ini dalam bajet ke bisi bergelengok kita bisi ngundi lagu jadi pengundi ke terubah yang minggu tu. Ok, kita ngundi agak peninggal ke sekali tu sekali tu YFM. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Dom Ari Seburan.
1: Ari?
3: Seburan DJ.
1: Oh, Seburan. Ok, mau pengundi kita di Seburan dia bisi gawak sekali tu Dom.
3: Gawak atang kau
1: isi
3: tu DJ.
1: Benung berlelak di tanah.
3: Ya.
1: Okey. Kena ke lagu Dom.
3: Okey. Aku kan si nombor satu Genevieve. Nombor dua Richa.
1: Kata tadi
3: Richa.
1: Oh, Richa. Okey.
3: Ya. Tanya nombor tiga Diana Sini. Nombor empat Heli. Udahnya nombor lima Kelemanyang Band
1: eh. Okey Dom. Selamat okay. Bulan lihat dia.
3: Okey.
1: Dom Ari Seburan peninggal kedua. Okey. Dah bisik dua. Baru dua ke bertelepon. Kita ngagai ke sekali tu YFM. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Hello.
1: Ya, yeah, siapa
4: tu?
1: Kati?
4: LV.
1: Ha. Hari ni tu LV.
4: Hari matang.
1: Matang kucing di tu ne. Okey, berkenik lagu di undi minggu tu LV.
4: Nombor satu Isna Nala. Adanya nombor dua Heli.
1: Heli, Genevi. Heli.
4: Heli.
1: Oh, Heli. Okey.
4: Dan nombor tiga Jena
1: sini.
4: Nombor empat Richa.
1: Meligai Pangerindu Igo Anthony.
4: Igo Anthony.
1: Okay LV, selamat ngelari, selamat merarau. Sini orang merarau macam tu ni. Pukul 2:30. Engkau bisa ke ni? Orang ke bakar aku ke gawak pukul 12. Okay. Ngagai peninggal ke 4 ke sekali tu. Ayuh, aku ada telefon tu ni. YFM. Hello.
5: Hi DJ.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku Jennifer.
1: Jennifer. Hari ni?
5: Jennifer.
1: Ya, hari ni.
5: Okay. Hari matang.
1: Oh, matang ke ni? Sama dengan Ivy tadi, ngelala Ivy dekat.
5: Ivy, no. Aku di Taman Yen-Yen.
1: Taman Yen-Yen Matang, okay. Yeah. Mungkin ke lagu di undi minggu tu.
5: Okay, nombor satu, Genevieve.
1: Genevieve Lenyak, okay.
5: Nombor dua, Richa.
1: Mm-hmm.
5: Nombor tiga, calon baru tadi.
1: Igo Anthony. Ya.
5: Yeah. Mm. Nombor empat, Shelly.
1: Mm.
5: Nombor lima, Kelemayang Band.
1: Okay.
5: Okay.
1: Ngajak.
5: Thank
1: okay,
5: you,
1: Jennifer.
5: DJ.
1: Sama-sama. Jennifer Ari Taman Yeyen di Matang di tu. Okay. Peninggal si kodok, siapa tu? Hello. Hello. Hello.
6: Hello. Ya.
1: Yeah. Siapa tu?
6: Diana tu.
1: Diana.
6: Ya.
1: Yeah. Hari ni Diana.
6: Semarahan.
1: Semarahan. Okay. Udah merarau?
6: No.
1: Udah merarau sehari itu?
6: Betul, okey.
1: Pulauan mana?
6: Betul.
1: Okey, Diana, nama lagu di undi minggu itu?
6: Nombor satu, Esmeralda.
1: Mm-hmm.
6: Lalu 3, 4, 5, Nanda Berubah.
1: Nanda Berubah, ne? Agi sama kira ke Nanda Berubah, mah?
6: Ya.
1: Nada berubah.
6: Sama Nada ingat. Ya, sama nombor satu tadi.
1: Okey. Okey, Diana. Selamat pagi hari.
6: Okey.
1: Okey, Diana. Hari Semarahan. YFM. Hello. Hello. Oh, putus. Dengan awak. Kita ngagai peninggal ke sekali tu. YFM. Hello. Hello.
7: Hello, DJ.
1: Ya, siapa tu?
7: Mia ada kapit tau.
1: Oh Mia, angat di kapit sore tu.
7: Hari tu baru, emang panas ni dia panas.
1: Angat neh panas.
7: Tapi tu bisa sebelum kami dia tu.
1: Oh ni bisa juga baru neh.
7: Oh bisa baru neh nemu nama hal ya.
1: Hmm, ya satu.
7: Hujan belama agak kemarin banget ya agak hujan.
1: Aman. Sigi kan atai menya Mia. Okey.
7: Okey. Okey, nombor 3 siapa tadi DJ? Nanya ya.
1: Nuan milih pergi Penny McLean.
7: Oh, Penny McLean. Jadi ya ke nombor 5 nya deh, siapa?
1: 5 ditunik Nuan Genevieve Lenya.
7: Ya di itu satu nombor 1 berdau Isnanala. Nombor 2 Helik.
1: Okey.
7: Bado Kiro kah?
1: Bado Kiro.
7: Nombor 2 nya turun ke nombor 3.
1: Nombor 2 tadi Helik. Helik nak?
7: Turun nombor 3.
1: Okey, nombor 2 deh.
7: Jadi nombor 2 nya tadi Bado Kiro nya Helik.
1: Nombor 2 Bado Kiro Helik. Nombor 3.
7: Jadi nombor 4 nya Robika.
1: Okay, nombor 3 tadi nama?
7: Nombor 2 nya turun ke nombor 3 DJ. Siapa nombor 2 tadi?
1: Heli, okay. Nombor 2 dah. Heli nombor 3.
7: Nombor
1: 2. Heli nombor 3.
7: Heli nombor 2.
1: Ketiga.
7: Jadi ke nombor 2 tadi siapa nya DJ?
1: Ya, Heli. Bado kira Heli.
7: Cuma bisa ninggal lagu sampai senanala aja nomor 1 tadi deh.
1: Okay.
7: Nomor 2 siapa tadi?
1: Tadi Bado Kiro Heli nomor 2.
7: Tadi jadi nombor 2 nya pulai ke nombor 3, okay. Nomor 3 pulai nombor 2.
1: Oh, pihak, bertukar pihak. Okey. Baru
7: ke nomor 4 ya. Nomor 4 lebih cara saya pihak.
1: Nomor 4 Rika Rosana.
7: Nomor 4 nya ya ke nomor 5 pulai ke nomor 4.
1: Genevieve Lenya.
7: Pulai nombor 4.
1: Nombor 5?
7: Ya ke nombor 5 nya Maliga Pengerindu.
1: Igo Anthony. Okey.
7: Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Moga aku penuju ya. Otai ke daripada Mihalnya tadi. YFM. Hello.
8: Hello.
1: Hello. Ya, siapa tu?
8: Hello.
1: Ya, hello, siapa tu?
8: Cirara.
1: Oh. Hari ni.
8: Semarahan.
1: Semarahan gene.
8: Oh.
1: Okey. Lagu ke diundi?
8: Nada Berubah.
1: Sama aja.
8: Nomor 1 Esmeralda.
1: Sama mana ne?
9: 2, 3, 4, 5, 6
1: ada berubah. Okey. Okey, Cerara. Selamat ngali hari.
9: Okey.
1: Hari Semerahan megak peninggal ke bernama Cerara. YFM. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Mecek.
1: Hah?
10: Mecek.
1: Mecek?
10: Ya.
1: Oh, hari ni mecek.
10: Hari kucing.
1: Di kucing.
10: Ya.
1: Okey. Lagu lagu minggu tu?
10: Nombor satu Genevieve.
1: Genevieve Lenya, okay.
10: Ya. Nombor dua Richa.
1: Mhm.
10: Nombor tiga yang calon baru tadi.
1: Igo Anthony, okay.
10: Ya. Nombor empat Menalan.
1: Mhm.
10: Dan yang nombor lima Kelemah yang Bek.
1: Okay, okay macam.
10: Okay. Ya, thank you.
1: Sama-sama. Peninggal hari kucing macam. Kena spill yang macam ya, nah. YFM, hello. Siapa tu?
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: John Nicole tu.
1: John Nicole. John Nicole macam ni?
11: Iya.
1: Kita hebat John Nicole macam.
11: Iya.
1: Hari ni?
11: Hari Merdang.
1: Merdang dia. Okey. Kena ikut usun lagu minggu tu?
11: Aku narai berubah.
1: Sama magang.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Okey. Okey, John Nicole. Selamat ingat hari.
11: Okay, selamat dah merarau.
1: Oh. Selamat dah merarau kau Jenikul. Okay. Peninggal ke 10. Hello.
12: Selamat ngalah ring. Selamat berjalan ke pengawang gede.
1: Rubina, nama lawan Sarito.
12: Aku bisa ngaknya pun aku dari ingat tadi. Aku nombor satunya. Aku lagi nombor dua. Nombor dua lagi nombor satu. Nomor tiga ngagai nomor empat yang nomor tiga nomor empat ngagai nomor lima. Terang kan?
1: Nomor empat tadi kan ni?
12: Nomor empat ni tadi berek ngagai nomor tiga berek nomor empat berek nomor lima pihak ya nomor tiga nya berek nomor empat nomor dua satu kulit kedua.
1: Nombor lima tadi dah. Nombor lima pulang dengan nombor empat dah.
12: Siapa nombor lima tadi?
1: Genevieve Lenya ditundin Nuan.
12: Ya, ada berik ngagai nombor empat. Ya, ke nombor empat berik ngagai nombor lima.
1: Okey.
12: Terang kah?
1: Nombor tiga tadi?
12: Selamat. Nombor tiga tadi. Ya, ke nombor dua. Nombor tiga. Ya, ke nombor tiga pulang dengan nombor dua. Ya, ke nombor dua pulang dengan nombor satu.
1: Ya, aku tu. Nyu berbelit sebelah hidung.
12: Ya, aku tu ni. Ya, aku nak menemui aku nak dicatat. Aku nak dapat rumah.
1: Okey. Nombor satu.
12: Nombor satu berikan nombor dua. Nombor dua berikan nombor satu.
1: Oh, bertukar. Okey. Nombor satu tadi Isna Nala. Okey, artinya Isna Nala boleh nombor dua. Nombor tiga tadi.
12: Nombor tiga tadi pulang ke nombor empat. Nombor empat.
1: Okey, ia ke nombor tiga pulang dengan nombor empat pulang dengan nombor tiga.
12: Ya.
1: Okey.
12: Ia ke nombor empat pulang dengan nombor lima.
1: Nombor empat dengan nombor lima.
12: Kan ni?
1: Di nombor empat dengan nombor tiga. Siapa ke boleh nombor empat dah?
12: Awak kakak agak-agak lah. Nombor satu sampai nombor lima. Lama nak aku tu nak ada nyatan. Aku ni dah berumah. Aku nak nombor main tiba-tiba. Ya, boleh lah jalan nombor satu dan nombor lima nya sama.
1: Okey, Rubina.
12: Selamat tu, aku tulis.
1: Okey.
12: Terima kasih. Semoga minggu bersama jelek
1: semua.
12: Bye.
1: Ya, penghujung ya. Dengan Rubina ni. Aku apa ni nak nombor ke berkini kan oleh dengan Rubina tu. Okey. Lagi nerima kangau kita ke dekat ngundi lagu. Macam tak siapa juara minggu tu YFM. Hello.
13: Hello, yeah.
1: Siapa tu?
13: Dayang tu.
1: Dayang.
13: Dayang.
1: Dayang ke Bayang?
13: Dayang, D-A-Y-A-N-G.
1: Bayang. Hari ni Bayang?
13: Dayang.
1: Oh, Dayang. Dayang bintang lah.
13: Hari kucing.
1: Jadi ke lagu minggu tu, Dayang?
13: Nanti berubah.
1: Sama sama, Gail.
13: Okay, sama.
1: Okay, Dayang. Selamat hari.
13: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Dayang, peningkat ke penuh di, terima kasih kerana kita kongsi lagu Bak Carta Sapa Juara Minggu tu. Udah tu lagi tahu megang lawak Facebook Carta Sapa Juara serta kita ke dekat mendak final ACSJ ke 9 dekat yang tu di Betul Minggu tu 3/10/2026. Booking dulu tiket hotel kita serta megak booking dulu bala kaban di bisik sempat di Betul dia booking dulu bilik sedap ya meh ngai ke hotelnya tadi penuh. Okey, dengar ke recap sekali lagi sebelum kita berserah bak program Carta Sapa Juara.
0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

Okay, dekat tu aja YFM segmen ngelang tengah hari Hongkong. Sorry tu dah terlagi. Kita dekat dengar ke Rontak Galeri Bergulai dengan Gabby.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuan, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Tanduari. Datang ke berita pemandu baru, serta ke aman.
3: Timulak.
2: Merindang kita, ngau lagu-lagu.

Ya, jam kita Yasmin lepas pukul 3 kali hari. Terima kasih yang agai bagi aku Dennis Stephen. Aku sudah bergelengar kita 3 jam bawanglah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergelengar kita 3 jam bawa rentak ngali hari. Ya, nama penguat kita jam ke Datuk Bala Peningah. Dah tentu sekedarnya sebana. Alaman ke agik bersembun gaya hari kita baluar dia ya. Kemarin udah nyamai-nyamai pagi palak kita pagi ya. Kebualai pihak laban ngumai sembun nyom narai lagi. Nemunya bisa muak ke tengah hari. Ngasak kati ya. Ya kita ngarap ke sembun narai lagi ya. Udah tau. Lalu malam peningat kita ke bisik mendiang ke kita jam ke dia tau. Jangka sekedar hari ya kita dekat minah yang kita lagi lebih lagi bisik semengkap pengawak ke dekat Diatul Bak St. Joseph lagi ya tidak ada bala nembiak dekat bertetap lagi ada tentu sekedar hari kita benung nyedia ke garik untuk bala anak kita jam ke Diatul garik burak ya. Pihak megak ngagai bala peningat kita di strata menua. Baiknya kita bak rumah dalam kereta pengangkut atau ke bak sebelah kebun kini. Terima kasih milih YFM session ke Merina kita. Kita nak lejuk mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ada ke diau di menua pesisir. Ke benung sebelah ruai. Buat rumah-rumah panjai kita ya. Aku mendolok melinang kita ngau lagu aw. Sebenarnya aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningah. Siti lagu. Ke dibaik Ricky L ya.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Yo jam ke dia tu di Meluan ya, Julau. Orang Julau. Apiak megak ngarap ke urang merinduan di sini nga. Ah, bisa siko peninga kita ke berpantuan rinya. Sapan doknya ya. Jadi tu peninga mai mah dengan mana-mana hal. Lebih agik kita di bertuang. Ambil ke penemu ramah kita peninga. Dia bertuang dekatnya di Palandul ngatul. Hari lumak main negara. Kaku menua HSN 2026. Renggat menua Sarawak. Kalai dekat pelabuhan 16 hari bulan nyentuak ngagai 18 hari bulan 10 abu. Tapi aku penerang ke dipansut sapit menteri nemiak lumak ngau pemansang orang dagang Dato' Jairal Rentap Jabu madah ke mayuah macam bengkah program dekat dia tu nyerumak lumak ngomain tu ke dia tu bahari kepenudi ianya 17 hari bulan 10 lah.

Ambil ke kita nemu peninggal mayu lah. Dia bisa 30 itu pengawak atau aktiviti. Dekat dia tu dalam kanan 3 hari berunggunya. Cinetap ke penatai mensia mayu lah nguluk lumak tu. Ianya 21,000 ikut orang. Hanya tadi berkawal dengan Wali Sukan Negara HSN 2026 peringkat menua Sarawak. Ke peringkat dia tu 16,000 bulan nyentuh. Ngakai 18,000 bulan 10 tu ialah. Sasha Julian.

0: ke Bibai Sasha Julian Keran ke Bujang. Aku juga jam kita 16 minit lepas sepukul 3 ngalih hari. Okey, sekolah sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Okey, kita kembali muka radio. Terima kasih lama Milo YFM. Station ke Merinang kita bakal ke ngalih hari tu ya. Jadi aku dekat ngenang berkawan dengan program Counter Mindah Kian kita. Ianya Budi Madani Diesel tau ke Budi Diesel ke di Perambu di dekat di Kelmai ke ngagai Sarawak ngau Sabah ya. Jadi ini saya tutup ngembuan batan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir ngau Bak Ulu nak di Kelawang hari penguntuang program tau. Jadi ke mana ke Tegal penanggul SS Digital ya. Pihak ko menteri Bak Upis Menteri Besai Sabah Ngos Sarawak Datuk Mustafa Sahmud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara ke mai servis semua ngau komuniti ukas minak berpangai ba portal online aja ya. Di Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup serta agensi kepekawa megak udah delalau negap kage kerjasama ngau struktur ketua raban komuniti Renggan Akau Umbi ya. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu untuk peringat tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching panas hangat berluar ya. Dan kami tetap merinang kita nanti nanggu kita bergulai segulai sejalai buat YFM
1: Sabah ke dekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular pemutus kategori itu ditentu ke bala kita peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9 yang saya ke kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Tapi juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Ya ge segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ya kelebih lagi ya kita ke bak kebun jam ke Delta berbaik ke radio ya. Semuanya kebun kelapa kelapa sawit kini. Kebun sayur kini jam ke Delta. Maka kita bak sebelah hospital ya. Kebisik mendiang ke kami jam ke Delta. Terima kasih ya laban ke Nyukuang YFM.

Ya tentu ke kita ngirup air mayu-mayu musim hangat tau ya. Ambil ke tubuh cukup air. Kita sama-sama jaga pengerai. Rupiah mega empat ke ubatnya kita ke sakit. Lalu ngaya kita ke bisa sakit-sakit. Apakah kawan aku look kebaik kaki aku ya? Ya nengelak ke kita sakit telinga. Kita nak nemu nama kini sakit ya. Mana gak ya bertemu ngau bala lutul ya, nanti ke sida emansi ya, nama bagi penyakit. Ya, 23 minit lepas pukul 3 ngali hari, kita lagi berperinang ngau lagu-lagu peninga, kena ngelindang hati kita ke benuang mendiang ke YFM, bakal ke ngali hari tau. Jadi kita yang ingat lagu Joni Aman kau, Mayuah Temawai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Yang ambil ke Bala Peningan nemu perintah Sarawak ngadang penata pemisi urang berkebun dekat nambah ngagai RM15,000 buat tiap pintu ruang biliak ya. Jadi perkara tu boleh di kemujur ke ngena atur guna teknologi dengan pengawak ngemansang ke industri hiliran ungkup komoditi. Tapi aku sapit premier Dato' Amar Douglas Ugam Mas madah ke perkara tu mereka berguna kartu di komprehensif yang kau gempung kerjasama ngau upis menteri pengawak berkebun ngau komoditi di kena ngelati ke agik sektor lada sawit koko ngau hibiscus kana binas. Lalu berbaik ngunya yang ada ke pengawak tinggal mansang ke produk hiliran tak cukup berguna benar dikena nikik ke nilai tambah di ulih muka maim hagi pulang gawak bak kandang menua tau berindik ngunyak ya ngelalau ngansek orang berkebun ngamik ke ngemansek ke maim hagi bangsa utar tanam bakar buah ngamik ke nak balap berpangai bak sebangsa komoditi ya cak ya. Hanya tadi lalau ke cukup manah ya. Ambil ke kita bertanam ke kita tanam nak berpangai bak sitik dua je dan mayu lah. Macam mutai tanam tau ke nemunya buah tau ke sayur ya. Lalu berbaik ngenyak peningat 150 ekor orang ke berkebun lada dibagi menua bertuang. Udah bisa nerima bantu untuk peningah ke buliah RM1.2 juta dikena ngemansang ke utar tanam. Yang dibantunya diserah ke Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Ngau Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Emas di Sepauah Palamak Tekudah ya. Dia ngamik ke kita nemu dia RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Nature Paper Crop Program lalu RM430,000 ke bukai diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang ngau pengatur kebun. Lalu kelimpah harinya duit bantu barang bantu dikena berkebun cara beraban maka sama bisik diberi yang kaum cita ingin penungkuk lada ngakai pengari orang berkebun bak kanang menuanya. Ngamik ke kita nemu mega nakak 3,900 tertarik bagi menua bertuang bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Hanya tadi berkawa ngau sidak ke berkebun lada ya. Jadi ngarap ke bala peningat kita yang tak bisa tanda ya. Tahu muka kebun lada, kebun sawit semua. Ambil ke pulai ke penguntung agai bala kita ya. Lebih lagi kita ke diau di menua pesisir. Nanti aku ingat ke lada urap pakan ngau julau segi orang ke jaguh bertanam ke lada ya boleh selamat lah lemai ngagi orang julau urang pakan mega engkanya benuang pak kebun lada kini jam ke dia tu.

0: Ya ba, awak tu maka aku dekat ngenang berkawal dengan pemansang bukan seminar atau pengawak atau pemansang ke udah di gagak perintah kita ya. Yang itu peringat mayu via kerja raya JKR Sarawak. Dekat jalai ke projek nyedia ke lampu jalai jalai besar pihin ceri adanan satem ngau rega kontrak 5.828 juta ringgit ya. Pihak ko penang Facebook JKR Sarawak mada ke projeknya mungku pengawak nyedia ke ngau ngadu ke sistem kuasa kalan data lampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti ngemuan pemanjai kira 11.9 kilometer. Ini skop besar projek tu yang kau masang 794 itik lampu jalai bangsa LED ya serta masang kabel dalam tanah kutak jaga ngau perengkah kebukai. Lalu projek tu dekat nentu ke jalannya terang lagi ngambil kurang ke kena ke jalan luun likun serta lantang lebih lagi maya malam hari. Jadi ya projek tu di sadan tebu tengah tahun sitik tu ilah. Hanya tarik berkawal ngau pemansang ianya dekat ngaga lampu bangsa lampu jalai bangsa LED ya. Apa jalai besai pehin Sri Adanan Satem. Ya kira pukul 4 tu lagi kita dekat berjoget. Tentu ke kita ke rindu rentak jugit. Udah habak tisi radio lagi out. Kita sama-sama berjugit lagi out pukul 4. Dan sebenarnya kita agak berperinang dengan lagu-lagu peningan. Lagu hari...
1: Jalai besai pen Borneo. Jalai besai ti...
0: Rikian lesen udah tau.
1: Tung pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
2: Tang nemu kita... Nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
5: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya udah lagu Gwen sanggup aku. Kita reka berengkah mulai program Raja Joget ya.

0: アジア情景、pukul 4 lemai hingga ke pukul 5 lemai.
1: Dengarkan lagu-lagu joget, bah segmen Raja Joget.

pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pen 3 nyawa. Kebuah ya piak, laban darah tidak diberi ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak, lalu ulih ngasil kesih darah merah, darah burak, platelet tau ke plasma. Dengan ulih mantuk mansang isi tubuh ya kengenak ngagak sih darah tik baru, lalu sitik hari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak tik ke udah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derimpu, peningik darah, penyukup paras darah tau ke hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke dipresa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubah.

0: boleh muai lebih kurang 650 kalori maya sidak kekam berik darah satu pint darahnya. Lalu kira penyampau lagi sidak tip belanda dalam kandang sejam. Dan nak gak mai reti tip mana entik salah guna ngau cara berik darah laban tegal ke ngurus ke diri dengan jalan berik darah tu. Mana lagi ngik kita ngenak cara tip betul tip tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tip betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai dari Juru Teknologi Mamal Perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, pelingan mayu lah. Nak kata ajak kita mulai program Raja Jogen. Pukul 5 kita dekat dengar ke berita nasional dari Palang Bilik Berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan kenyap mulai kami dalam kanan sejam dah lagi awak rentak ngalih hari ini.

0: Kak ini sudah umah apa ikan?
1: Kamu leh lawak ngga tamu kian. Umang, ukannya kama kain tin ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngga istan. Ya pedak non tayak keretanya. Nada bungai aginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu dari YFM.
3: Ya, gini terus ke rentak ngelari lagu ke sekali tu berentak sentimental ke di Sada Angela lah terjual.

Ya, peringat Mayu lah. Hanya tadi lagu ke berentak sentimental Ari Angela Lata Jua ya. Hanya di jam kita tinggal 10 minit lagi dulu kita ikat dengan panggal cerita tu hai. Kalai banyak lagi bawa sadar lemai dah makan selama mulai ngorona gelbet ke kita. Kira nakak tu aja aku mulai kita bawa rentak ngali hari mulai baru ngaku hari ke bukai lapan aku dekat merai awak kita minga ke cerita ke ditusui Thomas Segelaka lagi ya. Lagu ke penudi tu peninga ke dipinta Annabella Tisa ke dituju kia ngaku orang ke dikisayau kia ya. Lagu ke ribai Edwin Edward Milih Nuan.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mah bijaku, pandai-pandai ya mah bijaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku teh senekat hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah tunggu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Kita ay bagulay baru dito, peningamayo ah. Mani ang katampuang cerita rampai kejadi ngau bunso antu kolir. Kita udah nenga ke entua, menyandi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau nyangkal gelintum, ya kemadah keanya tadi bisi tama ngage bilia orang, lalu ngacau orang ke benung tindua. Entua, dan besekakai madah ke diri nadai ku ya, nadai aku masuk ke bilia orang. Ku ianya terubah. Dinyak tadi ianya nyung aku madah ke diri bisik tama. Tak ya nadai madah orang. Bak bilia kenua dia tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya, ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ian, bak bilianya dia. Nya murang kempu biliak kacau dek. Pihak aku gelintum, nyawat tua. Baru kan imau tu dah tua tu tadi. Kak nyawat gelintum, nyalai rampai seroi bini yang pun datai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya, dia datai nuk sikuk ngakai bini rampai.

madah dari balanar dekat caun tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tika oke yang agak sebelah teluk benar. You nak ada meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebiliak ya. Menda bekenya dia bini rampai lalu ngajari pare ya. Ngajaran tuaknya tadi. Hah? Nak ngasuh yang ngerjau teh bekenya, teh bisa. Bisa orang nak tanya ngagai aku tadi. Manda akan dari balat nar pedias isi, dia kacau dia. Lepas ya tindua, tengah hari tadi. Ku, bini rampai berjaku ngipar ya. Nah, daya ku ngacau orang ni kak. Amat ke bisa tamak bilia, takut ada yang mendak orang pu bilia. Namanya tekarak tulang ke depada aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya, bini rampainya tadi. Nah, orang amat kerkacau dia. Lepas tuan pun dah nemu reti penghidup kami di itu dah. Orang amat kerkacau dia. Tak nona nemu sidaya lagi jadi antau nemu dia. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduanya tubuh sidaya nadayan. Tak seminak karak tulang aja sidaya pedat dia. Di malam baru sidak yayan bakal mensia. Aku nak bakal sidaknya lagi lepas aku dah nyadi ban. Nyalai adik. Dik baduk ngacau orang lagi. Bakanya. Ngai kenuan de buru orang hari tu. Tulia ke penusah lah. Pihak aku ini rampai. Berjakuk dengan tu ya. Au Mika. Dia pihak baduk ngaku ngerjanya lagi. Laban kemudahnya tak tulang dah kumai aku. Nadai tahu nyadiin si agi, ni nak aku. Lu ni kau kenya ngagai sebelah teluk benak, di si dini angkin. Pihak aku tu dan tua, nyawan ipar ya bini rampai. Kak berbisa pedas hati tu dan tua, ni ngajak aku iparnya tadi. Tanya nak munyi. Ah, lemainya udah sedap makai lemai, hari panjang makan malam. Sedak ya panya kat tindua. Untua madah ke paria yang ai tindua de bilia. Ngau sedak ya. Ngau sedak parnya tadi tam e parianya nang asua. Untua tu maja madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang keretai de menua tu. Nak kala tindua deruai. Kami lelaki ente de menua dian. Ti bedau. Bisik bini. Si nak tinuk di bilia. Tang deruai magang. Pihak ko, entuak punya ko. Eh, anang no lagi tinuk deruai. Bak bilia ditau makitai bakal selama. Pihak ko bini rampai. Nagang entuak. Nak, nyelak tinuk di bilia tu ka. Kak ya parai lagi. Pihak ko entuak nyawun ipar ya. Nadai kau ngau madi. Nuan kena ninga aja kau aku. Nak boleh tagang aku. Pihak aku bini rampai. Oh, dia nyata dia dan tua apa. Lomi ya tikai selamara di bilia. Dia nyak ya pulpan sut keruai. Lu dan caw ya lah tindua. Dia mentua tu tadi ngalik ke diri dekat tindua. Sekali lebuan tua merniang ke setiap. Dia itu pernah kasih kau ini maju pendapat berjalan dengan ruainya. Lu tamak ke bilia. Empat pintu takah hari bilia sedar rampai. Untuk enam tangguh ke, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino baru tamak ke bilia ya yang tadi. Untuk apa? Lalu kian main itu hino nya. Datai di bilia dia hino nya lalu main tua tamak ke dalam kelamu ne tau ke dalam kibuang. Hino nya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kaidai gawat nari hino nya.
Nya nyepi teh bekinya dia antua anak leman ati keno ya gaganar ati nyepi diri ke dek gawak kino nya tadi. Tak ambil ya mati kita ya wae. Nanti tak ada berap induk bekinya ni. Kita ke laki ke aku lah. Oh nama lagi dah. Nadai menemu rundiang pengawak bukai lagi. Nadai kita nemu namanya ngenang ngadiang pengawak seduraya udahnya. Siapa ada kita kena nemu bansa pengawak kerja hati kita yang udah ada berap induk bekinya ni. Kayak bisa orang acau. Kayak bisa orang rara. Ingin langit tu tanda. Tapi apa ya? Ya. Paginya bini rampai pansut keruai. Dia yang ada yang mudah tu ya. Galik di ruai. Tika ya, mat bisa dia meruan nak digiliang. Ya, lu gini-gini yang merniangkin kita. Gigan tu ya. Tang meh. Nah dai ya madan tu ayan. Tentu wadai tu ngayap de malam. Nya ke ba aku tu nak. Ngaso e tino ak de ruai nya tu pakan ai de peda. Pia ku ati bini tu ak bejaku ke diri. Madan tu ak lu ngadayan dia bini rampai. Lu tamak ke bilia lalu bejaku ngor rampai. Eh, aram tu ah. Rampai. Ngiga adik. Okay, bila orang. Ya, nada yang teruai. Tentu yang ngayap di malam. Lalu mati, bila induk ke dekayap ya. Pihak aku bini rampai. Udahnya seruai melaki bini. Perlu berjalan, tamak ke bilik siti. Bilik siti, menyada giga seruai. Nada yang seruai, ketemu kentua. Nyau kelama-lama, udahnya baru seruai datang. Bila induk ke dekayap entua. Dia sedua yang muda entua, nyoga gariang ni, udah parai entua tu. Induk kerkayap enya tak seminat turang ya jak ayan dia. Rampai sedua bini ya, lalu muda perengkal lelaki itu dah entua dah. Namun ni kita asal aku nyebut perengkal lelaki, aku minta ampun aku nyebut tu sekali aja. Nai kita nyen badan ada nyentuak tersebut sana. Okey? Udah tahu badan kena buat dia lah. Perengkal lelaki aja. Ianya pria dengan butuh hantua tu tadi. Udah nadai lagi. Habis. Dempak ini kergayap ianya tadi. Yang lain mendak bekerja dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tangguang seruai pula yang ke bilik rampai. Datai bak bilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjakuk. Nungak bangkain tu weaknya tadi. Nyemaknya ke buah aku. Menaramat bejaku. Ngagi dia di berarat. Nang aso di tinduak deruai. Ngai ke ditulia ke penusah peketu. Tanu anak mendiang nadingan ke jaku aku. Ya, sedap pai nginai di dan menua dia. Ni sedap yang nemu di parai di tu dah. Tu ilak kenuai rampai di kutu. Danu sedap aku mai sedap nak jaga nak ngemata ke di. Pihak aku tu dah bini rampai pejaku. Nungak bangkain tuaknya tadi. Udahnya bini rampai, lalu mata kerampai. Ia dekat ngipak balas bayan. Bak pun ensurai ranjing. Lalu dekat ngerampas semangat tuak. Nanti sidaknya tadi berdaung lebus. Bansa pun surainya. Ku cerita bala sebayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke. Nak tahu nak mansak pun surainya. Nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena iya dah. Nurun apat ke pun surai ranjiangnya tadi. Dataya dia ya lalu belalai dia ngipak bala sebayan ya kereka mai semangat rampainya. Tai ya, namanya semangat tua tadi. Pedak ya bala sebayannya baru dekat sangkai. Bak penyangkai pun ensurainya tadi. Bini rampai ke nengkila. Hari tebiang belalai bababas. Bedak entua tu. Duduk. Bak tengah-tengah perahu entua tu ada pedak ya. Lebuh yang berniang
sida sebayan kemain tua tadi dia yang lala sidanya lebih lagi sida tua ida. Siko nya ada peda ya. Nya tua sebayan ke bernama lengak lengan. Siko tua sebayan. Laki no kumang dara lementan. Jadi siko kedekala yang mega ianya bernama Sedaluang. Laki no kumang darah sinyuang. Siko agenya ngirai laki no kumang darah jerumai. Nyak hari malah tuai sebayan akhir kelala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kian. Udah sedak ya sangkai dia antua lalu berjalai diri yang bala sebayan. Ya mesidak mansa nur bini rampai ke belalai yang tadi dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut ke dalam bebas lalu narit lengan tua ni balas bayan palu begau apa nama kebuah adanya nak pun sokot liar teng rampas tua ar kami pihak ke balas sidak ya tadi katika aku nak rampas hari kita ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya ditapan ke kita pulai kesembayaan. Kenukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dia. Tapi aku bini rampai weh. Ah, udahnya tadi bini rampai lebu gua-guai. Kenuk ya nyerari belanak naban kesemangat tuaknya tadi. Nama ada, nadai me tudah balas sembayaannya berkebengam aja. Medan tuak ku dah ditapan ke bini rampainya tadi. Lalu nada pengujuang me pengawal sida kereka mai entua tu pindah ke sebayan. Sida ya nada yaku. Nada daya dekat nganu bini rampai. Laban sida ke sama belah antau dah. Udahnya bini rampai perlu bergua-guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sida ya. Kau cerita makin lama makin miat semiat enggak? Entuanya tadi. Ya menyong datai baru rumah dia ada entua. Nyau kat mesai lekah jaguang aja. Datai bak bilia sida dia ya meda entua tu tadi agi bedau ke gariang gali bak bilia. Bangkai entua ke parain tadi dah. Bini rampai lalu nyabak ke dia seno meda ipare kematinya tadi. Udahnya ya lu nepuk semangat entuanya tadi ngagai bubuan tau ke lubang aji entua. Ya baru tua lalu tahu mengkebut serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke pedau tepulai ianya perengka lelaki ngin tua. Udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tuanya tadi. Mendak makanya dia bini rampai lalu ngigak pria ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasiat nabisi. Kunya aku kata dia tu. Kira kebakar sepia rutai emangnya. Dia yang tadi lu tampil kaya. Ba, apa tahu kan nur perengka tua ku dah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru perengka tubuh tua nyamruan bakas lama.

Lebuah maya sira ke Pranau. Entua nak tentu rekan kenal tai kenyadi bak ya. Ya yang wasai ke penghidup di menua sungai Senanga bak menua antu ko liar tadi pedis. Jauh pedis serta nyalai nak baka penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Katai dah dek. Lagi lama saya dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak aku bini rampai. Eh. Nak kuliah lama dia bergulai ngok kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaik kak. Ngau kita nemuai sebab dan dekat ngentap ke peniau diri baka kih rampai dan itu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau nyalai aku dia tahu je nyambrun dia nak dia tiap bukai dan dia minta dek nganyong ke pulai ke menua ngakai menua kami di taman dia pihak kuntua dek nyawan ipar ya bini rampai yang tadi ya. Lapa deh. Yang tu sahati kita ini ngantua tu dah. Subah kaget nar ya. Lepas ni akan giga bini ku ya. Bakal menyadik ya rampainya. Tang lah teh dia nyak dia gaya peniau. Tak tersegi menua tu. Dini ya dah. Ya nak tahu kita dulu mengulai. Lalu kunmu kita lagi belala. Tang lah. Dengan ketampuang ya baru. Bak tu suantik ke 16. Tidak ada tanya lau. Mepuat dulu aku. Serarat dulu kita. Bye-bye.

Safa kedekat Maikulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Safa kedekat Maikulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadat Pilang tahu ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Maikulai Trofi lagu ACSK ke-9 Memandu Terbilang, tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis dekat Maikulai, trofi finalis ACSK ke-9. Memandu Terbilang, tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maikulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu Terbilang, tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Dekat Merica ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumegak kekadi tabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gantung, menung, menung ke YFM. Seguh.

0: Joget bujang sejak kita lalu hari Evelyn Tina kena kepen ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peningal. Ianya lemai hari 5-18 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya. Kita ke seram bulan secara dengan YFM nak ira bak dinin dur kita diau jam kedia tu. Sekali yang tadi dalam perjalanan mulai diri hari nur kawak kini tau ke ngambil anak pulai sekolah mak ke lemai tu. Tau ke bisik mindah ke bukai. Tau ke kita tadi benung berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Terima kasih lawan suruh milih YFM jadi kepangan kita nin tiang hari ya. Jadi ya ke lemai tu bawa sedar lemai kita boleh jalan dengan aku Rolana Gil menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita kita seruan menah gerai tajak pan menua kita tu lagi tapi dengan penusah sebuah nasab harap ke kita tu tarik semampai nyaga pengerai derimpu ya. Dengan saya derimpu nak boleh nak pansut kini tak ke berjalan ke pengawak di luar rumah anak nak berkena ke sengkabung hidung nyawa ya. Ya Siti hari acara nur kita tadi boleh ngurang ke penanggul ke berkawal ngau sebuah nasab ya. Kelebih kisih tak ke tarik ke nak tu nyamai peniau kini tau ke sidak ke besi sengat tau ke asma. Lalu setiap lagi cara anak kurang ngirup ayah aman. Nyak tadi, jakut tangkan ke seluruhan di kenatai kepala kami, lebih kami gawak Pak Radio itu. Ngambil kepeningan kita seluruhan nyaga pengerai kelebih ke menua kita kagi mengkang napi penusah sebuah nasab. Jadi berkongsi yang kita peningah berkawal dengan indeks pengambah angin atau ke IPU ke bisik dikeluar ke APIMS ya dalam pukul 4 lemai itu tadi. Kalai penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Irau Kati 9 bengkah stesen sama ngerikut ke indeks pengambah angin atau ke IPU baktika setiap tidak mana ke pengerai ianya urung pukul 4 lemai itu tadi. Jadi kuci yang ngerikut ke IPU ke Maduk Balat ianya 175 keditangkan ke Ngau Samarahan di ngerikut ke 168 lalu Serian 165. Lalu tiga stesen kebuka yang ngerikut ke IPU di Jelan ianya 98 di Samaraju, 82 di Miri lalu di ILP Miri ianya 69. Hanya tadi berkawal ngau indeks pengambah angin tau ke IPU ke bisik derikut bak 9 bengkah stesen di Sarawak di tu berengkari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi sekali lagi nangkan musim mayu lah garap ke kita semampai nyaga pengerai kelebih ke maya menua kita ke benung betapi ngau penusah sebuah nasab
1: maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Jadi sudah lepas lagu Ari Edward Rom tu lagi, joget bujang padawan kita terus mendiang ke Hello Y, Sri Aman.

0: baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Salito Ibin tau ke Steven tapa sila ngau kita berkongsi ke berita hari bagi menu Sri Aman sekali kena bagi menu betong. Lalu terima kasih lawas mampai mendiang ke YFM Iban. Sekulai sejalan. Kita berengkah berkongsi ke berita ke alai berita keterubah ianya ngelansak sebengkah program. Dia udah datur hari 4 tu tadi 17 hari bulan 9 2026. Akalai sebengkah seminar kedikumbai seminar kemampanan industri lada tahun 2026. Udah diatur dibagi menua betuang bak peliliah menua sepawah. Jadi upis kebun berdandang besai engau komoditi KPK Nengah Lembaga Lada Malaysia udah mujur ngatur sebengkah seminar. Ianya seminar kedikumbai seminar kemampanan industri lada tahun 2026 dipejalai ke Lembaga Lada Malaysia. Lalu diatur 17/9/2026 tu tadi Badewan Mensia Maiwah Sepawah dibagi menua betul mujur dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lalu bisik moga di Gulok Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Nuraini Binti Ahmad Menteri Upis Kebun Danang Besai Enggawa Komoditi. Niti ke penderang hari Komiti Pengatur. Program tu diatur hari 10 pagi. Lalu niti ke penderang hari Komiti Pengatur seminar tu dipejalai ke kena ngenegap kage pemansang industri lada di Sarawak kelebih hage Menua Sarawak Timengkang nyadi pengeluar nomor satu lada di menua Malaysia. Program tu mega udah nyadi alai komuniti penanam-penanam lada pihak mega sida ia ke berjalai ke industri lada belajar serta berkongsi ke penerang sekali kena penemu berkawal ngau industri itu ti benung dikemansang ke setipa ngau segang teknologi kemaya ari. Jadi program untuk mayanya bisik mega digulo Direktur Lembaga Lada Malaysia Yang Berhormat Dato' Anyingau pihak mega pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai raban bangsa di menua itu. Nya berita keterubah. Jadi tu berita tik kedua. Lalu tu berkawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah nyadi pagi tadi. 18 hari bulan 9 2026. Kalai pagi tadi udah diatur sebengkah program ia kedekumai Mini Town Hall Sri Aman DIH Connecting People Ideas and Opportunity. Lalu program tu udah diatur ba Sri Aman Digital Innovation Hub hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ngegas 11.30 pagi. Jadi itu sepengkah program tidip jalai kekena berkongsi ke macam info berkawal ngau atur-atur pemansang. Tibenung diasai ke pihak mega dipejalai ke serta sekedar hari atur-atur pemansang. Di dalam perambu dekat diatur bak bagi menua Sri Aman. Dipekunsi ke ngau raban media menua to pihak mega komuniti-komuniti di menua to. Jadi itu program ia ke dipejalai ke mengau kerjasama upis-upis perintah serta komuniti di menua to dibagi menua Sri Aman ke lebih hagi. Nya berita titik kedua, kita mengkang dibagi menua Sri Aman ke alai berita ketiga berkawal engau sebengkah program tidak diatur sebengkah serakup. Serakup pengarap Buddha bagi menua Sri Aman dekat ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan Mooncake Festival 2026. Ti dekat diatur pagila hari 6 muak ke lemai 19 hari bulan 9 2026 berengkah pukul 7 lemai bak mini stadium Sri Aman. Sekedar hari main asal ia kena kunci ke maya tu ila ianya bakar tanda singa menyadik kita ia ke berbangsa Cina biar mega tanda bukai lebih hakik tanda asal menjadi kita ia ke berbangsa Cina. Pihak mereka bisa dipandang ke lemainya ianya tanda moden. Bisa mereka tanda raban bangsa bukai serta pengawak berlagu tebal lagi hari menjadi kita di berbangsa Cina. Sida ia ke hari raban serakup to serakup pengarap Buddha Sri Aman. Lalu nitia ke info tidak berkongsi ke komiti pengatur program. Program tu ke seminar kena mandang ke macam tradition bangsa Cina berserimbai dengan pengerami kuih bulan tik dintu sedaya yang megak dikarap ke tahun nyadi alai negut kaget pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap komuniti kelebih lagi dibagi menusri aman pihak megak di menua kita di Sarawak bumi kenyalang tu. Jadi kena ujung ke program Hello Wai Suri Aman ke sekali tu, aku menatai ke sebengkah gerah ia kedatai dari upis pelilih menua Suri Aman, Majlis Daerah Suri Aman. Jadi itu sebengkah jaku gerah ia kebekawal dengan pengawak nagang kita maiwah hari muai lalu pemakai sekali kenyamrik makai jelu ia kenadai orang meruan ngempu bakau dua tau kemayau di pasar Semanggang dito. Kena nyaga pembersih Bandar Suri Aman, kita ndak diasuh merik makai uduak mayau tau kejelu bukai tik berkedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, mensia mayuh mega ndak diasuh muai sengapa jelu tidak tupi. Ambil kebanding baka anak mayau, anak uduak tau kejelu bukai, lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis tik berkuasa entik kita bisik medak. Mayuh jelu, uduak bayak kenyak mayau bak sitik-sitik ndur. Gerah tu patut dititih ke kita yang masih mayuh. Kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi laban taik jelu di uliah mulai ke penanggul ngagai masih mayuh. Ia kerindu ke pemersi. Pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit di uliah nyadi hari pengawak ndak petati ke gerah tu kelebih lagi penyakit rabies. Pihak mega kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ia kedekuna kelebih lagi palan muai uras, tuang uras suah di kacau uduak. Lalu pihak mega uras ia ke terberunsai ke tegal uduak uliah ngombai lalat. Lalu uliah nyadi palan alai cit beranak. Penanggul tu uliah ngasuh cit makin mayuah. Lalu makin mayuah cit, penyakit kemik cit tau uliah nyadi. Nyaku gaya berita-berita kedip kunci tu nakak kita mendiang ke Hello Wise Riaman ke sekali itu bertemu baru kita balap ninga. Jadi aku Ibian tau ke Steven tapasilai madah kediri mupuak dulu. Selamat dari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay, terima kasih Enwan. Steven tapasilai tau ke Ibian kuda guling kita bak Hello Wise Riaman. Lepas selama peningat pukul 6.30 lemah itu, aku dekat maca pesan berat ia ke bisi terjemak kami dari peningat YFM. Tang sebenarnya merindang kita ngasih lagu dari Erika Joseph, Seminak Keluluk. Kena merindang peningat kita ke benung berbaik ke kereta jam kedia tu. Harap kesempatan berjimat ya.

0: Pemakaian ya kenalah di hari tai kreso kelebagi rumah ya ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi peringkat ngatai ke pesan berat ya ke BC di cermat kami ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu dah dari Stella anak kap tau ke di Kangau Indai Sebit. Nuju Kapan Belayan ke dia buat rumah Sebastian Batu Nam Sibu. Di Lepan, Mam Teluk, Rantau Dilang, Ngungun, Jagau, Penasuk. Pian megak Kapan Belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Paya, ianya kap anak bilung tak ke Pai Juli udan adai. Ianya kena kemari 17/9/2026. Lalu niang kap anak bilung tak ke Pai Juli tu dekat di kubur kena 20/9/2026. Jadi minta Kapan Belayan ke pesan datai ngau nyengai. Niang tu buat rumah murid sana jubit batu luki yang di Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke kap anak bilung tak ke Pai Juli udan adai kena 17/9/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamaya buat rumah muris anak jubit batu luki yang Kenawit serta dikubur kena 20/9/2026. Jadi beri taksi lagi tau tanya ngagai Elizabeth anak asun tak ke Indai Unci buat lumbur 014-885-7438. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami hari Uki yang anak jilum. Pesan tu nuju Kabana Belayan, ia ke dia buat rumah Jack Payah Sekerang. Pian mekat di Bunuk Sekerang, rumah Karin Murad Sekerang, rumah Steven Nangat Tebat Sekerang, rumah Jalain Darai di Sekerang, rumah Weli Sungai Pinang Sekerang. Kami belayan di Maruk Baru Sri Aman, di Meriuk Tambak 3 buah rumah panjai, Meriuk Sedan 2 buah rumah panjai, Meriuk Nangal ngau Kaban Belayan di Seratuk. Pian mekat Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kena maritok. Pesan tu madah ke Darren Fenian anak Donald Ucu. Udah nadai kena 17/9/2026. Bak Spital Kuching lalu niang tu. Udah dibaik lalu di Sengai berumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi minta Kawan Belayan ke depesan sama sampal datai ngesah penusah tu. Kalau niang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 tu. Ianya 19/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke Darren Fenian anak Donald Ucu udah nadai kena 17/9/2026 pak Spital Kuching. Lalu ni yang tu udah dibaik pulai ngagai rumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi yang minta Kaman Belayan ke pesan datai ngesah menusah tu. Lalu ni yang Darren Fenian anak Donald Ucu tu dekat di kubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/9/2026. Pesan ke Siti tu yang nak pesan ngata sulit datang dari lentah nak calak tak ke Indai Muna. Mesan Kapan Belayan ke Diau di Kuching yang nak Dorati Ramba. Rama nak bungkul di Jungguk Mawang. John Jaya di Kuching. Steven Kelimutu di Kuching. Tuai rumah di Blimbing Batu Nam Serian. Biak Lamak Sebilik di Span Balai Ringin. Kapan Belayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, di Penasu Sibu, Pasir Mas Sibu, Piamgak Rumah Juk Sungai Salim Sibu, Rumah Kilwin Akuk Sungai Belalang, Isah Nak Tembaga di Senglau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah Tok Ke Indai Senan di Sabu Sri Aman, Kapan Belayan di Batu Matup Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena madito. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Nia Mona nak Melaka tak ke Indai Meril udah nak yanya kena 19/9/2026. Malam Marinam bat rumah Bungan Batu Lapan, Jalai Uyak, Lamak Sibu, Nengah Jalai Semiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Niamona anak Melaka tak ke Indai Myril ianya kena 19/9/2026 malam Marinam bat rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lamak di Sibu ianya ngena Jalai Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetah sulit atari Nuyah anak Sinda nuju Kapan Belayan ia ke dia bat rumah Jani yang setuan besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas Rumah Liau Suai, Rumah Bili Lunia, Rumah Dika Sungai Anak, Kami melayan di Ulu Arip, Rumah Ala Sungai Arip, Rumah Jaya Sungai Arip, di Semanuk, Pian Megak, Kaban, Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Maritok. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini inia. Kalau pengawak tu nguan ulit dekat diatur kena malam marinam tu, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu ulit dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bak rumah benda Jumat, Sungai Kelawir Tatau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, niang sinda anak adih, tak ke indai nuyah. Kalau pengawak nguan ulit, ianya kena malam marinam, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bak rumah benar Jumat, Sungai Kelawir Tatau. Pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan ke bisik di terima kami hari pesan mati ke diterima kami hari May Grace anak magai. Kalau pesan tu madah ke pemati apa ya yang nak magai anak sawing tak ke apai Marvin ke udah nadai kena hari 3 yang 16/9 2026. Jadi pesan tu ikmendar udah nama tu niang tu udah dikubur tang ansau bala Kaban Belayan kelebih ki Kaban Belayan ke jauh ya ngambil kesidak nemu berita tu enggau silik. Jadi kita tak bertanya ngagai Megres anak magai ke penderang ke silik lagi ianya bak umur 0138154535. Lalu pesan ke Siti Tepninga, ianya pesan ngetas ulit nuju Kaban Belayan, ia ke jauh ke Semak, ia ke ngelalan yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis di sebarang lain Nudiau. Kalau pesan tu, madah ke ngetas ulit yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026, pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner ianya bak Abu Kuari B. Jadi ia sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit pengajar Albert Walter Skinner nak tulis dekat diatur kena hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner di Abu Kuari B. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga, ianya pesan ngetas ulit lalu berantu dateri Ranggi anak garai tak kapai Julia nuju Kaban Belayan ya ke dia bak rumah Saga, rumah Lawang, rumah Pasang, rumah Randi Dijih, rumah Bayi Dijih, Kaban Belayan di Jalan Dijih, rumah Kasim, rumah Rangkung, rumah Jawa, rumah Senabuang Serintuang, rumah Awas Batu, rumah Cina Igan, rumah Selat, rumah Bernadette Balan Elias, tak ke ex tuan rumah Ambrose Ramping ngau Kaban Belayan ke dia bak pemanjai Jalai Sibu Selangau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik lalu berantu niang menti anak angum tak ke indai sawai dekat diatur kena malam hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu nangah Selangau ianya pukul 8 malam. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang menti anak angum tak ke indai sawai. Kalau ia pengawak tut kadia tu kena malam hari 6 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu nangah Selangau. Nyak tarik peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai tu hari peningat YFM. Jadi nangkan ke lagu telagi peningat aku dekat Nando atau ke Maca Pesan Berat ia ke bisik dipaca muak ke pagi tu tadi ngau tengah hari tu tadi tang sebenarnya kita pindah dulu ngau setiap lagu Ari Timothy ngau lagu ya 7 bulan.

Nampak macam pesan berat ya ke basic diterima kami ke Lembah Hidup Meninggal kali pesan ke Siti Tok Datari Sylvester Alex anak nyawun nundu kawan belayan ya ke dia ba rumah panjas pemanja Jalan Bukut inya rumah Lydia rumah Banyang rumah Undum rumah Minggu rumah Nyawai rumah Syed Beni rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Suduk rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Migi Biar mega kaban belayan ia ke dia ba Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalai Selangau Mukah Sungai Dijih Sungai Mau Sungai Bawan Pengkalan Lubang Sungai Anus Sungai Bawang Kemenal Sungai Tau Sungai Arip Pelugau Seratu Lambir Sibu Bintulu Miri Kuching Biar mega di Bario ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau pesan tu madah ke penguat ngetah sulit niang jering anak nyawun ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngenak jalis miang bak rumah sidaya ianya bak calai bukut balingian. Jadi sekali lagi marah ke penguat ngetah sulit niang jering anak nyawun ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngenak jalis miang bak rumah sidaya ianya bak calai bukut balingian. Pesan ke Siti Tok Meninga, pesan ngetah sulit datari Steven Entering anak ringkai, nuju kapal nebelayan ia ke jauh teka semak, ia kena lah dirintai kena mari tu. Ia kelebih ki kenalan yang ringkai anak empari tak ke payut. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit nia ringkai anak empari tak ke payut. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19/9/2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Pentangur. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit niang ringkai anak empari tak kapai yud. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19/9/2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan ngetah sulit datari Catherine anak Iga nuju ex pengulu labuk anak bayi di sebandi Lunduk Sekayu Aikgat Sekayu Aik Balih Sungai Majau Sungai Mujung Nangam Buau Sung Tapang Nancam Bangkit Ketibas Kaban Belain di Pasar Kapit Sibu Jaya Bintulu Miri Ngau Kaban Belain Kebukai Kenalah Rintai Kenah Marito Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang igak anak buja. Tau ke laki sayun anak jalak. Dekat diatur. Bak, ianya kena 19/9/2026. Hari 6. Pukul 9 pagi. Bak rumah anak ni yang tu. Ianya bak lot 1261. Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit. Ianya Jalai Selirik Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang igak anak buja. Tau ke laki sayun anak jalak. Kalai pengok ngetah sulit tu ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Ianya berumah anak niang tu bak lot 1261 Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Selirik Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya gerah ke bisik diterima kami hari St. Augustine Church Betung berkawal ngau St. Augustine Church Betuang Parish Sale 2026 kalai gereja tu dekat ngadu Parish Sale kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ialah hari 5 ngagai hari Minggu berlabuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja kalai berserimbai ngau pengawak tu dia barang kebisik dijual ianya bakal lawat rumah panjai hasil tanam hasil keranja jari dari rumah panjai bisik meka ndur betuci kereta blazers draw pihak meka stol bukai ke bisik berjual macam barang jadi ia tujuh perisial tu diatur ianya kena ngerapit ke kaul raban gereja Anglika Betung bergulai dengan mensia mayuah jadi sama-sama kita yang tadi nyukung pengawal Tok Meninga kelebih kita ke Diau semak ngau St. Augustine Church Betung nak ngira di Betung di Sri Aman tau ke kita yang tadi bisik berpeluang datai ngau nyukung pengawal tu anang nak ingat St. Augustine Church Betung Parish Sale 2026 kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 labu hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja awaknya tadi Siti Gerah ke diterima kami dari St. Augustine Church Betung ya. Lalu terbekawal ngau
pengawak ke dekat diatur pergilah peningah kalai gerumpung Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen pap smear tindak berbayar ianya kena hari 6 tu buat klinik Sarawak Family Planning Association yang nak ngimbai Jalai P. Ramli Kuciang anak jauh hari RTM dia tahu eh. Jadi penguat peperiksa Pap Smear tu dekat dia tu berkari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi berapa banyak minta semua rindu di Kuciang, di Semarahan, di Serian sama pula sampah datai ngambil peluang tu berperiksa Pap Smear maya tu ianya kempen Pap Smear tindak berbayar kena pergilah ya 19 hari bulan 9/2026 buat klinik Sarawak Family Planning Association imbai Jalai P. Ramli Kuciang di tu. Hanya tergerah ke bisik di cermat kami ke lemai tok peringat ya. Terus merindang peringat kita ke mengkam gulis jalan ngok kami ke lemai tok bawa sedang lemai setiap lagu hari ini Albert terima meh bisik ganti nuan.

Ini ngatai ke setiap pesan berat ke baru diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit terdata dari Baci Anak Unggin. Nuju ke Melayan yang kedia bak Jalai Bin Tulu Miri, Jalai Sebawah, Diskubung, Jalai Ulus Bawah Tebas, Jalai Bakun, Kawan Melayan bak rumah David Manggah. Di Sebedaun, di Tatau, di Kuala Serupai, pihak megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca. Ianya kena 19 hari bulan 9 2026, hari 6 tu pukul 9 malam ngena cara sembiang. Jadi minta Kaban Belayan ke pesan datai ngau ngulu pengawak tu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Muai Basah atau kengetah sulit yang tu rumah Dominic Lang anak baca dekat diatur kena hari 6 tu 19/9/2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang. Awalnya terik pesan ke pengundi ke bisik diterima kami ke lemai tu peningah. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kami mai kita mending ke siti program Ungkup Peraban Kristian yang turai penghidup gunai dengan pastai duk langi tang sebenarnya agi merindang kita ngau siti lagu retro. Aria Gibson Jangun, Aku Dilengkap.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dengarka YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Ya. Selamat bertemu baru. Serta selamat enjoy penghidup kita bergulai sejalan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari boleh berkat. Tiap-tiap hari tubuh sihat. Leban Tuhan kita indah sikit cukup mana. Enggau kita. Lalu ia indah sikit nelap hati. Gerah jari. Enggau kita. Tapi shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talau tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah. Ngagai semua kita. Amin. Labantik kita yang nemu pemanah ngau penelap hati ialah talau ngagai kita yang menjadi. Penemunya tahu serta boleh nuka semua tai tibisik berimbai ngelingi kita. Pemadah salah apa yang menjadi. Tahu ngubah semua tai tibisik bagi kita. Ngubah hari kendok tentu mana. Ngagai ke? Nakok-nakok ya pemanah. Penyiruk ngau penyinuk Tuhan ngagai kita. Boleh ngalih ke penglemik kita jadi pengering. Pengurang jadi pemisik. Penyakit jadi pengerai. Pemerinsok jadi penyamai. Penyerantok jadi pengeraja. Penyuntuak jadi pengaya. Haleluya. Pengerinduk Jesus ngagai kita menjadi. Nanti kita nemunya. Boleh nukar. Bekeni ke kita medok pemanah. Ngau penelap Allah apai ke kita. Aku bersampai ke. Tiap genap ikut kita. Maya kita tidani tiap pagi. Aku bersampai ke. Kita belok sama nemu. Hari pemanah Allah talau meh. Kita boleh ngerja semua pengawak kita kesarinya. Lalu kita sama bisik pengempang hati nyebut. Nyebut ngagai diri empu. Aku nemu Allah apai rindu ke aku. Lalu ia dekat merkat ke aku saritu. Terima kasih Jesus. Laban nuan ngau aku. Haleluya. Lalu aku megak dekat ke kita nemu menjadi. Kita uliah berpangai berpemanah ngau penelap Tuhan ngagai kita. Bak dalam semua taiti digagak kita. Tiap-tiap hari. Lalu lebih lagi hari nyok menjadi. Aku dekat ke kita nemu. Allah apa yang dah sikit gerah jari ngau kita iti anak-anak ya. Ia dah sikit dekat merekat ke kita. Kok nyaga. Kok ngintu kita likun. Ia dah sikit dekat merik semua tai ti dipuguna kita. Utai dempok. Utai dikenok. Leban ia ukai apai kelukek. Dan leban ia apai tinelap hati. Dedi ke gerah jari. Allah kalau rindu ke kita menjadi. Nyalai yang merik kita Jesus. Allah apai sayau ke kita yang nyadik. Nyalai yang merik kita semua pemanah dunia. Enggak semua pemanah serga. Ngagai kita. Allah kalau kau ngisi rumah. Kau ngisi tanah kita yang nak berkat ya. Ya kau nyapi. Kau kanik kita yang nak geres ya. Ya kau ngisi tubuh. Kau ngisi ruah kita. Enggak semua tai kemana. Bakau pengerai. Pengerindu, penyamai, pengayau pengeraja, pemayi ati, ngau shalom Tuhan pu. Semua-muanya, laban pengasih ya ke kita, laban grace ya. Nyau kubuah halah talau merik kita pengasih ya. Nyau kubuah halah apai merik kita penyinuk ngau penyiruk ya. Laban kena ia ngayan ke penelap ati ya. Kena ia ngisyur ke penyayau. Ngau kena yang mandang ke pengerindu ya ke kita. Nyau kubuah ya tinggam pun semua penyalah ngedusa kita. Ngambil ke kita boleh datai ngagai panggau pengasih ya. Ku orang putih. The throne of grace. Lalu kita nemu diri udah dituci. Udah dibersi yang ngenak darah anak domba Allah Ta'ala. Lalu ngambil ke kita megak nemu. Kita dia tu udah boleh berdiri lurus bakmua Allah Ta'ala. Nadai medok dari empu kamah lagi. Lalu kita kempang hati ngangau kalah talonya. Apai. Ngangau kia. Papa. Daddy. Lalu siti hari utai tulis dia say ke kita. Lalu kita udah kempang hati datai ngagai panggau gerai salah talon. Ya jak. Kita ulih sepi. Kita ulih ngasai ke. Berkat ia nyadi nyengendo. Nyadi nyerupa bak ngidup kita.
Haleluya. Semua ketegak pemanah engkau pengasih, engkau pendalap hati ya ke kita. Ayat dari Book Romans bagi 2 ayat 4. Kubur kudus. Tau ke kita ngelesai ke pemesai pendalap Allah Ta'ala. Pengetan engkau penglihat hati ya. Kati kita nak nemu. Ia nelap engkau kita. Lebih ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Puji Tuhan. Bob kudus iban. Ayat dia tadi nyebut Allah Ta'ala nelap ngau kita laban ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita, nesal hati ke dosa kita. Dan kebenar ukai bensenyok kerti ayatnya tadi nyedik laban bab Bible ura putih ayatnya nyebut the goodness of God leads you to repentance. Berarti jaku repentance itu bajaku Greco bukai nesal hati ke dosa kita. Tan jaku repentance itu ianya metanoia. Ianya nukat atau mengubah jalai kita berunding. Jalai kita yang meda utai. Jalai kita yang meda Allah Ta'ala. Jalai kita yang meda Allah apai kita. Nukat rundiang kita ini. Nanti subuh kita daripada kurang Allah Ta'ala nyau tuai. Nyau tuai deh. Nyo bungkuk buat ngeragum ya panjai nyo burak nyo buban hati ikut nganung orang jauh-jauh dan dia tu udah kita nemu tai kebenar udah kita meta noya nundak ke jatuh dia tu baru kita nemu Allah apai kita ukai tuai ukai bungkuk ukai buban laban tuai ngebubannya seminok di dunia tu ajak. Tanggalah hapai kita, puji Tuhan, mengkang biak, mengkang nelap, mengkang manah, mengkang kering, mengkang sihat, mengkang sigat, haleluya. Allah hapai kita handsome, amin. Yang lain menyedih, lebih kita sudah nemu serta merti ke pemanah, ngap nelap hati lah talong ke kita, utainya uleh ngubah rundiang kita. Utainya oleh nuka pikir kita. Namun utai buat pikir rundian kita. Tau nyadi buat kita. Kita tahu hidup di dunia untuk menyadi. Ngadang kutai kemana tau nyadi. Tau datai ngagai kita. Tau ke kita dekat hidup. Ngadang ke serta nganti utai kejai. Tau datai megok ngagai kita. Ngadang serta nganti utai kejai tau nyadi. Nyok berpangai buat kita. Mensia tau hidup berpangai buat

Kek kenayang utai sikap datai dengan guys kita. Nanti setengah dan ke penyai dengan penusah dekat datai dekat nyadi utainya kok nyadi bersidak nyadi. Nanti kita yang ngadang serta sedia kutai ke mana sedia ku berkat dekat datai. Haleluya. Utainya dekat datai dekat nyadi bak kita. Nama pilihan kita, nama teka disadang kita nya alai nyadi. Nanti kita yang ngadang ke pemanah berkat Tuhan sigi dekat nyadi nyerupa sigi dekat nyadi nyengenda. Haleluya. Bak nama-nama pan penanggul penekul kita. Nanti kita boleh medok pemanah, boleh medok penyinu, boleh medok penyiru, boleh medok penelap hati Allah talong ngagai kita. Puji Tuhan. Kita nemu tai tidi pintok kita ngagai ya. Dekoknya di barang maya. Dekoknya rupa. Pergilok lusok. Dekoknya ngendo. Jemah hilok. Dekok datai. Barang jelai. Di baik sepo-sepo mensia. Kati menyedi. Besi udah ngasai ke penelap dengan pengerindu Allah pai. Ngagai penghidup dengan tubuh kita. Menyedi. Utai tidak karapi kita. Tau nyedi bertubuh kita. Utai tidak percaya ke kita. Tau datai ngagai penghidup kita sebilia. Penghidup kita menyenak. Ngau ngagai penghidup kita ke jemaah hilok. Jalai kita nuka cara kita mendok Jesus. Uliah nempok utai tidak sadang ke kita ariyo. Jalai kita nuka cara kita mendok Tuhan. Uliah ngasuh mata hati kita mendok. Mendok kenayok pemanah berkat Allah pai. Lalu lebuah kita udah bersih hati dekat nukar. Serta ngubah jalai kita boleh berkat ya. Ruh kudus uliah nulung. Uliah nyukung kita. Ngambil ke kita uliah merenin. Ambil ke kita uliah ninjau utai ke disadang ke kita. Lalu hari pemanah ngop nelap Allah apai. Puji Tuhan. Kita dekat nerima serta ngasai keberkat Aryo. Berkat kena berlimpah-limpah buat hidup kita. Lalu kita menyedi. Kempang nyebut ayat yang ditulis buat Mazmur 27 ayat 13. Haram kita sama nyebut amin dengan ayat tu. Ku bebel. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas Tuhan dalam penghidup aku. Haleluya. Sekali lagi menyedi. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas, medok pemanah, medok penelap Tuhan dalam penghidup aku. Amin. Jadi kena kita ngetu. Aku dekat merangsang kita. Ngambil ke kita oleh nerima pengerai. Nanti lebuah kita sakit. Ngambil ke kita oleh nerima pemisi. Nanti lebuah kita bisi pengurang. Ngambil ke kita oleh medok penelap hati ialah pai. Nanti lebuah kita dekat berbayar ke bil-bil kita. Berbayar ke hutang. Berbayar ke loan-loan kita. Awak ke kita medok penelap hati yang ngeri kita. Ngambil ke kita oleh nerima penyinu Allah pai. Nanti lebuah kita terap tertingkap ngeri utai kendok mana. Ngambil ke kita oleh nerima penemu dalam hari Allah talo. Nanti maya kita nak nemu cara ngau penghidup di rimpu lagi. Aku dekat ke kita menyedik. Ngangkat kepala kita tinggi. Lalu merni yang tinggi lagi ngagai pengasih Allah pai. Ngagai grace Allah talo. Laban utai ke mana. Berkat ke badas. Sigi dekat datai ngagai tubuh. Sigi dekat datai ngagai penghidup kita. Lalu aku bersampi ke. Semua kita belok nerima semua berkat tu magang-magang. Amin. Nyangkau kita ke pedih nar harap kutai tu. Tau nyadi bagi kita. Laban pengawak. Tak utai tu dah dikerja kita. Ti bisi kalau ngemedias ke derimpu. Tau kan ngemedias ke orang bukai. Tak berguna benar ke? Kita sedia nerima penelap Allah kalau ngagai kita. Tajak pan utai tu nak manah kalau nyadi buat penghidup. Ngau buat tubuh kita. Allah talau ndang tetap dekat merkat ke kita menyadi. No matter what. Laban kita ndang anak-anak kita sayau kia. Nadai utai boleh nyerarok ke kita ada pengerindu Allah talau. Amin. Dengar kejaku Allah talau dituk menyadi. Dengar keturai penghidup. Laban tu jakuk penghidup tidak tuju ke ngagai kita. Oleh roh kudus Tuhan pu. Tikok ke kita bisik penghidup. Penghidup tiba limpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aku mpuh pandang nemu.
berkena ke

kun usway utay to nga kita. Ta utay ti dikunsiya ko nga kita dito, na nga regress alah talo, sumato-mato. Lalo kita ibukunsiya ko tayo ti udah ditulis babob kudus, nitiyah kay riyang Tuhan po. Nyalay, di nga kajaku Tuhan, ba dinindinindor kita, barumah tako bagrijo. Di nga kajaku alah talo dito, ti dituju kengagay kita, baka ti ditulis ba Jeremiah, bagi 29 ayat 11. Ko Allah talaw jaku. Laban aku nemu plan aku ke kita. Plan kena meri kita pemaya. Ukai kena ngemedias ke kita. Tan plan kena meri kita penghidup. Ngau pengadang ke jemaah hilak. Nyok baru kita dekat ngangau ke aku. Datai lalu bersamping ngagai aku. Lalu aku dekat ningau ke kita. Ko Allah talaw. Haleluya. Allah Ta'ala ningau sampai kita menjadi Tuhan ningau lekau semiang kita. Artinya Allah apai nyawut sampai kita ngansa semiang kita. Lalu merik ngagai kita utai tiudah dipintok kita hari ya. Cun eh laban Allah Ta'ala merkat kurang kerinduk ya. Lalu ya mandang ke pemanah ngop nelap ya. Ngagai sapo-sapo orang tiarap ya. Nang Allah Ta'ala kemana Allah Ta'ala kenelap. Kita ulias sedia serta ngadang serta nerima penelap hati ialah apa yang ada kita tiap-tiap hari grace tiap-tiap hari. Ingat kita kota itu disebut bak Mazmur 23 the famous Psalm 23 ayat 6. Aku nemu pemanah ngop ngerinduk nuan Tuhan dekat meruan ngau aku sepemanjai-manjai umur aku. Lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan belamo-lamo ya. Haleluya. Diau berdalam rumah Tuhan kuya. Semua tai free megang-megang. Semua tai fully sponsored megang-megang. Nyok baru puji Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my long life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาลมัย Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar semua, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk Akademi Alam Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada pendengar semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam pengikut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala pendengar semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, Raban Nambiak Rebak Baru, Pemaik Perpaduan. Jadi bala pendengar semua, bala Raban Nambiak Rebak Baru tu yang membuat peranan tik besai dikenak ngintu ngau mupuk keharmonian tu ke pengelikun bak kandang mesin.

ulih dikena ngerja ke tun manah. Bah dalam Islam umur biaknya ia siti amanah ti patut dipeguna ke dikena ngerja ke utai ti ngenatai ke pemanah ngagai agama ngagai manusia menyuah kau menua kita. Jadi bila peningat semua bala nembiak rabak baru.

serta agak program ti main nasib ayuh arima ayuh macam latar belakang sedap megak oleh ngedak media ngenak media ramanya tadi kena gerombai ke penemu sedak ya message ti positif atau ke pesan ti positif ngau utai ti oleh ngasuh kita semua segulai sejalai insyaallah. Jadi bila peningat

0: balaraban nang biar ba baru kemari tu nyadi rapan ti ngadu setengah tur penglikun serta perpaduan ba maya ti dekat datai jemaah hela insyaallah wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku arah ke kunci ke di baik aku tu tadi yang bisi mari manfaat ke kita semua insyaallah bertemu baru kita ba sada kita ti dekat datai begulai ba YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningapkan selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama Pak Mendiang ke Berita Lemai, Ari YPM Iban, RTM Kuching. Tang sebanyak dulu merinang kita ngau sedikit lagu lama, Ari Mary Awel, Tin Cien Tunya Ditanda.

Semalam Mai Peningat, Datuk kami lapor ke Berita Lemai, 18 hari bulan 9 tahun 2026. Ngelati kekerjasama antara agensi nentu kepenusahan ngenyit oleh diputar ngau manah agi. Upis Ladang Malaysia dekat barat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tikes berjamah dalam ruang bilik bisi direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita.

Kerjasama antara agensi ngepelandik bak mayuh macam bidang patut majak di Kelatika ngambil kepenusan ngenyit uli diputar ke Ngau Campat. Sabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian marah ke kemayang ritu penusan ngenyitnya ukai sibnak berkaul ngerampak menua asal lejak tambelak nyengangkau ubah iklim sebun asap kedatai rimna bukai bansa penyakit ketau berampit ngap penusah ketau nyadi ketegal teknologi. Penusan ngenyit nak patut ditengalik sekebengkah sebengkah agensi ajak tambuna ke saup ari mayuh bengkah raban. Dato' Amar Dr. Sim Mansud Kejakoto Baum Pengawal Pemansi Antarabangsa ke-9 Gerempung Nurs Penusah Ngenyit Serata Dunia WDSN 2026 Kediatur Bak Palan Convention Borneo Kuching Sari Tok Tari. UPIS Lada Malaysia MPB dekat majak guna teknologi dikenak nulung orang atur kebun lada sidak ngau cara tik berurun lagi. Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad madah ke perkara tu dekat dikemujur ke ngenak sekedar application bakal Dr. Lada, Lada Go Ngau Nutri Lada ti oleh megak nulung nuku ke penyakit lada, indutai ngau penanggul nutrition lada. Teknologi fertigation ke guna Internet of Things IoT megak sama bisik dikenak ngatur input utai tanam. Pengawal ngemata ngenak drone ngau hyperspectral megak sama bisik dikenak ngemata ke utai tanam ngau kebun lada. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Mansud ke perkara tu bak pengerami anugerah penyulut UPIS Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks cakup ia dibaca sabit Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si. Berbangnya tiga inisiatif MPB sudah menerima sertifikat tanda bangsa pengawal penjadi projek reformasi birokrasi dikenak ngemudah kesidak ngatur pengawal gulai ngau bala pelanggan. Ngaunya timpun dor register orang dagang udah digagak jam 4 kagi, hari 15 hari, ngagai 5 hari ajak. Bak pengawal kesebaka Chairman UPIS Lada Malaysia MPB Dato' Anyi Ngau, madah ke atur tingguna teknologi pemintar tiru AI dekat merik peluang dorong gawak ngau UPIS tu berunding ke cara baru dikenak ngerja pengawal. Tajak pihak yang madah ke atur guna AI patut dikerja engkau berjimat. Ia madah ke teknologi oleh nyap mengangkat ke pemanah hasil pengawak tajak pen pengawak nyerenih, penemu mensiang ngak accountability patut semampai di kemeranka. Tiap konten kedegagak ngena AI patut ditentu ke engkeman, nipak ke image korporat MPB serta oleh nangkup guna UPIS-nya. 409 itik kes berjamah dalam ruang bilik bisi diriput ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Menteri Mansang Indur Miat-Miat dengan pengelantang komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah kebagi mula Kuching ngerikut ke pemaduk mayo kes, ianya 154 itik kes, lalu ditangkan ke Sibu, ting rekod ke 29 itik kes, ngau Sri Aman 22 itik kes. 535 itik kes bisik diriput nyadi dalam sepemanjai tahun Siti tu kemari. Dadah, ulah tik pemangah ngau aib bisa, ditetap kenyadi sekedar hari kebuah kes bansa tu tau nyadi. Datuk Seri Fatimah Mansud Kejakoto Baum Konsul Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak di Kuching. Aum tu mengapsi Mansud Kelanggo Penemu tengah suruh numbuh ke Komiti Khas Penusah Berjamah dalam Ruang Bilik kena mutar ke isunya. Komitinya dekat diari ke Konsul Pemansang Sosial, UPIS Perkara Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak, UPIS Pegintu Pelantang Pendiam Muda Sarawak ngau gerempeng ke ukai di kuasa perintah. Kita datang benda-benda yang ke berita lamai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Sarawak dengan Perintah Besar dekat Semampai ngelati ke perkara libat urus bak pengawat nyedia ke bajet 2027 alih nentu ke utai ke diguna dengan perkara ti dikemeran ke Sarawak ulih dibantai ke. Dalam posting Facebook ya, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki, mereka pengawat libat urus bergulai dengan raban dari upis Menteri Perkara Wang, tak ke MOF-nya megak, dekatnya di keplasan dosi Dato' bersilih ke penemu pasal perkara-perkara ti diguna rakyat. Pekawar ti di Kerandau Ketuk nyengkam kos penghidup, penglikun sosial serta perkara pelajar, pengerai ngos servis bukai kelimpah di jalai dikenak menua tu bersemekih, hasil pengawak ti dikeluarga enggau penakal ekonomi. Penglanik ti dipelajar keraban orang dari upis mansang komuniti tak kekemas dekat di pelaban kebak program Hari Kemahiran Kemas Rengkat Menua Sarawak kena 26 hari bulan 9 tu. Direktur Kemas Menua Sarawak Taufik Muhammad Yusof mereka champion bak tiap pekit ke bisik diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak bak pengerami kemas tikas kebangsaan tikat diatur di Selangor hari 6 ngagai 8 hari bulan 11 tu ilap. Programnya dekat diatur bak Dewan Kasbah Dewan Serabaguna Kampung Semariang Batu. Sama bisik diatur enyak kemas niaga showcase kalai diatur mandang ke hasil pengawal orang dagang ti dikemata ke kemas. Pekitnya megak oleh nyawa mengangkat ke pesakan menua dengan pengawak ti ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh, pemakai merewang kenduri, enggau sirih junjung. Semua pengawak luar tabika ngau taska upis mansang komuniti tak kekemas di Sarawak nak dikembenarkan diatur jam ke diatuk berduduk aris kedak kandang menua di Sarawak ke bersebun. Direktur Upis Kemas Sarawak Taufik Yusof mereka aturnya dipercalai ke pengundah sidak kengiram menua tu ke agik bersebun. Pengawak nutup operasi ngopis menggak berpanggai bak jaku padah hari upis pelajar menua. Kelimpah hari tinyekat pengawak berluar, sengkabung idung nyawa megak ditetapkan ndak tau ndak dikenak bala pengajar, nembiak ngapa indai kenganjung anak ngagai tabika, enggau taska kemas. 455 buah kereta pengangkut bisik dipersa bak operasi khas op pewa ngau ops luxury ke diatur cara bersepadu bak jalan Wong King Huo di Sibu Demalam. Dalam posting Facebook sidak upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak, mada kepenyalah ke bisik dikerja orang bak operasi tau nyengkam ndak ngenak tali keledar, nguna lampu HID tau ke LED, mati lisin, ndak mandang ke stiker P serta sekedap penyalah teknikal perengkap pengangkut. Lima perengkap pengangkut dikena ambil buat operasi untuk nyengkam sebuah kereta ban samar, dua buah kereta dengan sebuah motosikal tik ngerja penyalah, kebekal dengan cukai jalai serta insuran keudah ambil timpuh. Sebuah agik kereta megak udah kena ambil laban dibaik rakyat meluar ke nadai lisin driba tik sah. Penanggul sebuah nasab di Sarawak mengkang ngiraukati kalai 9 stesen sama ngerikut ke indeks pengamahan angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai urung pukul 4 lemai tu tadi. Kuci yang rekod ke IPU ke Maduk Balat ianya 175, keditangkan ke Samarahan tik rekod ke 168, Ngau Serian 165. Tiga stesen buka yang rekod ke IPU tik jalan ianya 98 di Samalaju, 82 di Miri, Ngau 69 bak ILP Miri. Di kenang ujung ke berita kita ke lembah itu, tu batang berita dibaca baru. Ngelati kekerjasama antara agensi nentu ke penusang nyit boleh diputar ke ngau manah agi. Upis ladang Malaysia dekat balat agi nguna teknologi dikenak nulung orang berkebun. 409 tik kes berjamah dalam ruang bilik bisa direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Yalakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 18/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Binia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, di Singatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri bak Opis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tunopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak Gau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, terima kasih yang menyertai kita ke game Kabulai Sejalai dengan YFM kelemah itu. Jam kita pukul 7. 47 minit malam. Terima kasih Abninga. Nak ngira pada ini Nur kita dia jam kita tu engkan tadi baru lah ngintu diri kini ke malam tu. Terima kasih ke penduduk kita, kita akan berjalan ke pengawak terus ke berjalan ke pengawak kita ngawak titik ransi yang tetap kakak ya. Jadi yang beri soal lemah yang Abninga kita ke sini apa hari page hari grup baka YFM Iban Station peminang kita hari grup peminat YFM grup aram berpantun ngomai macam grup ke suruh nyukung YFM. Terima kasih Alex Data Bina Watabarau dari rumah Jonas Laja pun baru ngkelili bisi minta putar ke lagu hari mawat kot ya, kena merindah ini mit di Sulak Petung bulan perinduk di Batu Niah dari penyandang RSS David Wiju di Petung Wilton Imai Rui Caunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Max Syagat Morgan Batai di Matan Jaya Libas Liban dengan David Alut di Semunjan Mayu belakang abang Netok nah naklah sebut di Tok Pemkat Nuju DJ Kemenung Percalai ke Pengawak pesan salam rinduk salam sayau serta salam Malaysia Madani dan salam kesejahteraan dinikmati kok ya. Terima kasih Catherine Robin selamai DJ Rolana sampai jalan ke Pengawak Nuju Nuan Lemai Tok. Terima kasih Catherine Robin habisnya apa mekat Poli Masing minta putar ke lagu hari Lucy Mapang Buyak Pepangan kok ya. Andrew J. Masing mana hari di Sungai Entulang Bok B salam semua kaban Facebook dan WhatsApp kok ya, minta putar ke lagu hari lagu iku Anthony ya melikai pengerinduk nuju semua peningau YFM kau ya. Sama lemai DJ Ari Agnes Ina Robin berita dimiri ke lemai tu mana minta putar ke lagu Ristella Philip kau ya, kena melindang rimpung semua orang kengelala di sebaran luar diau ngarap ke DJ ngarap ke gerai pelama berjimat perlaki DJ. Terima kasih Agnes Ina Robin. Cecilia Kumir bersih muka nyapa ke lemai tu Erika Anis ni semua dah rimpu menemui dengan kawai FM. Terima kasih terima kasih Merdan Ashadi muka bersih nyapa Nita Sapit Kandau merah ke kari amanah di seluruh sebuti lemai tu minta putar ke lagu hari Walter Bana ya pulai paru Sindu Niri muka minta putar ke lagu kesama muka kena merindang dirimpu di merudik tu ke ya pihak semua peninggal YFM Sor Jose Moreno sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai mana hari di Serikai ke ya selamat ujung minggu Ros Liao minta putar ke lagu Ari Aswelin bulat kena merindang dirimpu bakar ke lemai tu ke ya. David Ikum sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Brony Moyang muka besik nyapa Lily Anthony mana hari kami di Limbang lemai tu kok ya. Iba Vincent terima kasih Iba Vincent Luisa Jugi sebab jalan ke pengawak DJ Tucum selalu habis nyapa megak Lina Bugis panas hari kami di Kota Masai Johor hari tu kok ya. Monica Malia Bungang hari Miri minta putar ke lagu Nuan milih pergi kok ya. Okey nanti ke siawak ku muta lagunya lagi au. Mami abang kat bisinya apa? Apa lambai? Michael David Portasi minta tebah ke setiap lagu budaya. Aku pun aku muh pencenari menyanyi Cikgu David kok ya kena melindang bala peninggal budaya. Ngau bala peninggal terinduk mendiang ke lagu baru. Nora pilih hari betul ni ya. Sebab jalan ke pengawak DJ. Ini tinggi hari betung. Sama jalan ke pengawak si saya ke ya. Terima kasih ini tinggi Sendi N sama jalan ke pengawak DJ. Terima kasih Serina Sendai Janang Aris Ratu pesan nuju semua kaban FB WhatsApp spam kat sidak ke ngelala salam saya nuju semua aku ya. Juni Ben sama jalan ke pengawak nuju nuan Bak Konti dia DJ. Terima kasih Simon Simon Bisa muka nyapa. Terima kasih Simon Simon. Selamat lemai DJ Bahaji. Bari bulinya lu. Selamat berjaya ke pengawal. Terima kasih. Richard Unup. Madaka. Bisik sebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan kot ya. Minta sebarang sebarang lagu hari Jaspin Jalin kena melindang kaban FB ngos semua kot ya. Margaret Uncing bisik nyapa ke lemai tu. Minta lagu hari Egon Tani, Kenap Merinda, Ricky Ribot, and Desmond, James Anyau, Mary Ubul Martin, Stamos Davis Love, serta DJ di YFM Kuching. Terima kasih Pulin Kio, selamat malam. Selamat jalan ke pengawal menuju DJ ke malam tu. Terima kasih yang semua ke kita aku dah bisik minta putar ke lagu. Nanti bisik awak lagi aku mutar ke lagu ke bisik dipinta peningah kita. Sebenarnya kita pernah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana, Bisik Maya, Berpuru Semua.

Hello Mike, tamu yang ke tanduk program Randa YFM pukul 8 malam untuk peningah. Setelah aku hari ego yang tadi kebisir pintar peningah kita. Terima kasih, melikai pengrindu.

0: Selamat bertemu baru kita ber program Randau YFM ke sekali itu. Di Randau kita ke sekali itu, kemain kita ninga ke tanduk Randau Priska Intia bergelang Puan Jawai Anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak. Karena seduaya bisi berandau berkawal dengan gangguan seksual bak palan kerja.
1: Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai Anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio Puan.
2: Terima kasih Puan Priska. Aku DSP Jawai Anak Francis Kempas. Jatuh gawak jadi pegawai turus perundangan di Five lah. Di IPK Sarawak lah, kontijen Sarawak.
1: Nama berita apa gitu?
2: Terima kasih, mana?
1: 7 tahun ke Batang Randau ke dekat di Kenatai ke aku mulai ngetemuai kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual bak ndur gawak. Jadi ke terubah tu Puan dulu minta Puan nerang ke ngagai peringat mayuh yang kau orang nak nemu. Namau tak ke dikumbai gangguan seksual lalu suah megak kita ninga utai tu disebut buat radio di pada buat TV tau ke sebelah media sosial. Jadi ke terubah tu awak ke Puan dulu madah ke namau tak ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okay, jadi gangguan seksual ataupun dikumbai orang sexual harassment. Jadi utai ke dikumbai kita actually begitu lah aku kenal begitu. Gangguan seksual tu ianya bukan masalah sikut-sikut orang macam tang semua kita megak bisa mbuh tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan alai gawak lapan sari tu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan alai gawak lah arti ya. Okey, ngambil ke utai tu nak jadi namanya bak nol kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikait ke dengan ulah atau ke perangai sikut-sikut orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual lapan dalam term kita iban tu aku rasa ya ulah ke kita madah ya suatu nama apa namanya kumai orang ulah ke tak menukur eh. Kita ke elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena term ya sexual harassment ataupun gangguan seksual.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikut-sikut orang ke bersifat seksual ti alai ulah tok tau benar ngasuh sikut-sikut orang nak selesa tanya nak nyamai.
1: Iya.
2: Dia pernah yang nak nyamai entah bakar jalai diperhati ke orang begini lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak tak kepalan alai kita gawaknya nya nak nyamai alai gawak. Lapan nama kebuah tadi. Lapan nyak tadi lah bakar aku sebut aku tadi. Lapan untuk itu ya udah hari pandangan mata atau hari jeliang mata ya pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nak orang dalam setiap paran kerjanya deh, bisik lelaki, bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang, merniang utai kena patut diperniang deh. Maka kita indo memang kita nak selesa bila menyebut merniang bahagian depan kita, tau ke punggung kita, banyak kita berjalan lingu-lingutnya. Udah nyak sebutnya, wiwip, koyang. Nyapun setiap hari gangguan seksual, gangguan seksual. Ante orangnya ukai kaban rapat ngodek. Tau ke ukai bahagian rapat lah nama apa namanya ia nak kalau ngaudik bertemu ngaudik bertanya nak berbakih ngaudik mamai dan ia ukai jenis ke walaupun dengan kaya piwit bakinya ia nak suka ataupun ia antara semak yang bakih dek mungkin yang suka lah. Tapi nanti ia orang buka ketiba-tiba dengan kaya bakinya ia rasa macam mama hal yang agak kutuk malu kaku
1: ya. Yeah.
2: So bakinya lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa tu tadi ia selalu ngasih ke diri takut-takut ha? Maya yang dalam upi atau kepala nalai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah agak ulah kena menukunya tadi orang ke ngadu ke harassment lah gaya deh. Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita dari segi fizikal kita duduk dia nak boleh jenuh ke belakang nyadi kemuang nyadi lapan sentiasa diperhati kurang deh orang ke pelakunya tadi lah akhirnya ayahnya sebagian dari gangguan seksual.
1: Iya. Au, nya tadi kita dah ningong kau terang namau tai ke rumai gangguan seksual tu. Le bagi aja tadi ngenang ba nur ke gawak ya. Jadi tai tu lagi kita ningong ke penerang ke bukai ari puan cawai kelimpah ri bandur ke gawak utai tu muka tentang suahnya di bandur ke bukai. Au jadi nanti nyemak ke bisi nyadi ba palan ke alai gawak tu puan. Bakni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil ke banding nanti aku untuk nyu nak nyak ndak ndak tan lagi mah laban kira ke selalu kena kacau munyi ke disebut wannya tadi engkau perniang ke lain gamal tau ke gaya ulah ke ndak tentu nyamai kati au jadi begini jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak aku au.
2: Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimin pasal berkenai kok cara gangguan seksual tu dah tau nyadi bersikuk-sikuk orang
1: awal. Oh, ya, awal.
2: Okey, utai tu tau nyadi untuk semua dalam orang putih ini buat non-verbal. Artinya, ia nak perlu berjakuk.
1: Iya.
2: Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjakuk. Ia uliah berjakuk. Lawan nak pengguangnya. Punya lingon-lingon. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalak teh nama apa namanya tiba-tiba dia tahu agak begini ngai ke okay, denyak ngau secara fizikal tu maksudnya contoh apa kade datai dari tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu ya datai dari ada belakang lalu terus migai tanah bau yang ketuk lalu ngusu-ngusu ada tu ngau cara ke iya nak selesa anak selesa maksudnya iya ngai deh utanya di kengai ke arti ya nade tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit nak lah nanti kita induk belak induk ada payok kita terus belakang kaban kita nah kita gagak ya kalau lama nak bertemu kita semua nah jadi nyak nak dengar walaupun tanpa izin nyak baki kita empu jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak banyak orang bukai tak ada pihak induk tiba-tiba ya datang lu merap nak pihak kita nemu lah dini bak dada kini perut kini mama dia tahu upaya aku kalau ngelayan tiba-tiba agak berpindah lalu dikusai kaya apa serangan namanya gangguan secara fisikal akhirnya tiada deh so okay tanya non tadi madam Priska kan ikut cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh tak kau lihat disebut kita elaborate kita pasal berkenai ke cara kak nyeliah ke gangguan seksual tadi. Siti area ianya tanam ke dalam untak kita ulah kejahit berkenya nak ulah diterima.
1: Iya.
2: Okay. So meaning that ia bakal bisik green light, bakal bisik traffic light deh. Bisik area warna merah,

0: lelaki ke induk lah.
1: Yeah.
0: Okay, laban, ya. Selalu kita jadi lelaki ke induk. Tentang saja pihak, aku ingat kan, okay, seminat lelaki ke induk saja, induk, lelaki saja kena ke induk. No. Okay, seminat orang induk saja kena gangguan seksual.
1: Oh.
0: Tang lelaki pun sama.
1: Oh, missing.
0: Induk boleh ngacau lelaki, induk boleh ngacau induk, laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau induk. So ia semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada, okay, seminat gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas, tak ke besar. Ia boleh jadi laki ngaji laki, laki ngaji induk, induk ngaji induk. Okay, nak pula ngaji tanya kita tadi nih. Okay, cara kita nyeliah ke terubah tadi, kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Bahkan terpada aku tadi lah. Okay, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So nak uliah diterima. Okay, nyak ke mesti kebesit ditanam kita dalam tu. Anak kita ngar, madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang, iya nyak sikit selalu mika-mika orang. No, this is not right. Tu nak betul. Nanti kapan nanti dengan mak. Tapi nanti yang ngai, this is not right. Maksudnya salah, pengawaknya salah. Okay, yang kedua ianya berjakok ngoy ianya. Anti semak dia ngasai kia selalu merniang dia baka secara seksual. Maksudnya ia macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak ba kita hari mata ya baka ni cara yang merniang kita deh. Kita boleh boleh nemu arinya baka ni ada ke yang macam bisik nian.
1: Yeah.
0: Anti kita pun nemu ba anti baka tua nak. Baka tua anti tua berperniang. Ada nama-nama lah.
1: Yeah.
0: Tapi anti semak orangnya kena kepala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Ini nak pandangan mata ini nak.
1: Tahu?
0: Merniang ke atas ke dada kita, merniang ke bawah ke punggung kita, merniang ke tek menyadi lah. Tek kena tahu lah, artinya sensitif lah.
1: Iya.
0: So, bertemu nggak gaya? Bertemu nggak ya? Padahal nggak gaya? Di anda agak ke penyakit, di anda merniang ke cara nyakit. Aku nak selesa, aku ngai gagak di penyak. Nanti semak dia kaya agak ke penyak, aku nggak repot lah. Agak repot, ngagak bos. Tak mana ya?
1: Oh, iya.
0: Kita lapan kita bisik ketua dalamnya. Kita memandang ngagak bos kita. Lapan nyak kira lagi dalam peringkat. Mayat dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okey. Udah nyak madah ngagi yang maka aku ngai medak cara di datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai anda ngagak penyakit. Okey. Nyak kedua. Ketiga ya. Enti semaknya ya bila daripada di madah bakanya tapi ya gak bedau gak ngagak bakanya. Report. Report ngagak kita tempu ketua dalam kita setiap jabatan tak ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh, bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama namanya dik madah bekenya ya agik ke ngagak, agik ke ngagak. Lalu kita diao aja.
1: Iya.
0: Ndak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut.
1: Oh.
0: So lapannya ulah menurunkan produktiviti kita deh.
1: Aau.
0: Lapan antara semua tetuknya di kita butuh pun untak kita pun berpikirnya takut kita.
1: Iya.
0: Jadi kita nak ulah agak kerja. So kita pun nak produktif agak kerja. Ingat ya.
1: Aau.
0: Okay. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti kak agak build siti cara kena kita. Ngigak bukti. Kita mesti kena nanam bukti.
1: Oh.
0: Record ke maya ni ya mesti ngagak baginya. Kita dia tak bisa telefon bah. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama namanya nadai pemudiasnya dah. Hidup ke dek telefon maya dia gawaknya hidup ke dia. Awak kianya ulih medak bekeni kok cara ianya meniang dek. Bekeni kok cara ianya ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti ulih dia ambil kita kena telefon dek. Nyak kada baik kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketok ya tuan berketok cara yang aku si kengai gagai berketok. Berketok ya tuan datai ya ke meja aku angka ia datai kiaknya ngaka jari nyumuru-muru setedia aku ngai gagai kenyak aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan. Ataupun abad maku darah ngai maku gagai berkenyak laban aku mesti kak namanya nama-namanya ngasai ke diri aku tu orang keberkahan.
1: Tapi yeah.
0: Agak aku kenyak nama. Ia ngemaruh ke aku itu. Ya
1: aku
0: kita ngananya.
1: Oh, nyonya ada bahasa ngau kita.
0: Ya, ada bahasa ngau kita. Intinya ia ngemaruh ke kita deh. Ia ngemaruh ke kita. Jadi keempat ianya guna hukum dalam palang kerja. Nya pun pengambil ya lah. Last kali ianya nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nadai feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil ayah.

0: tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang kena gangguan seksual tadi sidak yang lalu agak report. Agak report polis di alai polis agak sesetan. Nyak teh kesalnya dia. Nyak lah tadi ah, begini cara kita kena nyak kena seksual hanya salah satu real lah.
1: Oh.
0: Okey, bisa empat tanya ke break tadi lah.
1: Oh, nyak tadi nanti ke bau pis ke rumah kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketua ibu pihnya banyak ke gawa bak berdini dini dua mah bak company tak kau mau nanti nyama nak gak ngasih tau ke nadai gak hasil utai kuda diadu ke kita ngagai kepala bau pihnya tau ke bos orang kemegai kita jadi kak pan ada cara bukai terus ngagak report ngagai polis au
0: tang tanya pihak Madam Priska. Okey, walaupun ia bisa berketuk di lapan kita banyak kita kerja kita bisa prosedur masing-masing deh bisa SOP kerja kita dalam situ-situ opis mungkin yang berbeza atau kena sama. Okey, bisa ke orang tu tadi ya nak boleh ngena lagi ya nama-namanya ia nak percaya ke mungkin ya mungkin lah angkalah nak ia nak percaya ke orang ke di dalam kosan yang kerja so ia terus dari nada polis pun bisa nyak pun nyak pun nak salah nada salah laban nyak suatu hak ngegaya deh hak seseorang ngagak report nada yang sapa oleh mantan. Okey, dini ialah yang ngagak report nyak pun terpulai ngegaya laban sesetan memang tetap dijalai ke nanti semua bisa report di ngagak.
1: Nyanyi sudah arti ya sudah datai bawa polis report itu tadi ni. Jadi nanti sudah datai bawa polis tentu ABC undang-undang tau ke akta diletak ngagi orang ke gereja pengawal begitu.
0: Nanti semua yang datang agak polis kita menda penyawah ni gangguan seksualnya agak ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu kasar mimik dengan kita. Datang banyak lu pop terus nampak tusu. Tahu kan tahu ke ya datang punya datang lu berat dari belakang banyak purus purus begini. Oh nyaw besar banyak. Jadi session ni ya ulih kena agak 354 kanun kesesaan ianya cabul korang lah. Cabul lah.
1: Atau disebut cabul.
0: Tapi sebenarnya ngaji datang ngajinya Puan Priska. Mungkin aku kau boleh nyebut mimit lah berkongsi ke mimit ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama entah kita Indo ataupun laki kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh ya yang ke tanyanya namanya keterubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 di Gazette kena 17/8/1999 mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya boleh buka Google lah. Danya perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 pun salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995 jadi tu orang selalu nyebut tu tapi tu nak terpakai nak dikenak di Munas Sarawak. Ya seminat dikenak ba semenanjung Malaysia. Nak dikenak ya di tu. Udahnya kelimpahannya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu Gazette 8 September 2022. Tak buka di tempoh tanya ni. Tak buka ni. Danya Akta Anti Gangguan Seksual 2022 ke di Gazette kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal code jadi ia bisa terpulai bisa dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah dari kanun kesesaan bisa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun. Pai datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiat nemiat lah kanak-kanak. Kita nitih ke Akta 792 lah. Yo Akta Kanak-kanak 2001. Okey 2001. Akta Kanak-kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contohnya lah bakal contoh anak tu namanya nak tau ditegur. Nak tau ditegur dengan cara seksual lah. Atau diburus ya berkenyak mah ya sama gak gangguan seksual tetapi dalam atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia deh. Lebih detail lagi mungkin kita boleh beranau kenyak buat main yang lain lah. Sangat menarik lah yang apa namanya atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu
1: namun
0: actually atas tu ia baru deh 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke lulu deh nak nemu sih lah ya pasal atas kesalahan sesuatu terhadap kanak-kanak tu.
1: Oh.
0: Sida yang selalu nyebut ui rogol tak ke pasuang kerana
1: oh.
0: Pasuang. Namanya ni bisik kena rogol. Nada yang rogol ya. Pigai ku kena ajak duduk kan ku bak payah berkenyak dia nyak asal ku mega tenyak ko ya. Tapi nyak entah semua yang orang bukai deh. Sigi salah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kenyak ya. Tak kira bakal mega-mega murmurus anda biak. Nyak pun tiap semua inai apa ya nemu tak ke anda miak nyempu madah ya kacau pun boleh kena.
1: Yeah.
0: Nyak pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Tapi ya akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyempu. Okey. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka nyak berkeliling perjawatan negeri Sarawak bilangan 10 2022. Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam negeri Sarawak 2022 nya ke DGZ 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semak kita ke gawat perintah kita tahu boleh pedak lah tahu. Perintah kalau company belak tahu nak tahu deh.
1: Nah,
0: lapan kita tahu dikenal bangun Sarawak.
1: Boleh
0: nak kita tanya tadi mana rumahnya? Madam,
1: tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bisik agak report sidak ke bisik kena kacau lalu nambah kenya mega nanti nyemak ke utai tu nyadi ukai bak nur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS menya
0: maksudnya arti kononnya madam ya luar dari UPS ya
1: tang sama orang kenggau kita gawo ai tadi
0: jadi bahal tu ya nada ngira semadat di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalan bengantik bak stesen bas ka bak bus stop ka nada yang ngira. Okey, asal tanya nyadi semadat orang kedekala kita ari sama UPS ka tau ke orang kena dekala ke orang kemansak lalu kan ada masalah. Semuanya tetap agi dikenalikan di baru sesetan gangguan seksual.
1: Gangguan seksualnya.
0: Ya, nada beza.
1: Oh, laban kadang bisik ke sekedar kes nyadi laban dia ke takut ngago report atau ke malu madah ngago kaban dia ngujung ke yang tadi bisik orang tadi nyo baduk gawa.
0: Betul. Okey, nyak maku madah tadi kan anti semua kita ya contoh ya bakal ya dalam opis yang tadi nak madam tadi bisik nyebut. Okey. Ya lalu nak produktif. Nak boleh berfikir. Nak boleh berfikir ngau cara waras age. Lawan ya sentiasa takut deh. Orang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Bukannya belah lama ngau ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produktiviti ya pun nak boleh nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang nyebutnya
1: neng. Pengawak kerja kerja ya apa nyu? Tidak.
0: Anu
1: mana lagi?
0: Anu le mana lagi? Lapannya tadi lah. Lapannya sentiasa takut. Ia rasa baruah di, rendah diri. Lapannya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Cara bagiannya tadi lah. So nyak termasuk orang mayu agak orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ia memang nak tahan lagi.
1: Iya.
0: Memang nak tahan lagi. Bisik maka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngagai side clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang boleh tahan lagi. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual balai palanya gawa.
1: Iya nama tau. Jadi lebih lagi ngagai balon ni biak orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mah tadi baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar ari jalai ku dah disebut apuan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba sini dini nur mah gawa bakilang gawa bakadai kupi gawa ba ni utai nya nang bisik undang-undang magang ya au jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut ba ujung tahun yang kemarin tu puan madah ke ba katiko nan mo ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidai teks tu tu kena kuasa upis polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mega bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke jadi ba dini ndo le bagi ngagai mesti mayu ke diau ke dini ndo di luar ya ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinyemak ke nyadi ba nimia sekolah atau ke bawa pengajar atau ke bawa nembiak tu tadi puan. Aku kan nanya bawa nembiak. Lepas kita temu dia tu nembiak mayu mancal-mancal. Jadi boleh kena kini sidak bawa undang-undang tu.
0: Lepas aku nak patih pasal tribunalnya. Entah semak nak nanya pasal entah semak yang ari segi undang-undang kena kena kita setiap masa ari keliak sampai dia tu ianya bakal contoh bakal kena sebut aku tadi lah akta kesalahan siswa terhadap kanak-kanak.
1: Aku
0: rasa nun tuju nun nanya nya lebih ngaganya apa ya?
1: Ianya
0: tadi lah kita akan kena akta kepengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngaganya ya.
1: Iya.
0: Okay, that's why akta kesalahan siswa terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start dari 2017. Lapan anti semua kita ngena contoh nanti bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah serangan seksual semua ni selalu ya dikena orang di baru session 354 KK anti ya one to one susah kita kak buktikan
1: tau
0: kejadiannya berlaku
1: lapan ada orang saksi
0: ada orang mendang tang nanti ngena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ya tajak yang ada saksi tang lapan anak miak tu ya nak nemu bula jadi siasatan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement namiaknya ngau secara rakaman video. Rakaman videonya ti alai sikok namiaknya di kangau sikok pegawai polis ngasuh jadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya kita kat nanya yang okay, nama tak kena dengar gaya. Ia akan bercerita. So dalam masa yang sama sikok agak pegawai sikit bisi ngagak rakaman video deh. Hanya dia tanya kakak dibaik ngagak kod ya deh. Dibaik ngagak kod nyak kena dibukti ya. Apa namanya ia sikit apa nak pula. Jadi dalam siasatan ke melibatkan kanak-kanak tu pun mereka kita bisi bantuan patung deh. Patung which is doll lah doll. Doll ia bisa nunjukkan mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita baru dia laki ngindo belah se.
1: Iya,
0: udah nyak dol nyak pun bisik ke gama orang tua, bisik gama namia, bisik gama baka umur kita tok lah, bisik umur baka aki biak lah tapi sedaya parents, bisik maka. Lama udah nyak dekat dia tunjuk ke ngagai sedaya, apa kan ni kok? Maya ni umurnya, ya kan nyak entah semak ya baka buat buban baka ngaku tok ah. Ya kan udah tok buat ya ketok ko ya. Entah semak ya ketok ah buat tok agak bedau tanya. Ya kan nunjuk ngagai orang ke agak bedau biak lah agak umur lah. Jadi entah semak orang nyak pelaku ya nyak adalah namia. Ia kan nunjuk ngagai contoh yang ambil patung ke gambar namia lah.
1: Namia aw.
0: Jadi entah semak kita nanya ngagai ya. Bekeni ku ya ngacau deh. Ia kan nunjuk. Contoh dah bakal orangnya ngacau yang pemalu baru deh. Entah ya Indo atau ke ya laki. Apa kita yang agak aku ku ya tunjuk kayaknya. Nyak lah buktikan akan dikena kita bawa mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa suatu kejadian yang sudah berlaku ke ya.
1: Nyak tadi bah sidak kena biak nah, nah. Bah sidak kena berdau cukup umur 18 ya katanya. Jadi laban tu kita nyongena gangguan seksual nyala iku nanya ngagai puan Jawai yang ke tu tau menjadi ke sana penemu ngagai bala kita mayuh mah tu kita ke bisi anak bisi ucu tau ke kabar melayan kita ke buka ya. Jadi kelimpah nyak tadi puan laban gangguan seksual tu munye kenuan ukai ya sebenarnya di antara induk ngalau laki tapi sih mereka nyadi antara induk ngau induk tau ke lelaki ngau lelaki
0: betul.
1: Jadi kati ke ba hukum tau ke undang ke diletak ba perkara ke bakatu tau ke kes ke bakatu
0: ya dalam lapan penyalah tu deh nanti semak ia dalam kanun kesiksaan. Okey, ya semada laki tu ke Indo, ya boleh disasat mayuh section. Okey, antek contoh bakal madam tadi nanya ke laki ngol laki nai. Nama tu tu ya bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau nai. Contoh bakal antek semak de laki ngol laki nai. Antek semak tanya nyadi ngakai ya. Utanya boleh ditasat baru section 377 lah. Ya bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contohlah dia bakal ngacau kena nyebut tu. Contoh dia, dia bakal utai orang lelaki dia.
1: Ya.
0: Dia masuk ke belakang Belakang deh. Oh. Nyak kumara persetubuhan luar tabi'i.
1: Oh.
0: Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan nerang ke dito ya macam tu nama apa namanya? Kamu yang bunyi lah bunyi.
1: Oh, yang biasa ke lain bunyi lah.
0: Lain yang
1: bunyi. Oh, lepas kita yang kalau agak ninga tu, tai tu, kau sebenarnya di murai Indo aja, di sini enggak bawa orang ke lelaki. Oh,
0: lah. Ya. Lepas madam tadi nanya pasal lelaki.
1: Oh.
0: Nanti semak ya 377 CA ya, ia masuk ke objek nama-nama tai. Kayu ke, butul ke, buah buah timun rampok ke kami kapiat
1: kan. Oh, ya.
0: nama-nama tai objek. Objek termasuk ngojari, kaki, nya ngagai pemalu kita Indo, ngau belakang, kena dibuat-buat tumbuang, buriat ke tumbuang kita nyebutnya nae, nadai kerelaan, so mertinya orang ke di kacau dengannya tadi deh, ya nadai merek izin lagi. Apa salah artinya?
1: Oh, dia pejal.
0: Dia pejal, betul. 377 CA. Ya, section kena kita nyasar lah. Nanti semaknya melanggar kesopanan korang. Contoh lah, bakal itu tadi. Angkat nyu berjalan tanjun-tanjun teranjai. Nunjuk ke utainya ngagai public deh. Hanya melanggar kesopanan korang. Tak ditangkap. Mungkin aku masuk ngagai hukum ini. Tiga tujuh tujuh CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai tanya kita Indo ngau belakang. Sebenarnya laki Indo lah. Ke belakangnya orang laki. Nggak jadi sebab kita ke depannya nggak jadi ini.
1: Oh iya.
0: So ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah. Kena sebat kau.
1: Oh.
0: Okay. Nanti ya melanggar kesopanan aku tadi ke telanjai. Telanjai nada kena baju apa semuanya teh ya boleh datang agak 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai tau ke sama umur pun tau muka ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngagak nama-nama utai semandaya ngasuh ngena jako tau ke yang merniam kata yang ngasuh ngagak nama-namanya contoh bakal ini nyebutnya
1: ngagak utai ke ndak entu mana daripada
0: anak menuku. Contohnya ngagak tep ketok. Ataupun perbuatan lah.
1: Nilak. Kira ke utai ke ndak entu kira ketok sebab kita utai ke kamah mah.
0: Utai ke kamah. That's why aku madah tadi.
1: Ya
0: gangguan seksualnya apa namanya? Perbuatan seksual. Nunjuk ke ngagai seksualnya mai gangguan seksual. That's why kita enggak jadi nukar yang ngagai utai ke kamar atau kena entu
1: menunjuk
0: nya kena tem gangguan seksual. Jadi nyentes semak nemiak tu kena kacau dek kenyak deh merangsang seorang kanak-kanak ke bawah 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau. Ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebab. Jadi dia tu bisa hukum, bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sida dalam kanun kesesan ianya stalking. Ngintip kau kita ngintai kata kau?
1: Kata kau jadi
0: tau kayak bakal selalu ya nitiah di belakang. Nitiah di belakang orang tu jalan berdepan ya nitiah di belakang. Sentiasa nitiah belakang. Danya tau ke ia nganjung contoh ia selalu nganjung bungai ia bisa tuju ke mana nganjung bungai nganjung pemerai apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah. Okay, section kebaru tu ingat 507A besai. Okay, orang tu uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusir JKM supaya orang tu boleh dikenakan tindakan. Orang tu keketok untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh. Ngacau contoh bahkan itiah ke sentiasa nitiah ke sentiasa ngintai ya semua punya deh. Boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Nya
0: berdenda ngau
1: lah. Siti ari pakak unulang ke barunya retina.
0: Nya ke barunya. Jadi selalu dikena kita untuk gangguan seksual adalah 509. 509 tu memang common lah. Selalu dikena kita. Contoh ya bakal dengan agak isyarat. Isyarat. Contoh de mere tunjuk tengah tu deh. Tunjuk tengah tu tok ke contoh maka bisiklah baru-baru terkes nunjuk ke mega jari ketok deh. Faham nak kita?
1: Oh ya.
0: Mega jari ketok. Jadi nama apa namanya? Nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual.
1: Boleh agak nak. Ngena apa nama tu?
0: Cara lah.
1: Ngena. Tanda.
0: Cara ya. Cara yang berjaga, cara yang duduk, cara yang mening, perbuatan ya, pakai jari ya, berkening yang apa, kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya, berkenyak, kau yang agak, kadang-kadang yang agak berketuk, ataupun kadang-kadang yang agak berketuk, ya, patuh yang pun, tang ya tujuh yang agak orang yang
1: mening
0: berkenyak, kadang-kadang berketuk dan, tanya.
1: Iya, jadinya.
0: Biar
1: naik aw. Iya, jadi Arab ke Balau Peninga, bisi berarti kota ke disebut Puan Jawai. Nantinya mak ke kita bisi ngasai ke orangnya bisi ngerjau tay munye ke disebut Puan Jawai yang tadi sebelah orang ke Berimbai Pediau ngok kita kini, orang ke Gawak ngok kita, orang ke Kalak Bungulai ngok kita tau ke. Jini-jini doan berkata bertemu dengan sidak. Jadi sidak ya boleh kena hukum. Nanti nyemak ke perkara tu di report ke ngagai upis di berkuasa ni puan.
0: Ya.
1: Nyak tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Nanti nyemak ke kita nyunak nyamai. Asal kita nak nyamai. Laban ya seluruhan ngacau tak ke nyung geruga pikir ngurung dengan kita. Nyak tadi penerang ke cukup keman tak ke terang di dengar kita. Tang agi bisik utai dekat ditemu dari Puan Jawai. Udah tu lagi ngonyak tua ngetun dalam mak puan berpindang ngau lagu tu dulu ya.

0: Ya, peningat lagi mengkam gelai dengan kami Duai Puan Jawai. Banyak pegawai terus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak. Nanti nyemak ke utai tu nyadi bak rumah ke alai ketempu dihau tu puan. Kati kau tu uliah dipasuk ke bak undang-undang. Bak rumah dari empu pakai antara ayah engkau anak menjadi ya banyak kau kaku.
1: Nyak kebuah mbak pun tadi madam aku masih nyebut pasal siapa orang ke ngasai ke dalam puyan nak selesa ngau keadaan ya banyaknya ayah ya ke tahu ke akik ini ya kapan ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesa uliah nada salah nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemiak ngagai nemiak nya ti alai disebut tadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi.
0: Oh ya.
1: Sigit yang ke mana matnya sesetan digaga. Tajak punya nyadi berdiri sebili.
0: Yang ke labannya ke kita medak ni buat diri sebili yang kau tai tu pelba aku lubah ke kita ngaga report laban nyaga nama babasal ke diri sebili tang ti nyema ke perkara tu nya ndak ulih di kadik lagi. Dole detat kaki. Jadi kau pendak ngagak report mengagai polis dan pon nah. Jadi kelimpah rinya yang kau bisi agi utai bukai dekat disebut nuan pelabak kun ka agi mayu. Kau pendau dia temu yang kau makumpul ngau balau peningang. Ya.
1: Kebenar yang segi ama mayu tang kita netak ya pandak mai mai demo. Jadi aku kat nyebut minit lah pasal namanya akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Akta tu sepatutnya ditemu setiap orang. Namun akta tu ya cukup besar ya akta tu deh. Jadi nyak kumpul ke madah tadi mungkin kita boleh ngamai ngagai lain section lah untuk aktanya aja. Okey. Awak ke kita boleh educate mensia mayu ada baru dia deh. Namun mayu man orang nak mau pasal aktanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk ngana sidak merap-merap utuh punya denyak pigai. Ina dengan awak nyucuk aku. Tu siom bak kuyuk siom bak kadang-kadang kita tu kan siom bak perut ya siom bak tak kena patut lah. Lepas yang mana ucok aku nya atau ke anak buah aku nya tapi utanya nak tahu nanti semua inai yang meda atau ke sidak sebenarnya yang meda lalu sidak yang nak selesa ngutai pekenya sidak yang boleh ngakar report nya berkenaan atas kesalahan kesalahan siswa terhadap kanak-kanak. Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke ketempuran tau dah tu. Proses siasatan kesalahan siswa tu keterubah ya apabila kami nerima report denya rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang ngagak reportnya dekat diambil. Nanti semua yang anak anemia so kita yang nak rakaman video jadi kita yang mai ia akan dikangau ngagai nama namanya CIC atau ke nama namanya no nemia nya dekat diambil keterangan secara ngena video deh. Denya dokumen bertulis atau ke statement di baro section 112 kanun prosedur jenayah dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama teh udah jadi ngagai ya deh. Okey jadi udahnya pengumpulan bukti kita nama pengumpulan bukti contoh ya to evidence collection lah kita mesti ke pegawai kenyasatnya mesti ngagai dua alai utenya nyadi lalu ngambil gambar dia yang ngagai sketching apa semua nanti semua bisik contoh bakal bisik baju ke kena contoh lah bakal angka bisik air mani kurang ngambil ke utenya dia ambil lalu dianjung kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisik berlaku berkenyak
0: lah.
1: Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagak jabatan peguam negara semada kita boleh nuduh udahnya atau benar. Nanti semua bisik bukti ke kukuh, bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semua bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita. Hanya boleh dituduh di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Nyampe kurangnya uliah dituduh kita bakut lalu ngamik nyari ke pengajaran ngagak orang kebukai di baruh dia. Nyak kebuah aku ditu aku mandah nanti semua diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual atau pun kena kes seksual lah nama-nama kes seksual kalau takut ngagak report ngagak polis ngagak report ya untuk ngenan ke diri empu kita kita we have to defense ourselves.
0: Kelimparinya ngambil kutainya ndak lagi ndak lagi nyadi ndak lagi nuntuan kita lalu pemga beri pemerhati-hati ngagai masa mayu awak kesira nemu nama undang-undang ke dekat diletak ngagai sida nanti nyemak kesira yang gereja penyalah ke bekenya awak jadi ke penudi itu puan yang ke bisik lalau ke bukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua masa mayu ke di luar dia ke bisik ninga ke randau kita ba program ke pagi tu
1: awak. Okay gelalau tapi utak kena sebut pada tadi mentok. Tapi
0: yeah.
1: Okay, aku kira ngulang barulah. Okay, keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku ba pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kenyadi ba sekolah. Okay, gangguan seksual nak patut nyadi ba diri sendiri. Antik semua utai tu nyadi anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utai tu uliah ditasat ke mana au. Okay, nak patut apakah jakob hari ketua penolong pengarah di sebelah bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hassan yang ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba ngau kena nyebab meraba ngau cara seksual lah. Lalu
0: amurumurus.
1: Amurumurus.
0: Yeah.
1: Lalu maksud ke leka jakuk ke ngemaruah ke orang tok kan dalam bahasa Malaysia mengaibkan. Mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu leh selalu didengar sida ikak menyelesaikan sesama sedaya. Kak menyelesaikan nyak bak sekolah ataupun apa namanya bak palan dalam gawa basitik bernama upis perintah tidak ingat dengan maksud kenyak anang utanya patut dipansut ke kita yang ambil kenyak boleh nyari pengajaran lagi orang bukai kebisik hati ke ngakak apa namanya gangguan seksual tu ngakak orang bukai ha? Biar nyari contoh deh tau ngamik utanya nak berlarutan lapan munyi paku tadi nanti semua orangnya kena ia tau ngemaruah ke ia tau ngasuh ia trauma tau ngasuh pengawak ke degagak ia nak boleh degagak. Lalu nyak tengujung ke sidak ya tu namanya boleh sampai ngagai peringkat suatu gangguan.
0: Oh iya nama.
1: So Siti last kali but not least report ngagai polis. Ana yang takut. Laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelah dia ngagak sesetan.
0: Ya, ya tadi peninga harap ke kita sudah terang peninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke begitu nak nyadi tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi buat dini-dini dur nyalai ke penudi tu Puan sekali lagi merip saya terima kasih ngagai Anuan abang boleh datai limpang tajak pan kiroh dengan pengawal terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua bala peninga lebih lagi ngagai bala peninga induk kita ke bisi mending ke program ke pagi tu peninga kita baru dah mulai dengan Puan Jawai anak Francis Kempas yang pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Denaya IPK Sarawak di Kuching ditu. Jadi harap ke lebuh biar bukai nan jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayu utai dekat di temu hari Puan Jawai lebih lagi berkaul ngau undang-undang undang-undang nibet miet tau ke sekedar agi hari perkara bukai ke tau benarnya di ke sandi yang penemu ngagai semua bala peninga sekali lagi merip saya terima kasih Puan. Okay,
1: terima kasih Maga Puan laban undang-undang tu tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau ngau berkongsi pasal undang-undang agi semua kita so ingat nakatnya terima kasih semua.
2: Jadinya nak kemai-mai mending ke Randau Priska Intiak ngau Puan Jawai anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak ba Randau YFM ke sekali tu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura, bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tengopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit.

0: seminggu, cukup dikena mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, beperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang dah kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Pemberindang Malam.
3: Malam.
2: YFM.

0: ujungnya.
1: Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari lima, Sarito. Aku Ken Michael, pegulai dengan kita buat awak pemerindang malam. Nyentuh angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nangira Amih, nama pengawak ke di kerja kita lemah itu. Selamat bulan dengan kami buat awak pemerindang malam. Bagi selama 9.30 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, Randau Ruai pukul 9.30 malam. Lalu pukul 10, bagi selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita pegulai dengan kami bawa pemerindang malam untuk ke penghujung lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anak minah ke bukai. Gulengok kami bawa pemerindang malam.

0: tahun baru aku nyelait mimik kak beli semua hutai baru, hutai berbilik baru, rumah baru, laki baru, ha, semua baru magang. Ya, dulu hati aku tahun baru.
1: Oi, bo, aku semuanya mari baru, semua baru, tang tahun tu, rana ruai.

kita jam kelihatan. Nah, lagi ingat ke kita rana ruai minggu yang tadi kini kita ucau. Ya, berkawan ngejilat kemai Indo. Hari menua Vietnamnya lagi ingat kita. Ya, tak ngamiknya kemini ku jakau. Tak kena inai jilat ini memang menantu bangsa bukai. Bukai asal menua kita Malaysia tau ucau populer kita. Nali, minggu tau. Sama minggu ke tampur rana ruai hari. Nya kita ucau au, duduk ke jenua ucau. Inya masa tu jadi rakyat menua Malaysia.

0: Eh, mayu hama ulah ditok jabuat. Minggu yang kemarin, melibuk asuap pengajar kita niu tu ngai nak melistukin besuria celuam burek. Ku mai bangga kaya tu atau kak melistukin lama-lama-lama. Ha? Minta yang hari ke pasar kanyuat. Nara utai bukai melistukin. Ukai biang aku tu jabuat. Ukai biang aku tu.
1: Aku tu okay saja-saja ya kan mulai setukin baka kuda belangnya ini, baka zirafanya. Nggak kena nemu. Tang Cigo, kan ngasal aku ngenanya. Kena kami main football. Main ball ku kitai.
0: Eh, nanti ngenak kecelum terlalu keburak aja. Mali, dia jabut, nak tahu. Sama menyasainya jabut. Sama gak asai nyak pengasai kaki udah dirasuak tukiem. Itu mayu. Mayuah penuh buah kita jabut. Mayuah.
1: Kau malai menyayi ini ketenmu. Nanti nak melainya nak patut ke mesti kan itu ya. Engka ya bisi mimpi malam tadi. Nanti kak main bol ngenas tukin kengkang-kengkang bekanya. Nyong bakal ular kengkang mau celum buraknya. Tim kak lumur satu. Engka ya aku tuh tadi ini. Aku nilai nemu orang nyuruh aku beli-beli mah.
0: Nanti nak boleh tukin bekangkang burak celum di pasar. Uli agak sukirnya dicakit jabuat. Nanti ilak nyau ngasuh ngena sukir bekangkang. Lika ulat sawak. Hasil pengajari. Ya. Dini tua ke ngikak kulit sawak dah jabuat.
1: Nanti bakanya nopi sawak aja tua ini. Kulit ya tahu titik gagak ke stukin, gagak ke baju, gagak ke biasan ya, nurung ke pasar kanyuaknya. Awaknya bobot pasar kanyuaknya.
0: Kumai ni bakal tua ke nupik janik manuak, nupik sawak njabut. Ujung-ujung tua tu kan seminat dibeli sawak aja, dingap sawaknya bisik bertua tu.
1: Iya gatua nang ngajar sawaknya makai daging nelan manuak nelan uduak uji ke ajar beri makai keladi makai sekau daun tutuk ke daun ubi nya baka tua kemeri janainya awak ke sawaknya vegetarian lalu nadai ngelala utai ke nama daging makai sayur aja paham.
0: Beleh. Eh, namanya bakal pilih gilap. Keren nak ke pasar gilapnya. Gilap. Kita.
2: Hai jabut sangau ini seduai mucuk tu.
0: Kak ke pasar kanyuk kian dek kini jilap. Dek dek ke pasar kami dua kak nepam bak. Dek kak nurun ke pasar kanyuk kian. Boleh jilap.
2: Aku kan nurun pasar aku tahu. Tahu ke seduai nepam. Ram. Tangan aku ninjah ke seduai aja pak. Pasar lagi. Abang aku kak ke padang miluan tau.

0: pasti emak dek ke pasar. Hari tu pagi kami dua yang umucuk tu nyipak van. Nak datai. Van kincuang nak datai. Ina van sugu maran ke udu maik bawa angau. Karinya agak nak mancak sepagi tu. Kini lah tidak van tu ne.
1: Nama dek kayak jilap kan nurun ke Tasik Baru pia. Hey, ada si lama di berdarat. Kali itu gak kali ke dek ngai pemisi lama laban kengiga belanja melah pinang nge Indo Vietnamnya. Jangka aku.
2: Aku tu agi insiban nanti tu apa ninda ya aku. Lalu nak setuju aku jadi nge Indo Vietnam. Ya pangan aku mau dah mulai ke KL kin. Aku tu kak kian mentu nitiah kia kini nak ngatu rotainya hati tu kerana main mentu dan semua aja kita ti jadi orang luar menua Malaysia mayu wah amai aku
0: kau aku nak setuju mayanya aja inai di hari nak jilap nak denyak uliah umbuak dari muka tu dah ya ke ngai dari minggah ke ya menyak kini jilap ne. Gay lau kedai ni cak Indo nya Vietnam kien ku mai dei ente dei udah ba Vietnam kien ku mai dei hidup ku dei tau na dai ulu tungkos ngayuh dei baik pulai ke menua kita itu
1: nama Indo Vietnam nya oleh masuknya di orang Malaysia kaya jilap kak jadi dulu baru ya boleh jadi rakyat Malaysia kak bekenya kaya jilap
2: nah nyamai bekenya jadi rakyat Malaysia atau jabut mayu hatur itih ke perbagaan Malaysia bukai tak sesemarang ya
1: aku tu laban kaget met ya jilap nadain temu tai temu bekenya bas sekolah pun berdau dah tai dia pelajar aku laban aku ke kerja satu kakak ketika aturnya ayah jilap
2: dah mesti tak nemu dia jabut yang masuk ada mayu lagi macam jadi nitih ke atur perlembagaan menua Malaysia isi tiga caranya di rakyat Malaysia terubah ya deh nak cara undang-undang kedua ya cara register lalu ketiga dikumai oleh perintah naturalisasi nanti bakal kita itu sikit apa yang dah yakin ini asal orang Malaysia yang dikumai nak cara keterubah tadi cara atur atau ke undang-undang kita itu mintik yang diperanak orang Malaysia dan bisa maka tidak ke ada di Malaysia apa itu ke inai asal menua itu anak tidak buka boleh jadi peranak Malaysia kenyak aja buat
1: nanti di ilak jadi ngegeprin Vietnam cah anak setuai lalu jadi orang rakyat Malaysia laban di ke rakyat Malaysia pihak kaya kaya jilap tang kati nanti anak setuai ilak ada bak menua Vietnam dah kaya ke itu untuk adik ngena cara berkino pak Vietnam nyai laki ni katikanya ayah jilap
2: datai dia rundi yang dana nyapun mak pintar gitu nyapan aki boleh di register rakyat Malaysia ya lapan aku orang Malaysia dia buat asal apa ya aki rakyat Malaysia pajak pan ya ada luar Malaysia deh dan aku ngopangan aku mesti register kawin dengan cara Malaysia contoh ya deh register bau bis register bangsa menua Malaysia di tau meh ya
0: mana dia gak tau tanya ni jilap dah kaki kinoknya tadi nak boleh terus nyari rakyat Malaysia ya tajak pun seluai udah jadi pakunya tau ke minat anak seluai elak aja boleh nyari rakyat menua tau.
2: Hanya baru atur ke satu ke disebut aku tadi ngau. Atur perlembagaan kedua mesti disebut bahawa perkara 15 15 ini kau perkara 16 kita jadi rakyat Malaysia, nak tahu tak, di sisi pembendaran hari perintah besar kita punya ya, 4 perkara 15 ringgit 1, induk benua luar nanti jadi engkau lelaki rakyat Malaysia, panulih minta jadi rakyat Malaysia, nembiak ke diru orang Malaysia, lalu sidak ke ada di Sarawak sebedau 31 2008 1957, sama oleh diregister dan jadi orang Malaysia. Kenyak ke yang kau?
1: Entai bak kenya nyamai mai do Vietnam nya ila jadi rakyat Malaysia laban ya ke jadi ngoti na ya jilap entai nyamai bakanya sige ka bukem siko ino Vietnam ko to aya jilap uliah ka main bukem
2: ya lo ka jadi ngora Vietnam ya bu tak ke rakyat no luar ti jadi ngau rakyat Malaysia terus sulih jadi rakyat Malaysia aja buat banyu lagi atur ya isi info tahun ni keberapa lama dia di Malaysia deh dah ya nggak tahu nak kuat ulah kemana banyu lagi atur meh dah ke kemuntangnya terus sulih jadi rakyat Malaysia
0: nyak kau ni yang kau jadi patut atur bagainya. Nah lah kita ke laki ni tak ibu menua bukan memagang nyamainya kira ibu dah tinggi jadi planet menua Malaysia ila lusa nyoba sembuka di luar Malaysia tu menua ke menua Malaysia nanti atau menua kita tu nak teriak nah, nama puju ila narai penyari nanti kita ke asal empu menua narai tanah luar jauh.
1: Nama si tanya mesti kak jadi engkau kita Malaysia tu ajak ke baru leh nyadi rakyat Malaysia nanti nak jadi ke orang Malaysia nak uliah ke ayah jilap
2: mana ya tanya aja jabutnya ya baru ya pandai uliah ke jabut tanya meh mbak atur tiga ini tersebut aku tadi deh ianya naturalization nitih ke perkara 19-1 baru atur tu orang bukai rakyat Malaysia boleh minta jadi rakyat semua kita beritahu tidak ke minta tu mesti umur 21 tahun ke atas dia di Malaysia pun mesti lebih hari 12 tahun lalu tu ni patut cuman boleh ke mana nada niat kai semua tu ni tuan dulu asli dan dekat dia mendam di Malaysia lalu bisik tuju tahu kekuna ya jadi rakyat Malaysia tidak tahu tak tahu tak landiak dia tahu bahasa Malaysia atau dia pun dan tahu tak semudah ke disebut menurut men usah diri kakak boleh jadi rakyat Malaysia atau hari atur ketiga atau mayuh tak ke di pansi orang lain
0: pakai mayuh gak atur nanti dekat jadi rakyat semua tu jilap nanti nyad jadi rakyat Malaysia patut berterima kasih nyari orang Malaysia ke cerita sering jatuh membayar ia agak main membantuk perintah aku mendak tidak ke hari menua bukai ma membayar ke cerita murid ini kita Sarawak tu kena digagak kapa ini tinggi pun dia masuk cerita nyo beratuh membayar.
2: Mes angau ini tahu sesbarang ini kunuan tadi meh dari kedunia kita tu carun asal kurang luar ya mama yuh matur dalaban ke saya titih kaja asal jadi ini ku lagu mak mene ya kita kata di pasar kita tiga tau ya udah berasai dalaban kemain cerita bahwa rantu jalan itu aku nurun ke seduai jabut sangau au okay.
0: Oh, terima kasih Jilap. Alat kemujuan dan pengawak ni. Ngatu dekat jadi ngau induk Vietnam ni.
1: Ayah Jilap. Tidak mujur katur jadi ngau induk Vietnam ke Jilap. Anang lah ingat dek mai kaku. Enggak kaku induk Vietnam siku dek. Tidak boleh. Tidak boleh induk Korea Blackpink-nya. Pemama. Induk Vietnam-nya tahu mah. Kak sesama mempunyai sidaknya pada aku kak cecime mata airnya kak cecipit pemasa sudur igi matanya pemama ngamik kena tentu daripada utai.

0: kan perlembagaan Malaysia berkawa ngau dekat nyari rakyat benua Malaysia tau jau. Ini kita tau baru nemu ni. Bukai ngamai tapi sebut mulutnya ucau. Nya kita ke planet benua Malaysia tau. Patut berterima kasih ya. Patut. Nama saya Tee udah nyari rakyat Malaysia. Baiklah bantu ngakai kita rakyat Malaysia ucau. Urau, ukai Malaysia kedekat nyari bakal kita. Ukai nyamai, ukai muntang ucau ukai. Lawiat maiwa tuwer. Nya, kati ko cerita. Gilak ngepangannya, nya hilang cok. Alang ingin ke mukai kita minggu baru. Laman kita. Tampun kita tahu cok tahu dirinya kita minggu baru. Bama puan dulu ini mamean kita tahu. Nyari orang ke ngelulu kelirik nyari sangau nengsi nanggai. Jabut merini liben lalu jilat senipat. Program ngelana ruai tu dikeluar kemudi kami di yana kesau cok.
1: Laju main layan tu nih. Download dulu main ngerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau ben-ben tua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Ken, akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngereja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
4: Ni Jess.
3: Bedak dinya. Legging.
4: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
1: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Pak YFM.
5: Tuberculosis atau ke TB. Ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin. Lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban tibi uliah diperubat. Berubat tumu uliah nagang tibi hari berampir. Berpersa pengerai, nanti besi batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit tibi. TB ukai reti penghujung kehidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Nyanya tadi kita dah mendiang ke program Run Our Why ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dur kami nabur ke berita Riwai FM. Bakal selama peninggal, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu benung driba. Bas kedan dur berjalan besai pen Borneo kita. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat mehau, bak nurnya. Kelebih lagi bak genturung pendiau rumah orang, rumah panjai ya ke bisik. Di si jalan besai pen Borneo. Bersampi ke pengelikun, serta ngajah ke kita sama belak sampal selama. Selamat datai Pak Nur yang ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu dari Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberinang malam, YFM.

0: Segulai Sejalai YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri empu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri. Patut.

Zaman malam, Dato' kami nak buat ke berita malam hari 5, 18 hari bulan 9, 2026. Babuliang Stolpot di Betung nerima penerbai bilun ke Terubah di sangkai sehari itu maya pengawak nguji ke penerbai bilun. Ditiak ke penerang Facebook UPS Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak. Bilun ungkup penerbai ke diujinya bekerja hari Kuching urung pukul 10 pagi tadi. Bilunnya terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi. Penerbai ngujinya dipejalai ke nyadi sebagai hari pengawak nyedia ke diri ngau berarti ketika sedia ungkup fasiliti dia sebedau operation ngau penuh. Pengawak bilun ti sangkai jemega belak di kemata Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah mbas. Pengawak ngagak stolpot berbulian gembuan tujung negap kagi servis pejalai hari langit berkandang menua betul ngau sepawah serta kandang menua bukai ke ngelingiknya. Fasiliti itu gembuan potensi besar kena nyukung pemansang sosioekonomi kandang menua itu kelebih lagi bahas sektor bertanam ngau agro pemakai. Pengawak nyedia serta ngangkat ke pemanah bayuh bengkah perengkah guna mensia mayuh genturung Kaunsel Negeri Dun Batu Kitang dekat terus di Kemerat ke. Tu dikena nentu ke pengelantang peniau peranak menua dia. Adun Batu Kitang Dato' Long Hei Chiang madah ke perengkah guna ti rusak dekat diadu tau ke diangkat ke pemanah ari Sitip Maya ngagai Sitip Maya ngena belanja projek transformation menua pesisir RTP. Ia ngansak semua raban komiti pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau JKKK suah berjalai ke pengawak Nurun Padang kena matau perengkau guna mesin mayuh bergenturung palan sidampu. Sebarang pengerusak mesti direport ngau lengkas ngagai raban Local Authority PBT ngambil katur nangkan kenya ulih di berjalai ke. Dato' Law mansut ke perkaranya pengudah ngemata pengawak nyerah ke projek ngemanah ke Jematan Semin ngau projek masang pengadang jalai kediatur bak Kampung Haji Baki Blok C Kuching Sarito tadi. Hub Innovation Digital DIH Seri Aman ditumbuh dalam bulan 9 2022 jadi pelasar besar dalam nyukung penubuh mungkal pengawak berdajak gau dagang baru di bagi benua Seri Aman. Executive Innovation Digital Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sukinah Ibrahim madaka DIH nyedia kelima perkara perengkah guna ianya Hot Desk, Permanent Desk, Upis Terubah, Bilik Ngatur Pengawak dan Bilik Awam. Perengkah guna itu dibuka dengan komuniti menua di itu kelebih lagi company tip baru bungkal tip berguna kepalan dur gawak dengan peluang kena nempak networking sida. Harga suai ianya antara RM10 dengan RM600 sehari nitih ke bangsa perengkah guna ke dikena. Banyak macam program meri iring bisa megak disedia ke kena mantuk company pembungkal register diri ngambil lisian dagang. Ia tinggung ujung kesidak tahu ngapil peminta ngulih ke Grand Digitalization. Habis nadai tiga ikut orang dagang di Seri Aman udah mujur dibantu ngulih ke Grand Go Digital ninting tahun kenyari tahun 2022 nyentuk ke tahun tu. Sukinah bansut kejakunya rambau program Mini Town Hall SDEC di Seri Aman. Puis Sarawak mujur ngerampas banyak macam bangsa dadah ke berharga urung RM17.2 juta dengan dua operasi di Kuching dan Limbang dalam tempoh 4 hari. Berjakau bawang pengarang berita di Kuching Sarito, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenyak pemujur besar tik kedua dalam tahun itu. Berini hari pengawak ngerampas barang tiba ungkus RM16.2 juta bulan patu tadi. Kuya rambau operasi keterubah kena 11 hari bulan 9 tu tadi. Unit pemansi penyalah narkotik JSJN Bukit Aman ngau kerjasama JSJN Sarawak sudah berjalan ke pengawak meresa sebuah rumah di Kuching. Sikul lelaki peranak menua itu ke umur 39 tahun ditangkap maya operasinya. Polis mengangkat rampas lebih 107 kg dadah bangsa ekstasi, ketamin, MDMA ngau pil Aramin 5. Rumahnya dipelabak kena di palandur meroses, mungkus serta nyimpan dadah sebenarnya sadung ngelingi mengeri Kuching. Suspek ke ngembuan 5 rekod penyalah lama sudah ditan reman nyentuk ke pengila. Kesnya dipansi hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bab perkara bukai maya operasi kedua di Jalan Medamit Limbang kena 14 hari bulan 9 tu tadi.
Diak sikut lelaki peranak menua tu ke umur 23 tahun udah mujur ditan. Suspek ditan begulaingau 84 kilogram dadah ti berga urung 4.3 juta ringgit. Pengawak ngerampasnya bungkur lebih 81 kilogram syabu, 2 kilogram ketamin gau 800 gram tepung MDMA. Polis mengak ngerampas sebuah perengkap pengangkut 4-wheel drive berga RM35,000 ti dipelabak ke kena maik bekal dadahnya hari Miri ke Sabah nengah jalan alun. Suspek kenadai sebarang rekod jenayah tu dah ditad reman nyentuk ke ngagai 22 hari bulan 9. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching.

0: penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akaran dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisik intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat anti kang main gak polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay. Okay.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram, rangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tangi yang boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawat kena-kena siko laki ku menurut itu.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.
0: Amrindang Malam, YFM.

16 minit malam. Terima kasih kepada kita ya ke Gim Mengkang mulai dengan kami bawa pemenang malam. Malam hari 5 tu nama pengawak kita wai abian dindu kini. Pelabak ku sekedar kita malam tu bisik ya ke nyangkanya dekat lawan dindu laban panggil lah kat lawan angkat ni nadai gawak. Tentu kan jaga pengerai dari pun mega jam kedia tu sebut nasabnya tadi kat ngumai yang nadai agi tang agi gaknya udah mana kilah ke sana kemarin pan udah di peda bisi nurun IPU nya tang udah nyak nyau bisi datai baru jadi penerang hari UPS ke mata ke gaya hari UPS meteorologi mega madah ke tu nyangkanya berindi hari angin ya ke mai baru sebuah nasabnya datai baru ke gaya menua kita itu ya udah lepas tu lagi pedi ngah mai kita mending ke program kini kita sehari tu mulai dengan Sharon. Lalu malam tu megah kita dengar ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Namanya kini-kini tu lagu dari Karen Libau, Meruan di Kesayau. Bapa merindang malam YFM.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: YFM.
0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
2: Akik cak kenyah.
6: Kok lo menanam?
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
2: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri. Hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, hari YFM.

Ya peningah, bertemu baru kita ba program kini kita sarito ba episod ke 37. Jadi kini kita sarito peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udang lala lagi negeri industri ti rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti kebilang. Baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pia jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Bat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang ditinga dalam kandang randau kita bersari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemandu tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pembersia. Ari pasang moden dunia luar. Bisi sekedap peninggal engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat benar besai garis antara menua tu dijaga kebenar yang mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Sung. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bas selatan ngau tenggara garis antara menua Lanja Entimau isik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansi ianya sekali ke meraka tasik hidroelektrik. Batang air di lubuan tu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana di diberi rampak menua ngagai renta tegira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Di nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit mai berjuta tan lumpur tau kelutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelus sigak tu peninga Lanja Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dul tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Nying kaum burung kenyalang bertanduk kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa gi bak sepemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansik Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antara bangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitiah ke dinindur atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati berkawan ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak dimau di Sarawak. Mesti kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung untuk dan nampak koribdo, ngintu lintas garis antarabangsa ketubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urungnya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kait tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau bergulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gaduh untuk berguna amat dalam mengendar ke jelu bakau rautan mindah kian kita ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global jentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyaji palan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya pingah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti mau saritu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebungkan negeri UKS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyuluk kebenaran yang nyak lebuh kita ke uliah ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi. Ngop-ngop ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelaik komitmen Sarawak tingin tu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Ngonya aku Syarul Hudan madah kediri. Mumpuk dulu ko. Bye-bye.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na na ulah mai mo nu na anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba kunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kunu ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak dia ga bisa kuta yang punya sekutanya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.
2: Bet your bottom dollar lipstick on your collar.
3: Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekula, bermain baluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengum fansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Hei, kita tu anak, mayo saya tanya. Udah ke rumah tu, mbah temra kerja kita.
5: Aku kan nyuntian dindiangnya.
4: Abu, dindiangnya siapa nyuntian dindiangnya? Tegat.
5: Bapak nama Robocop pun nama aku Cina.
4: Tiga, Fadid, aku Robocopnya nama aku buah nama aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah cita Robocopnya. Ih, pedih apa lah aku lupa kita tu anak, nah.
6: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mayu tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh ke sakar reta kita ikut di hari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mai berbuan tu hari kami, Bawai FM.
7: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir, serta sigat. Tang ingat, tak jaga masigat, tak kabajir. Nanti mulut nak mana, uduk berjaya orang kulu kile. Nadai meguna. Sigat tak kabajir, makan ikan tipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
8: Statistik, bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngaki semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyadi. Arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
9: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
10: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Selamat gulai baru peningat ba irama etnik pupu bangsa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bangsa kita ke diaunguan menua Borneo itu. Lalu dah lepas tu kita menghabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lun Bawang Ngau Mayu Hagi ke Bukai. Ini harap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bangsa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung deriba jam ke dia tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jakub Kenyah Tuyang Ari Eddie Kuyen. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jakub Bidayu ba irama etnik pupu bangsa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Sebab sape ari Elena Murang, penanyi, penengkebang leka ngau pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antarabangsa. Sebab sape nya tadi di kumai leleng lalu leka ya dalam jaku kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peninga. Bekas selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizi di menua kita di tu. Tadi kita dah mendiangkan lagu dalam jaku bidayu ngau jaku kenyah. Kesekali tu mai kita ninga ke lagu dalam jaku penan tu joli jengan ngau lagu ya bulan.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua alamat web di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita
3: ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM
2: begulai segalai.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Aris Pini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru menian ke Irama Etnik Pupu Bansa Nur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke BC di Pulau Borneo. Tunya kaum mega lagu area benua sepiak dari seberai kita dari Kalimantan mega ya kendang ditemu kita BC mega Raban Bansa kita Dayak ya ke Kuan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke BC mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa. Ana irau malam tu lagi BC lagu dari Kalimantan mega kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita BC lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu. Ang sebenarnya Tuk Mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Lagi Bak Irama Etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa, ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Menang kita Bak Irama Etnik Pupu Bansa malam tu, Bak YFM.

0: Moka 98.7 FM. Y FM.
1: Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan to ari aku Natalia ni angga YFM.
2: Pemerintah Malam. YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, Cerita Melu Pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita ke pening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita di tiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tau kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang, Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selamat malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

0: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedihati nanti di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem.

Nak mendiang ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuh akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2,

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita. Jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku untuk terus bersampi. Kok kita nya tadi? Lepas kita ngasai ke lebih kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor.
2: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai ke tempo ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala. Lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya dari empu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuah semua utainya. Ya, tik nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuah ngautai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama mesej nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nah, lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, leka jaku orang ngasua kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
3: Plasa Jurai 6:35. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu jati.

0: Kevin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet Kevin ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet nak tang mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Nampia Aktif.
3: But YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api. Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api.

program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.

0: dimineața chitai. Dini visinor bucai. Tentuia Baua FM. Segulai sejalai.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik di kerindu. Tau ke orang dekat agik bergulai dengan tua. Entik gama tua bajik. Sigat. Langkah tubuh mana. Serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat. Ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Entik bermua Tuhan. Bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
2: Mana tanya nuanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jakut Tuhan aban bak pelasal jurai tu. Ia nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo. Ianya cukup rindu ke mensia sudah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita meda Tuhan tu amat-amat berkuasa cap jari kita dia meda tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ngambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
1: buat leteng,
2: tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki ngau indo sama berga. Ba mua Allah Ta'ala. Laban nama kebuah ia berga buat mua Allah Ta'ala. Laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita itu ada riprut inai kita. Tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

Pantai Bat Media Sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bula, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu mayar ke kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngawayate.

jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia.

0: đi nghe kế quái FM đây vừa lại xin chào bài
1: tu kecun tu aja deh tor.
2: Nanti
1: semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang ko kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenar kita mendak wayang. Sebenar kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya ko kita deh.
2: Benar betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan suntik so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: di kerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Ti itu ada lebas, ada limit muni ke jaku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tua lagi.
1: Betul. Yeah. Nya kebua anang kak lalu nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian tua
1: tu. Betul betul betul. Nya kebora pada baru ni yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tak lagunya.
2: Ya, lagu tempat dia cak. Berundi yang panjai sebedau penuh sadatai. Tempat dia nak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: YFM.
1: Tun, tun, tun, tun.
2: Yes.
1: Dito, dito, dito tu ngatu nyamai kolomi dito, dito tu napa kolomi.
2: Oh, dito ya?
1: Oh,
2: dito tu pernah nyamai nak?
1: Ngatu, ngatu, ngatu.
2: Barat tuah, ngatu dito.
1: Eh tuan, nama matu si kana luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Napa wajah? Ukainya muka sejam. Tuah dito. Elak deh aram.
1: Oh, gak aram, aram.
0: 5 minit, udahnya.
1: Udah deh tuan, nampul aja tuah.
2: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Ni mutu aku.
1: Nyir, berada nyir.
2: Mutu aku.
1: Bisa ramai mutu nuas, tuan-tuan.
2: Mutu aku. Luan ku berdoa biaki. Udah gatat pati.
0: Siapa nak lama kita ngetu Pak Siti Siti Ndur. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Setuntun. Bekeni to pulai tu deh.
2: Kapan nak? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ketiga lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajap ya seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut manusia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisi kebuah menyekini. Kita nak nemu engkau tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua. Ambil ke banding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tuan nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu lebih arti kue itu tadi. Jadi nama kita kepatut gede kerja kita terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tua minta, tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke Jakob, ginyau Jakob Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsir. Artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah aku bisik nyebut bak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi manah bak penghidup kita
0: ya. Sajurai 6.35 belasar ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ya senaram sari tu. Kita dipisin buat anyo piak ke kiba. Sigat maya ya senaram sari tu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna seluam. Sigat maya bakar Ricky Andrewson.
1: Siti
0: ya sigat, ya senera, kangun teh indop ya.
2: Nemu, nemu mai di enteron. Nama teh kari kebendar ya. Mesti bisa terpinta nanti nih. Nak kalah kalah, nak muji ayak nanti sigat.
0: Aku kebendar ya, kamali bilun kontrol. Bilun, bilun kabang kat terbaik terbaiknya.
2: Nah, anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Dini dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawa kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat nak ikut kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki aku tu terlihat baik aku tu terap. Dan ibu main bengkalan tadi. Pedah di pala aku tu nyumbe di sengal ibu utai tu. Lagi ke lagi aku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kau minta utai ngagi ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Hingga malam peringat semua, enti orang dekat minta tolong, Ana enggai. Ana mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik utai dipinta.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
3: Amat manah mai jekot tanya nya Puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama reti leka jakuk tu dah bak kita. Retinya, kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey, terima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Ya, marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya, artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya, ya Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
4: Lasa jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: menyampaikan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lagi kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar nyami kebuah mana lagi bercakap hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami Bisik Berida Kita.
1: Bergerak Pagi Y 9-12 Ngelah Tengah Hari. Rentak Gali Hari, Sadar Lemai. Pemerindang Malam, Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
1: YFM, Segulai Sejalai. No.

dalam City of Peace tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Safa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadut bilang. Mak anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Pai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kleda temeka ulih merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai tema ni stau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: FM.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu lepas tu. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kalau kita ada. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah mendak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat hari penebal sumit kita lelaki. Laban selalu ramadah berkata tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya. Berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di penjalai kias setiap hari. Ya. Laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran. Bertempuh ngau penguji. Ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan. Dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sejalan.
1: Sagulai sejalan.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi bola peningah, bertemu baru kita Sarito. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh Gereja Seventh Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dambi dari buku Luke yang dibesampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. No dah ngasuh kami dani, no dah nyaga kami sepanjang malam. Kami merik timpuh tong agenuan dekat ninga jakuk no Tuhan. Iri yang kami iri kami no kudus no. Dalam nama Jesus. Amin. Bola peningah, dalam bub Luke 1 ayat 36, lalu dia tu pertunggal Nuhan Elizabeth benung betul berbisi. Tajapan ia nyau tuai. Tu ke 6 bulannya betul berbisi. Tajapan ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke pertunggal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagi Mary, ia megak betul berbisi. Jadi kuk Mary nyawat ia. Bahkan ni ku utai tu oleh nyadi. Lebah nak kumpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Ukai retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya, bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi ku ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal Nuan Elizabeth benung tu berbisi. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah. Alaya magi utai ke dasa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul bisi. Ke lebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bekal Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngawati titik lantang tang mega ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau baka batu keberga. Elizabeth mega orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian baka Elizabeth tahu nyadi teladan. Nak kalak kiruh ke pengok orang bukai tang dekat duduk lalu ngenak timpuh ngau orang ke berguna kia kenya dia teladan ku cukup manah ku ketai. Mary mega medak penghidup Elizabeth nur Tuhan amai bisik ngau ngau nyak mega medak pemberi Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenya bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingaga ya keman benar oleh ngiri yang orang Hindu ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyom melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peninga, Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya, ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kalap belaki, sebedau yang ada ke Jesus, nak kalap begulai ngetunang ya Joseph, tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai, ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala mega ulih ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia, ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Laban yang nemu mensia nak ulih nyelamat ke diri ere dosa sida. Nyalai Jesus nak tau nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ere dosa. Jadi kita mensia udah cukup bertuah belah peningah. Cukup dia berkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medekumai pemberi percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemberi tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemberinya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemberi tu. Nyalai kita ke nemu pemberi tu patut meri puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngga rubukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengharap. Jadi belak peningah,
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyu kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bahkan Elizabeth kang agak penghidup ya jadi keberkat ngagi Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datang ke Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambil ke semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya Tuhan ke pemerik nuan kecukup besai jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiap dari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan, terima kasih ya nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai. Ba mandang ke pengasih penyayang wan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerahkan semua pejalai, semua pengawak kami serta ngagi cari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok sengawak ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lalaki kena gameli lawak manuak gengau babi tiga bisi lebih pakai duti hari
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi YFM.
3: Jaku pransang kitai kesar itu begempung besukun segulai sejalai bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita yang lubahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita. Nanti kita boleh nembuk ke ia. Nitih ketimpuh masa, dia sudah terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi. Rawak kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong rejaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiun dan terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau malanak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
4: Segulai, sejalai,
2: why, why, why, why, why?

0: FM di Sri Aman.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, lagu kita munggal pengerap pagi kita ke pagi tu berdengar setiap lagu ke di Baik Jiminya yang terkenang ya, buah hati baik jam kita 24 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi yang lalu ke semua balap peninggal kita ke pagi tu bergulai ngau kami bak pengerap pagi YFM pagi hari 6 hari tu 19/9/2026. Lalu pagi tu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi itu lagi. Jadi kita sama ngarap ke balap peninga kita yang buat berita ke mana hatumu dan ni pagi tu yang ke bisik pengawak ia ke dekat di gagak kat di kerja kita yang ungkup sarito hari 6 tajapan sekedar hari kita yang tadi nak gawak sekedar hari kita yang tadi ke gawak drempo buat sebelah kebun buat sebelah umai tumu dan ni halaban nyamai ke untuk kita yang tadi kerja pengawak tumu pagi berdau pansut mata panas kita yang tadi udah nurun ngagai palan dur kita gawak bayar ke kebun umai kini jadi kita ke barantu jalai bisik pemindah kita tumu pagi tu sama berjimat tau. Jadi buat tusun program kita buat pengerap pagi-pagi tu peninga alai 7 pagi tu lagi aku menatai ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM lalu bekas selama megak pukul 8 pagi nur kami mai kita ningat ke tanduk program leman berita ya jadinya ko tusun program kita diungkup ke bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 19/9/2026 jadi lagu ke dipilih aku merindang ya kita tumu pagi tu lagu retro kita diharap ke lagunya tadi tahu merindang bala peninggal kita ke bisa gulai ke pagi tu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Yeah, give me a taku jenaka lagu ke di by Andrew Kalau ke pagi tu. Andrew Kalau si kau penyanyi lama ke dekat di by kami merindang ba panggau anugerah carta sampai juara ke 9 kena 3 hari bulan 10 2026 tu ila ia ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betuong ya. Jadi ya mai yo mega penyanyi lama kita ke sama dekat di kangau ke merindang bala kita ke sama bisa datai malamnya ila ya. Jadi ya sama pagi ngake bala kita ke nyangka baru dani kini tumbuh pagi tu terus mendiang ke kami ba pengerap pagi kita ya pagi tu peninggal rap ke semua pengawak ke di pejalai ke kita sari tu lagi sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi ngenang ya Siti Riatu pengawak ya ke bisik dekat di pejalai ke dalam kanan bulan 9 tu peninggal ianya berkawan dengan pengelandik ke di pelajar geraban orang riupis pemansang komuniti tau ke kemas ke dekat di pelaban ke buat program hari kemahiran kemas renggat menua Sarawak ia ke dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 jadi director kemas menua Sarawak ianya Taufik Muhammad Yusof madah ke champion buat tiap pekit ke bisa diatur dekat diambil ngari ke kemas Sarawak buat pengerami kemas tikas kebangsaan ia ke dekat diatur buat Selangor ianya 6 ngagai 8 dari bulan 11 2026 jadi programnya dekat diatur buat Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semeriang Batu lalu sama bisa diatur ianya kemas Niaga Showcase ke dekat diatur megak oleh mandang ke hasil pengawal orang dagang ke di kemata ke kemas ya. Jadi ya pekitnya boleh nyawup ngangkat ke pesaka menua dengan pengawak ke ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh pemakai pihak megak engkau macam utai ke bukai ya. Jadinya Siti Ari peramu pengawak ke dekat diatur ianya 26 hari bulan 9 2026 ianya program hari kemahiran kemas renggat menua Sarawak ya. Jadi lagi kita ngelansak pengawak ke bukai ya ke sama megak dekat diatur lebih ke dalam kandang bulan 9 tu peninggal jadi ya kita bersampi ke sebuahnya tadi tahu namanya nanti lagi ngecak ke mayu lagi program ke ulih diatur kita ngau nadai penangguh ya. Jadi lagu kita ke sekali itu dipilih aku merindang kita bawa pengerap pagi lagu ke di by Ricky L berpadunya Wangga Usima tanggungjawab apa indai.

0: Enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh. Betul. Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ketegalnya nyangkanya udah babo kok kita deh.
1: amat ya. Nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik utai ben satu lalu lebih lagi apai inai sida nyudah tuai lebih sida ketuai nyu tulai agi mentu dah dah
0: bengal
1: nyu bengal lagi mentu dah lalu tatu agi mega kedai nya dah ya nu disebut kita nyu babo dia nyu tatu agi mentu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sida ya sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia
0: ya,
1: so anang sekali bekenya bala menyadik dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat menyadik dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang yang nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begulai ngaku baku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti so namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tinggak titik nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. bilia kau utai ketemu kita lebuh kita muka beliak naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi na ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai ti ban satu ngamata ka ayak aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: aku rindu dengan gaya tanya ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih dengan gaya ngau ku ngangkat kaya nuci meresi bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya
0: ya
1: yeah. aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: yeah.
1: kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayah aku mpu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM
5: Pengerak Pagi
6: YFM
7: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau sertifikat ungkup pala nebia Sarawak endak berbayar. Lalu nur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palang Pelajar Babaru Kuasa Yayasan Sarawak.
8: Kucing 0.3 FM.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025 pesan abang Ayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh Isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: tut, bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan nganju orang yang udahnya, kah? Lagi ngena fake gak, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi nyame khas ke dari cara ke tahu dikenal kita tadi ngatai ke pesan berat tahu ke pesan ya ke berbatang ya ke kami ba YFM. Jadi aku ngatai ke pesan pesan ya ke bisa diterima kami ba YFM kalau pesan terubah tu nuju kaban belayan ke dia ba kampung Sebandi Ulu Gawili di Lunduk kaban belayan di Kapit di Limbang dengan Alum Kerian Seratu kaban belayan ba nanga Sumpak dengan Teluk Ngejengin kapal melayan bawa bunu entalun pelasuk tanjung tabut tebarung ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tuk magang. Jadi pesan tu madah ke silum anak ribut madah ke silum anak ribut udah nadai kena 18.9.2026 jadi ni yang silum anak ribut tu dekat dintu bala mayuh kena malam 20.9.2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 21.9.2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panda skim sekarang. Jadinya tadi pesan madah ke silum anda ribut madah ke silum anda ribut udah nadai kena 18.9.2026 jadi ni yang silum anak ribut tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam 20.9.2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 1 21.9.2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panak skim sekarang lalu penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai milin berlumur 013-455-7076 013-455-7076 tau ke Lili bak 013-834-1454 nyalainya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peninga nuju kapal melayan ke diau bak rumah linggi nang jelayan sungai Skeruah kapal melayan berumah serani sungai Skeruah rumah nulai gelong kibak kapal melayan berumah jana gelong kanan rumah sebester jimbak rantau sejambu kapal melayan bak guh menuan kenawit kapal melayan bak pasar kapit ngau ia ke bukai ia kena uliah di rintai ke di tok magang jadi pesan madah ke pengawak kita sulit Niang Maria anak Selan pesan madah ke pengawak ngeta sulit Niang Maria anak Selan kalai nguan ulit dekat diatur kena hari 6-26-2026 lalu ngeta sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27-29-2026 pukul 7 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak Niang tu ianya bernama 4 rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit Niang Maria anak Selan ngetah sulit Niang Maria anak Selan nguan ulit ianya malam hari 6-26-2026 lalu ngetah sulit ngau muai entah balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27-29-2026 nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak Niang Tumpu abak nombor 4 rumah Prorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu nyangka kita dekat nemu penerang ke siliak lagi berkawal ngau perkara tu kita dipinta bertelepon ngagai kupa anaknya lu buat 011-6868-0746 tau ke 013-813-6354 ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga Pesan nuju ke Bambelayan ke diau ba labang baru labang tengah ke Bambelayan di Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban gelung ke Bambelayan baulu pandan jalai Bintulu Miri ke Bambelayan ba belaga suai niah bakung entulang Limbang, Lemanak, San Semanjuk, Julau, Kapit, Mukah, Ngau semua kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Entebalu yang Loren anak bunda tau ke di Kangau Win tau ke Apayatun. Jadi atur pengawak ianya nguan ulit 19/9/2026 hari 6 Sarito lalu ngetas ulit ngau nyuak ke Entebalu. Dekat diatur kena pagi 20 hari bulan 9/2026 ianya pukul 3 pagi bermasating labang atas Jalai Bintulu Miri. Ianya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak ke Entebalu yang Loren anak bunda tau ke Win tau ke Payatun kalai nguan ulit ke yang tu ianya malam renam malam tu 19 hari bulan 9/2026 lalu ngetah sulit ngau nyuak ke Entebalu ianya 20 hari bulan 9/2026 pukul 3 dini hari bermasa Satiang labang atas Jalai Bintulu Miri. Ya, jadi ngagai bila kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawan ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai Diana Banyu balumur 011-2904-0095-011-2904-0095. Ya, pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke Bambelayan ya ke diau ba Sri Aman, Kuching, Miri, Semunjan, Kapan Belayan, Kediau, Bak Batang Undup, Sekolah SK, Sungai Selepin, Kapan Belayan, Bak SK, Nangabu, Nangabenin, Kapan Belayan, Bak Pelagus, Rumaikum, Sekayu Aik Pelagus, Kapan Belayan di Kapit, di Sibu, Song, Seratu, Enggau, Kapan Belayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, madah ke Emilia Cornelia Sana Akim udah nadai kena 18/9/2026 jadi niang tu dekat disenggai Bala Mayu buat rumah story tau ke Julai entawa uang padung kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke buat penam sutung kena pagi hari 1 21/9/2026 nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah story tau ke Julai buat entawa uang padung jadi nyat tadi pesan madah ke Emilia Cornelius anak Hakim kuda nadai kena 18/9/2026 jadi niang tu dekat disenggai Bala Mayu bermas story tau ke Julai entawa uang padung kena hari Minggu 20/9/2026 lalu dekat dikubur ke bawah penam sutung kena hari 1 21/9/2026 nyalai kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir masturi tau ke Julai entawa uang padung lalu penerang ke silia kita tau buat telefon ngagai lumur 014-579-9869 tau ke 014-658-5112 014-658-5112 nyalai nyas sekedar pesan ya ke bisik dikenatai ke kami Pak Pengerak Pagi
3: FM Pengerak Pagi
4: Pengerak Pagi
3: YFM.

lagu ke di baik istilah pilih ke pagi tu pening lagi bisi peluang. Jadi aku lagi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima kami bawa FM pagi tu. Kalai pesan sekali tu pening nuju ke Pembelayan ke dia bergentiang kupi pakan sungai kurak pakan sungai kusim pakan ke Pembelayan bernunggang pakan tubai pakan Nasau Perawan Masjid kamu entah baik pakan entah pakan ke Pembelayan berantau Sabung Kelutun ke Pembelayan ber Tanah Putih Serikai ke Pembelayan ber Petai Bintangur ke Pembelayan ber Sungai ya Sungai Atap Bintangur Yong Kapit ngau semua ke Pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya kena lemai hari 6/26/2009 jadi ngetah sulit adakah diatur kena pagi hari minggu 27/9/2026 jadi ngupas terbalu pengudah temuk ngetah sulit nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit niang garai anak duna niang garai anak duna jadi nguan ulit ianya lemai rinam 26/9/2026 jadi ngetah sulit dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tumu pagi 27/9/2026 jadi kapan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan lalu penerang ke silik agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai menduk tau ke Indai Aca. Berlumur 0194081394 tau ke Regina buat 0168097793. Nyalainya pesan ya ke bisik dikirim ke ngakai kami ke pagi tu peninggal lalu Siti tu pesan nuju kaban belayan ke dia buat sepemanjai jalai bukut bakal berumah Lydia rumah Banyang rumah Undum ke Melayan berumah Minggu rumah Nyawai rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Sudut rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin rumah Migi rumah Muda rumah Jiram Kampung Melayan berumah Nuliza, Kampung Melayan berumah Ani, rumah Suli, rumah Indi, Gau Kampung Melayan bakal bak Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalan Selangau, Mukah, Kampung Melayan bak Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemenang, Gau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit yang jering anak nyawun madah ke pengawak kita sulit yang jering anak nyawun ke dekat diatur kena 19/9/2020

0: 66 nya ke Siti Hari Pesan Megah ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti itu pesan nuju Kabar Melayan ia ke diau berumah janin Setuan Besai Rumah Belabut Binyuk Kabar Melayan Sungai Mas Kabar Melayan berumah liau Suai Kabar Melayan berumah Belili Ulu Niah Rumah Dikta Dika Sungai Anak Kabar Melayan berulu Arif Rumah Hala Sungai Arif Rumah Jaya Sungai Arif Kabar Melayan Semanuk Ngau semua Kabar Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ia ke ngelala yang sinda anak adik jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang sinda anak adik madah ke pengawak ngetas ulit yang sinda anak adik jadi pengawak nguan ulit dekat diatur kena malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu ngetas sulit ianya pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 nyalai Kabar Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau jadinya tadi pesan nuju semua Kabar Melayan ke ngelalan yang sinda anak adiah jadi madah ke ngetas sulit yang sinda anak adiah jadi nguan ulit ianya malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu dekat ngetah sulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi Kabar Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau lalu penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 010-5952-324 010-5952-324 nyalanya pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 19 hari bulan 9 2026
1: pengerap pagi pukul 6

0: nga kamajak mansang dia to. Nya alai, kita yang dapatun madah ke pasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Nga guys, sapa-sapa. Kita yang sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
3: Hashtag nanti aktif dia tu.
4: Boleh dengar kita intern hari 2
5: malam minggu peluang bertemu
4: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
6: Hai,
7: hai,
6: hai.
7: Anang nak ingat dengarkah
6: hashtag Nubia Aktif.
8: Hai Monica.
9: Mai orang nanya berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ga.
8: Hello Harry.
10: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
8: Hai Larry.
11: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu labuh pengerindu ba instrumen kita tu
8: kan. Barbara. Hai Barbara.
12: Hai.
8: Bisik.
12: Laban kan kami lama to. Bercakap ngeluluk di rimpunya di YFM. Oh, kita perlu naik gitu.
8: Hai Justin.
13: Keliak sebab. Ya, semina dua kali. Nang sigi. Kayak kena entertainment tu.
8: Hello Nancy.
14: Hello.
12: Majet tu kan ni.
14: Okay.
12: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
6: Hashtag Numpia Aktif.
1: But YFM.
15: Selamat pagi bergulai hingga waku melati badi bawa berita pagi YFM pagi hari 6 saritok 19.9.2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak ngguna platform digital dikenal mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik ngau sains. Pengeremai DIH Sibu pengerandang agenda digital ngau pelajar STEM. Bangkok pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapkan dikenang angkat ketika sedia napik penusah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak benung mansiak konsep master classroom dikenang ngerembai ke akses ngagai pelajar tik berkualiti kelebih lagi dalam matematik ngau sain dengan cara digital. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke cara tu ngujung keraban pengajar pakar oleh ngajar miak bak sekolah kenapik penangguh untuk pengajar dalam mata pelajarnya dengan platform digital. Inisiatif tu benung dia luaskan bergulai Gau Universiti Teknologi Sarawak UTS Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Gau Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Tujuh yang dikenal nentu ke nemiak menua pesisir megak tau ngulih ke penguntung tik sebakar. Yang madah ke perkara nung wasta perkara asas matematik ngau sains serta megak penglandi komputer bakal ngenak perisian asas nak tau nak ditegap ke tumu sebedau nyingkang ngagai penglandi nangkan kenyak bakal ngagak koding. Tau berguna amat di kena ngasil ke rebak ti kompetitif ti boleh nangkup guna industri jemahila. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami ngelancar ke pengawak ngemesai ke Hub Innovation Digital DIH di Cebu. Berbat ngunyak pengawak ngerembai ke Hub Innovation Digital DIH Cebu nyadi pengerandang besai dalam nyukung agenda digitalisasi pelajar sains, teknologi, engineering, gau matematik, STEM serta pemansang dagang digital di Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke pemujur DIH Cebu ngatur lebih 150 bengkah pengawak serta ngawal nyentuk ke 40 ke orang dagang dan nampak pelasar ketegap untuk pengawak ngerembai kepalannya. Ya madah ke pengawak ti cakah hubnya dalam program digital berguna amat dikenak nerenak ke pengerinduk nembiak buat sains ngau matematik nyadi ke pugo inovasi. Inisiatif tu megak ngembuan tuju dekat ngenegap ke pengelandi asas digital setipat ngau peminta industri. Tu megak dikenak nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi ti berpelasar ke teknologi. Kerjasama antara agensi ngau pengelandi dalam mayuh bengkah bidang nak tahu nak terus ditegapkah. Tu dikenak tentu ke pengawal ngatur penusah ngenyit lebih efektif. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke penusah kemayari tu ukai agik seminat penusah asal ajak. Tu megak mungkur ubah iklim sebut nasab merakak garis antara menua penyakit berampit ngau penanggul ke dikerugak teknologi. Ya madah ke pengawak mutar ke penusah ngenyit, ndak boleh diputar siti bidang tau ke agensi aja. Tangnyap guna ke kawul kerjasama kemungkur mayuh bengkah raban. Ya maksud ke jakut tu ba'aum kerja jurai pansi antarabangsa ke 9, gerempung ke jururawatan penusah ngenyit sedunia WSDN Bakpalan Convention Borneo Kuching. Berbat ngunyap pangkuk pengawak Raban Induk Misi berguna amat dalam tentu ketimbal pengawak efektif ungkup ngatur penusah ngenyit. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke kawul terus Raban Sidak Tok ngau pesakit serta komuniti nyadi ke sidak komponen besai lebih napik gaya penusah ngenyit. Pengelandi engkau penelebak Raban Sidato Megak nak tahu nak ditegap ke agik dikena ngangkat ketika sedia cara komprehensif. Berbat ngonyak Chairman WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin madah kaum tiga hari berunggunya jadi pelasar ngenegap ke kerjasama antarabangsa lebih napik pemar penusah ngenyit tim majak kompleks. Awam kerja jurai itu ngempuruk ke urung 150 ikut penyerta hari 12 bengkah menua. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Lebih 800 juta ringgit belanja sudah diberi ngagai orang dagang gau koperasi di Sarawak nakak 31 hari bulan 8 tu tadi. Tu dah beri penguntung ngagai 32,000 ikut orang dagang gau koperasi. Nitiah ke penerang dari unit communication Korporat Upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Koskop pengawak belanjanya disediakan dengan Bank Rakyat Tekun Nasional SME Bank Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Corporation Malaysia Gau Komiti Koperasi Malaysia. Nakak kedia tu Sarawak bisik 77,098 pedagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS serta 1,212 koperasi ngau lebih 323,000 ikut raban. Koskop dekat terus bekerjasama ngau perintah Sarawak serta agensi ke berkawul dikenang rembai ke akses ngagai perkara belanja serta ngelegap ke kapasiti dagang. Tentu kemayu agak orang dagang menua tu ulih mansang cara kemeruan. Penerangnya dipansut ke berserimbai gau penemuai bahasa Menteri Pemansang Orang Dagang gau Koperasi Steven Sim Chi Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching. Berbat ngunyak Bank Rakyat nyerah ke zakat dagang lebih 2 juta ringgit untuk tahun belanja 2025 ngagai wang turuk Baitumah Sarawak TBS. Pengawak nyerah kenyak diatur ba Astana Negeri Sarawak bersurimai ngau penemuai basa Menteri Orang Dagang ngau pemansang koperasi Koskop Steven Sim Chee Kiong ngagai tuai pemegai menua Negeri Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Penerang media reunit communication korporat Koskop madah ke Bank Rakyat udah ngagih ke lebih 17.4 juta ringgit zakat dagang ngagai Sarawak antara tahun 2016 nyentuk ngagai tahun sitik tu kemari. Steven Sim Megak madah ke pemuju sebengkah institusi perkara wang nak patut diukur sebenar hari prestasi dagang tang Megak hari penyawah pemujurnya tidak dikunci enggau komuniti. Sama bisa datai rambau penemuai bahasanya ianya Kepala Pemesai Perkara Wang Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria ngau yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Siku induk berbadi nyawa lalu dua ikut lelaki bakal buat penusah berbadi tinuntung sebuah kereta sedan ngau sebuah lori ngimai simpang Lubuantu di Seri Aman tengah hari kemari. Nitya keriput dari Palan Operasi Upis Bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak sidan rimak kangau ngenyit pukul 1.35 minit ngali hari. Mansa tiba badi nyawa ke dikelala ngau nama Emilia Cornelius Hakim 33 tahun sikup pengajar buat sekolah kebangsaan Nangia Abu Seratua. Terima kereta bernama Donald Stewart Yoi bakal lalu udah dibaik raban penyaga pengelikun orang periman Malaysia APM ngagai hospital sebedar penatai raban bomba giau penyelamat. Deriba lori bernama Adam Firdaus Tony William nadai bakal. Tajak pihak kelindar lori Dennis Belajar balat bakal lalu dibaik ngagai hospital ngambil kerja perubat engau sili agi. Raban bomba ngena perengkah khas dikena mansut ke mansa induk ke terpekul bak penuduk penumpang bermua. Raban pemesai perubat netap ke mansa berbadi nyawa bak palan penusah tu kenyadi. Tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil katur dangkan kenyak ulih di kemujurka. Berbat ngunyak bak kes bukai dia sikuk sekuriti berbadi nyawa. Pengudah motosikal ke ditepannya dilantak hari belakang bak jalai batu kawah bau kucing pagi kemari. Nitya kepenerang dari Kepala Polis Pilih Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, Mansa Nedi Injih ke berumur 56 tahun, lebuhnya dalam perjalai nuju ke Bauk. Lebuh penusahnya nyadi orang pukul 10.10 pagi. Mansa dilantak sebuah tukar bansa MPV tidatai hari belakang. Hasil pansiat tertemu ke tukarnya ketibaik siku lelaki ke berumur 63 tahun ngau siku penumpang ke depan terpawah ngujung ke lalu ngelantak belakang motosikal mansa ke benung berjalai bak lorong kanan. Empas sari penusahnya ngujung ke mansa terpelanting ngagai pemagi jalai. Pemangku Superintendent Barry ngesah ke penusahnya lebuh di telefon RTM di Kuching lemai kemari. Raban pemesai perubat madah ke mansa berbadi nyawa bak palan penusahnya kenyari. Kesnya diatuk benar dipansi hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak guna platform digital dikenang mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik ngau sains. Pengerembai DIH Sibu pengerandang agenda digital enggau pelajar STEM. Bangku pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapkan dikena ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri madah ke Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak kadatai. Pihak megak mukah dekat dikemansang jadi palan industri ngeluar ke kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Jaku dalam sarito ianya udat ngagai gayung. Reti jaku dalam udat ngagai gayung ianya induk ti nabak kediri ngagai orang laki. Contoh ayat, kita ke induk anang sesekali nitih kurang laki ke rumah. Ni ke kita ada kesemak kurang udat ngagai gayung. Nya nakak jaku dalam sarito.
6: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
7: YFM, segulai sejalai.

Hai Chris, tinggum pagi tu boleh ingat tebak durik sayat longgak nyali 4 minit lagi jam kita dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi mai kita terus mendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku merindang kita pagi tu setiap lagu ke di by Angela Latajua. Agau lagu kapak semaya endak balang.

Hello, selamat pagi pendengar. Nama berita ke minggu tu dah lama ngantik betisi radio kini. Bagai selama aku datang baru dalam program Leman Berita, program kebalak benar diantik kita ujung minggu bisa bertemu ngobalas kedak seminggu dua minggu tu bisa bertemu ngobalas kita ke ngelala ku kumai ku nak ngelala ngelala ngobalas kedak yang tadi okay nama ngiruap aja nanti ngiruap beranau ngobalan ya bisa orang nanya nuan sanuk kini ku orang. Ya tadi peringat ya, terima kasih yang ngegi kita ke ngelala ku ya ke udah megak bertanya serta hampir megak bergambar mayu wah cerita kami kebenar ya. Jadi ke minggu tu bisik 5 itik Leman Berita. Udah sedia? Tidak sedia. Mepuak kau au. Kita mansang lagi Leman Berita. Kita akan terubah ke sekali tu Leman Berita tu diambil aku hari menua China. Siapa kalak ngelawak zoo? Engkau kita yang tadi udah kalak ngagai menua semenanjung dia nampit bak Kuala Lumpur kini, bak zoo Melaka, bak zoo di Perak di dia kini kita ke kalak nemuakin. Tau ke nanti bak kita Sarawak dia tu ya ke nakak ke dia temu aku ya nyak bak Bintulu tau ke dia kumai sidak ya Taman Tumbina. Dia mayo je lo. Nak nemu dia tu pihak nanti nyemak kita yang tadi bisa info senentangnya tajak apa namanya Rintulu tang lama ke aku dah nak kira kira penudi subah antara tahun 96 ngagai 98 pia maya nyagi mayu wah rusak ba dia bisi pelan luak sawak nyu bau sinang sawak dia siwa maya nya bisi nyumbuh orang hutan mayu hatai jelu-jelu dia dan mu dia tau bekeni nak ne te kita bisi info tau berkunsi ngau kami upis berkuasa zu ba menua Hangzhou bebenar bebulak berita ti madah ke jelu juga matahari hari bangsa juga matahari laban juga tepeninga mayu bangsa bisiknya jugam matahari, bisiknya tadi jugam nama ko sidaknya tadi jugam celuam mamai, jugam kemit, bisiknya tadi jugam berbulu kala ka cecoklet kala. Jadi sidak tu upis zu bahang zau berbulak berita tik madah ke jelu jugam matahari tik dipandang ke bak zu nya nang jugam tik pelesu. Kira ya tadi mensia nyaruk diri nyadi jugam. Kes tu balat amai mai carut udah bekau sebuah video senentang jelunya jelu jugamnya tadi bisik daripada sida lenyak tadi peningah kuasa viral ke dia tu mimik-mimik datanya lain seniap ngena gambar ambil ngena kamera udahnya tadi lalu dikunci buat media sosial okay bedau temunya betul tau kamai nyak mutai ke nyadi buat zu di Hangzhou din mayanya kita ini sikit nemu ya ngagi nemiak kena nemu jugam tu sikit nemu berdiri tanda gaya tegi-tegi nak nemu gaku ya jugamnya tegi-tegi tau kena selalu nanti juga angkat yang tadi bungku nak ya tinggi-tinggi maka kita mesti tak nak nemukannya juga matahari itu.